0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kamu masih dengerin aku Mita Ulandari di RRI Prodo Denpasar. Sebentar, baik kamu selain keriput, terus kantong mata kamu menghitam uban ya. Uban adalah salah satu permasalahan yang ngebuat kita nih anak-anak muda langsung kepikiran. Ini seriusan kita cepat banget menuanya apa bagaimana begitu ya. Dan teman-teman Pro 2, faktanya uban ini gak selalu identik dengan usia lanjut loh ya. Ada juga yang memang mulai beruban di usia belasan atau early 20 nih kayak kita teman-teman Pro 2 karena apa? Karena faktor genetik. Pun juga aku teman-teman Pro 2 ya kayak dari SMA itu kayaknya sudah mulai wah kayaknya memang aku ini faktor genetik deh karena sudah melihat ciri-ciri akan beruban begitu ya teman-teman Pro 2. Aku juga tadi subuh kaget tercengang aku, kenapa ini kok rambutku ada putih begitu ya, oh ternyata uban say begitu ya. Dan bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau teman-teman Pro 2 stres berat dapat mempercepat berkurangnya sel penghasil pigmen rambut kamu yang hitam coklat alami itu ya teman-teman Pro 2. Dan lucunya lagi banyak orang-orang langsung panik saat menemukan satu biji uban gitu ya, langsung dicabut. Dan aku juga masih belum menemukan teman-teman Pro 2 apakah mitos atau fakta kalau misalkan uban yang kamu cabutin dari rambut kamu, dari kepala kamu itu semakin hari akan semakin banyak, jadi much better didiemin aja atau gimana teman-teman Pro 2? Kalau menurut kamu gimana nih begitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai rambut manusia begitu ya, itu rata-rata memiliki sekitar 100 ribu helai rambut. Jadi satu uban sebenarnya cuma 0,0001% dari keseluruhan rambut kita begitu ya teman-teman Pro 2. Tapi entah kenapa satu helai yang warna putih itu rasanya lebih mengganggu begitu ya daripada 100 helai rambut hitam, coklat, warna rambut apapun alami yang kamu punya teman-teman Pro 2.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode gak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Enggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Ini sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

Ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2. Siapa teman Pro 2 yang di sini demen banget tidur pagi, bangun pagi? Kayak tidur jam 3 pagi, bangunnya jam 6 begitu ya. Iya, mungkin kalau sekarang masih early 20 ngerasa okay, I'm fine, I'm good gitu ya. Tapi percaya deh teman Pro 2 ya, kalau ini bisa ngebuat kamu lebih cepat tua, lebih cepat kempot, lebih cepat keriput begitu ya. Kalau misalkan ini dilakukan terus menerus dan efeknya akan jangka panjang gitu ya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kita ngobrolin tentang tubuh manusia ya, itu memang mengalami perubahan ritme biologis seiring dengan bertambahnya usia. Dan of course ini juga yang sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kamu, alias itu bisa melambat. Dan proses untuk pemulihan energi gak secepat saat kamu early 20 begitu ya. Terutama juga gaya hidup modern kamu yang banyak duduk, kurang gerak, terlalu sering menatap layar begitu ya. Dan ya maksudnya juga kita anak muda itu ngerasa capek bukan karena aktivitas fisik, tapi karena capek mental teman Pro 2 ya. Siapa yang kayak gitu? Aku sih juga termasuk ya, sudah mulai merasa kok kayak capek banget begitu ya teman Pro 2. Memang namanya begini ya teman Pro 2, kalau hidup memang banyak cobaan dan itu harus kita cobain teman Pro 2, tapi juga dampak yang ditimbulkan ya beginilah gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan kita bersama teman Pro 2. Gimana caranya? Satu sisi ya udah kita kerja lembur bagai kuda, tapi satu sisi lain kita juga harus menjaga kesehatan. Bingung enggak tuh teman Pro 2? Agak susah ya biar kamu work life balance teman Pro 2. Enggak apa-apa. Ini juga demi kesehatan kita yang oke begitu ya, dalam jangka panjang teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa relate, mungkin banyak kepikiran ya antara ya udah aku mau ngilangin keriput, ngilangin uban, ngilangin kantong mata begitu ya. Kamu bisa langsung di vote aja di Instagram kita @rripro2 Denpasar teman Pro 2. Kita masih punya waktu lagi ya, mungkin 20-30 menitan teman Pro 2 ya, sampai jam 9 nanti. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, di sini aja di Pro 2 Denpasar teman terbaik.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening, Prodo FM, RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku Mita Wulandari. Jadi setelah semua cerita tentang kantong mata kamu makin hitam, keriput kamu yang muncul, uban dan segala macam, ternyata ada satu hal yang jauh lebih sering ngebuat kita nih selaku anak muda ya, Gen Z, yang ngebuat kepikiran begitu ya, membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Siapa yang sering banget demanding begitu sama Pro 2? Kita semua sih ya, jangankan anak muda pun juga mungkin emak kita, bapak kita, siapapun itu pasti beberapa kali pernah begitu ya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebenarnya ini adalah fenomena sosial yang wajar banget teman Pro 2 ya, karena memang kita hidup di zaman apa-apa posting sosmed, apa-apa posting sosmed, dan ini yang ngebuat kita melihat pencapaian orang lain hampir setiap hari, setiap detik teman Pro 2. Mungkin ada yang udah nikah, ada yang keliling dunia, ada yang beli rumah, and many more teman Pro 2 ya. Sementara kita kadang masih bingung makan apa besok ya, ini ekonomi apa-apa segala mahal teman Pro 2 ya. Dan fakta menariknya lagi, psikolog menyebut kalau usia kita di 20-an sampai 30-an sebagai fase yang penuh gonjang-ganjing begitu ya, gak pasti, dinamis banget hidupnya. Banyak orang ngerasa tertinggal, padahal sebenarnya hampir semua orang lagi berjuang dengan versinya masing-masing. Hanya saja yang sering terlihat di social media adalah hasil akhirnya. Nah itu ya, bukan proses panjang yang luntang-lantung, kamu bingung, pokoknya linglung, itu gak di posting begitu ya di social media. Emang ada yang mau posting begitu? Gak ada teman Pro 2 ya. Jadi kalau hari ini kamu menemukan uban pertama kamu, kantong mata kamu yang mungkin makin gelap, atau mungkin keriput kamu yang makin muncul kelihatan begitu ya, itu bukan tanda kalau kamu ya udah lebih kurang begitu ya daripada orang lain. Enggak, memang Pro 2. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh, belajar, dan ya menjalani hidup kejutan orang lainnya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, jangan lupa di vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita @rriprodenpasar. Karena sebentar lagi ya, aku bakal bacain hasil pollingannya di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar, udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke, di antara ketiga pilihan yang sudah aku berikan begitu ya di Instagram, ada kantong mata makin hitam, muncul uban, kulit makin keriput begitu ya. Ini adalah hal-hal yang bagi aku cukup esensial yang sering banget jadi pikiran anak-anak muda begitu ya teman Pro 2. Dan ternyata persentasenya rata semua nih, 33% semua ya, berarti memang ini adalah hal-hal yang ya udah sering banget jadi PR begitu buat kita teman Pro 2. Cuman balik lagi ke pasal 1 ya teman Pro 2, enggak apa-apa kulit kamu mungkin mulai keriput begitu ya, atau mungkin muncul uban segala macam, atau bahkan kantong mata kamu mulai hitam, ya mau gimana lagi ya kalau misalkan kita pinginnya semuanya balance ya, memang harus ada yang dikorbankan ya. Mungkin kerjaan kamu yang harus ditunda dulu biar kamu tidurnya cukup begitu ya, atau kebalikannya kita nggak tahu ya, terserah kamu. Lebih ke kebutuhan badan kamu aja teman Pro 2 ya, seperti apa begitu. Oke teman Pro 2, kita akan bungkus topiknya di pagi hari ini. Cuman jangan kemana-mana ya, sebentar lagi di jam 9 sampai jam 10 kita bakal berdialog ria ya, seperti biasa hari ini di hari Rabu kita barengin sama BPBD Provinsi Bali dan tentunya bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tabung Pro 2 ya. Sudah jelas ya sekiranya kita bakal ngebahas topik apa hari ini ya Tabung Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari,

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulandari. Dan temu Pro 2 kali ini aku tidak sendiri ya, sudah hadir ibu-ibu yang cantik jelita di sini ya. Siaran barengan aku di Dialog Morning Vibes hari ini, sekaligus juga sejam lagi aku bakal pamitan sama kamu teman Pro 2 ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas topik yang aku yakin kayaknya ini masih jarang untuk dibahas teman Pro 2 ya. Terlebih lagi ini buat teman Pro 2 yang tinggal di Bali begitu ya, atau mungkin sering banget study tour berwisata di Bali, pastinya sudah paham begitu ya. Kayaknya bulan-bulan ini adalah bulan yang mungkin masuk ke liburan begitu ya. Apalagi juga kalau kita di Bali ini, tau gak kenapa namanya Bali? Banyak libur teman Pro 2. Jadi banyak banget mungkin perusahaan begitu ya, kantor, sekolah, kampus kamu yang mengadakan outbound, study tour, segala macam. Dan mereka ini biasanya datang rombongan begitu ya, berbondong-bondong teman Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kita ngobrolin tentang liburan bareng ya, dalam bentuk rombongan begitu, mungkin bisa sampai 4-5 bus sekaligus, itu adalah hal yang susah-susah gampang teman Pro 2 ya. Karena jujur ngatur orang yang banyak itu gak gampang, dan pasti punya resiko, terutama resiko di keselamatan yang jauh lebih tinggi teman Pro 2 ya, kalau kita teledor. Nah hari ini kita bakal ngebahas liburan seru keselamatan nomor 1 ya teman Pro 2. Dan kita bakal mengkhususkan begitu ya, gimana caranya biar kita liburan ya secara mungkin rombongan teman Pro 2 atau dalam grup tetap aman terkendali. Dan di hari ini sudah hadir ada Ibu Emilia dari Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Mbak Mita.
0: Ya. Gimana kabarnya hari ini Ibu?
1: Luar biasa, baik. Sama seperti Mbak Mita tentunya yang cantik.
0: Iya, cantik jelita ya. Kita bertiga ini adalah trio Sri Kandi ya. Membrada. Oke, itu Ibu Emil. Satu lagi sudah ada Ibu Esti dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Bu Esti, pagi.
2: Pagi, Ge.
0: Ah, kurang deket mikrofonnya, Bu. Boleh diarahkan.
2: Nah. Oke, selamat pagi, Ge Mita.
0: Iya, Ibu sudah makan belum Bu hari ini?
2: Belum
0: ya.
2: Baru ngopi.
0: Baru ngopi sama kayak saya. Kayaknya Bu Esti ini diet, betul apa enggak? Jangan diet-diet Bu ya. Ya ampun, Ibu mah ramping banget. Kalau saya gembrot nih, Bu harus diet ya. Oke teman Pro 2, sesuai dengan topiknya tadi ya, kita bakal ngebahas nih di sesi pertama. Mungkin gambaran besar begitu ya, mulai masuk musim liburan, dan gimana sih caranya kita akan memanajemen begitu ya risiko dari rombongan besar yang datang ke suatu tempat wisata begitu ya. Oke, pertama kita mulai dulu ke Ibu Esti ya. Ini dari kacamata Dinas Pariwisata sendiri ya, kalau sejauh ini ya, kita udah masuk mungkin ke pertengahan 2026 Ibu ya, gimana sih tren pergerakan wisata anak muda di Bali nih Bu, pada musim liburan di tahun ini? Apakah mungkin destinasi wisatanya masih didominasi oleh kedatangan grup kah, atau gimana nih? Silakan Bu Esti.
2: Baik, untuk tren wisata tahun 2026 tentunya sekarang mereka mulai mencari pengalaman wisata. Ya, kita tahu Gen Z mereka pasti mencoba sesuatu yang baru. Jadi banyak destinasi-destinasi baru yang memang tidak saja itu-itu aja ya. Sekarang banyak destinasi baru yang memang menarik untuk dikunjungi oleh Gen Z. Dan tentunya mereka juga mulai banyak yang pergi sendiri, apalagi sekarang informasi dan kesiapan daripada fasilitas pariwisata kita kan sangat lengkap ya. Jadi betul, mereka sangat mudah untuk mendapatkan informasi, mendapatkan tempat-tempat hidden gem mungkin ya.
0: Betul, hidden gem. Ya,
2: jadi mungkin seperti itulah trennya.
0: Iya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri ya, kalau mungkin suatu destinasi wisata tiba-tiba didatengin sama rombongan gitu Bu ya. Sering banget biasanya di penglipuran tuh Bu, banyak banget ya. Terus juga di Bedugul pasti banyak banget rombongan ya. Kayaknya jarang banget saya melihat orang-orang itu berwisata yang mungkin cuman 1-2 packs aja teman Pro 2 ya. Oke. Sekarang kita bakal beri ke Ibu Emil ya. Kalau misalkan kita ngobrolin sekiranya dalam suatu destinasi wisata ada lonjakan pengunjung Bu ya, terutama dalam mungkin bentuknya rombongan atau grup begitu ya, kalau dari bidang Ibu sendiri gimana sih mungkin memetakan potensi risiko keselamatan terbesar ya saat sekiranya ada rombongan atau grup dengan jumlah orang yang besar menumpuk di satu ruang publik secara bersamaan? Silakan Bu Emil.
1: Baik Mbak Mita, pada prinsipnya dari BPBD sendiri ya, untuk mitigasi lokasi-lokasi bencana itu sudah ada terpasang rambu-rambu untuk evakuasi, titik kumpul dan yang lainnya. Kami hanya mengimbau jikalau ada rencana untuk berwisata secara kelompok ya, membawa rombongan, tentunya perlu memperhatikan waktu pelaksanaannya. Kemudian ketahui ancaman di lokasi itu, tentunya harus mencari tahu. Kemudian mungkin juga mencari tahu tentang informasi BMKG, sehingga berkaitan dengan cuaca, sehingga pada saat berkunjung ke suatu lokasi sudah ada prepare, kesiapan, sudah mengetahui informasinya, sehingga tidak asal jalannya ke sana kayak gitu. Semua harus disiapkan dengan baik. Demikian.
0: Iya, memang ya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang berkunjung ke destinasi wisata ya, kemanapun itu ya, pokoknya kegiatan berwisata teman Pro 2 itu memang harus ada preparation yang cukup matang begitu ya. Walaupun mungkin kita hanya catching sunset begitu ya, kan kita nggak tahu ya, mungkin nanti tiba-tiba ada air pasang begitu ya, kita nggak tahu juga, mungkin tiba-tiba hujan segala macam. Nah itu yang memang perlu kita perhatikan dengan seksama teman Pro 2 ya. Oke, kita beralih lagi ke Ibu Esti ya. Ini dari pihak Dinas Pariwisata sendiri, mungkin bisa dipetakan Ibu ya, mungkin bulan-bulan yang rame ya untuk anak-anak atau mungkin para wisatawan, mungkin wisatawan domestik atau mungkin yang internasional berkunjung ke Bali itu di bulan apa biasanya, Bu?
2: Baik, kalau yang rame mungkin Mas sekarang kan bulan Juni ya, sudah pasti itu rame karena memang hari apa, anak-anak libur sekolah. Kemarin-kemarin juga rame karena libur yang ada weekend, long weekend,
0: long
2: weekend itu.
0: Iya, betul.
2: Ya mungkin kemarin juga hari raya Idul Fitri, itu kan biasanya ada libur bersama. Jadi seperti itu. Mungkin kalau masalah untuk wisatawan luar negeri mungkin tergantung. Kadang-kadang wisatawan Eropa datangnya bulan apa, wisatawan ini bulan apa. Jadi sebenarnya high season tuh tergantung juga ke masing-masing daripada asal dari wisatawan tersebut.
0: Ya, teman Prodo ini bulan ini kita udah masuk bulan-bulan yang crowded begitu ya, teman Prodo. Nah, ini dia. Karena di bulan ini kita sudah mulai masuk ke musim-musim anak-anak yang liburan sekolah, pastinya banyak destinasi wisata yang mulai full begitu ya, teman Prodo. Apalagi fullnya memang karena rombongan ini tadi, grup ya, atau study tour lah ya kita ngomongnya. Tapi kalau dari dinas sendiri, apakah mungkin ada standarisasi ya, atau mungkin edaran mengenai tentang kapasitas maksimal atau mungkin imbauan khusus untuk tour leader dan juga pengelola dari objek wisata demi menyediakan rasa aman, rasa tenang kepada wisatawan yang berkunjung dalam satu destinasi wisata? Boleh, silakan Ibu Esti.
2: Kementerian Pariwisata baru saja merilis surat edarannya nomor 3 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan menyenangkan selama masa liburan. Jadi tujuannya adalah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur wali kota, untuk kepada pengelola destinasi, kepada asosiasi, pelaku usaha, untuk menyiapkan suatu kegiatan wisata yang memang aman dengan menyiapkan itu mitigasi bencananya, SOP-nya, kemudian manajemen kunjungannya, gitu. Jadi kita berusaha menghimbau agar bisa mereka memberikan pelayanan prima kepada wisatawan selama masa liburan, sehingga tidak itu saja, tapi juga menjadikan wisata itu menerapkan konsep berkelanjutan, karena jangan sampai mereka berkunjung, setelah itu pasca berkunjung menimbulkan sampah, menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu.
0: Iya, sudah ada edaran langsung dari pusat Taman Pro 2 ya. Itu edarannya baru Bu ya, kayaknya baru juga saya dengar
2: baru per 4 Juni ini.
0: Ya. Waduh, 4 Juni lagi, berapa hari yang lalu tuh. Belum ada seminggu Taman Pro 2 ya. Ya itu dia memang Taman Pro 2. Jadi kalau kita ingin berwisata ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, tapi yang paling penting adalah rasa aman begitu ya. Apalagi mungkin kamu yang sudah paham betul tentang Sabta Pesona gitu Bu ya. Jadi memang selain faktor kenangan yang membuat orang-orang itu kembali ke sana. Yang paling penting diperhatikan khususnya untuk pengelola destinasi wisata itu sendiri adalah rasa aman, teman Pro 2 ya. Dan rasa aman ini ternyata kalau bagi kita anak-anak muda kayaknya nomor sekian begitu ya. Pasti yang pertama kita melihat bagus atau enggaknya, estetik atau enggaknya gitu Bu ya. Rata-rata kita mencari hidden gem gitu. Dan kalau ini menurut kacamata Ibu Emil ya, kenapa sih kesadaran kita anak muda begitu ya akan keselamatan atau mungkin bahasa Inggrisnya safety awareness-nya tuh masih kurang, bahkan di nomor sekian kan gitu Bu. Gimana Bu Emil?
1: Untuk teman Pro 2 tentunya yang berwisata ya, memang kalau anak muda tuh yang penting seru dulu ya.
0: Iya betul. Seru.
1: Seru dulu ya. Tapi tentunya pemerintah selalu juga siaga untuk itu, dalam arti bahwa selalu mengimbau ya, tentunya lewat media sosial juga sudah ada ya kan, bahwa tempat wisata yang mana yang perlu dipilih oleh para teman Pro 2 ya, apakah menyangkut bahaya, ada bahaya di sana kan kayak gitu, itu juga perlu dipilih ya untuk berwisata. Tidak asal kita ke tempat itu, apalagi harus dipantau cuacanya, terus kemudian perhatikan SOP-nya ya kan, kemudian harus mengikuti petunjuk dan arahan yang ada di situ, kemudian lokasi tempat wisata juga teman Pro 2 harusnya berpikir tentang apa namanya keselamatan menghadapi bencana ya. Tentunya teman Pro 2 kalau boleh saya sarankan boleh mengupload Inaris ya,
0: okay.
1: Dalam Inaris itu di lokasi mana kita berada, kita akan mengetahui bahwa bahaya apa yang ada di sana, sehingga teman Pro 2 bisa siap keselamatan tentu dengan melihat rambu-rambu yang ada ya kan, kemudian yang sudah terpasang, sehingga teman Pro 2 juga dapat safe, kemudian rasa aman dan nyaman. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya melihat sesuatu yang aneh, misalnya dalam cuaca bencana, teman Pro 2 bisa langsung saja menghubungi BPBD setempat. Misalnya di kabupaten mana misalnya teman Pro 2 berwisata, kemudian bisa juga menghubungi 112, tapi itu kan terkait kedaruratan ya. Jadi kalau masih bisa ditangani kita di sini, ya tentunya lebih cepat ke kabupaten di mana lokasi wisata itu berada. Dan kami juga tentunya tidak sendiri, BPBD tidak sendiri, ada bekerja sama, berkoordinasi juga dengan instansi terkait kebencanaan, misalnya dengan SAR. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya wisata, pokoknya seru, aman, yang penting memperhatikan deh kondisi di mana teman Pro 2 memilih wisata apa yang dipilih itu, kemudian perhatikan prosedurnya, ikuti apa yang dikatakan oleh petugas, kan seperti itu.
0: Iya, betul. Nah,
1: itu aja yang dapat kami sampaikan untuk pegangan pada saat kita ke tempat wisata.
0: Itu dia teman Pro 2, banyak banget ya. Mungkin kamu yang sekilas denger nih, nih apaan ya, kita mau liburan loh ya, mau healing. Kok banyak banget ini itunya? Ya ampun Ibu, gitu ya, pusing. Tapi, memang seperti itu teman Pro 2.
1: Mbak Rita, kami juga kalau misalnya menghubungi BPBD, tentunya di sana ada tim ya, tim reaksi cepat ya. Kemudian ada Puslalop yang selalu 24 ya, 24 per 7 ya, untuk selalu mendengar keluhan atau apa namanya laporan. Jadi kami selalu siap di sana. Jadi silakan teman Pro 2 berwisata.
0: Intinya boleh melapor kalau itu laporan tentang kebencanaan. Kalau laporan putus cinta jangan, teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, kita bakal break dulu, nanti di sesi kedua akan lebih detail lagi bahas topik yang sama. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: masih dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih ngebahas topik yang sama teman Pro 2. Gimana caranya biar kita liburan selalu seru tapi tetap mempertahankan dan juga mengevaluasi begitu ya teman Pro 2 yang kemarin-kemarin kamu tidak memperhatikan yang namanya keselamatan begitu ya. Memang kita liburan itu mengasyikan teman Pro 2, cuman kalau kita tilik lebih dalam lagi, waduh banyak banget yang harus kita perhatikan teman Pro 2 ya. Kayak tadi mungkin di sesi pertama sudah banyak sekali yang disampaikan, sangat ngedaging hari ini teman Pro 2 ya, mulai dari rambu yang terpasang seperti apa, harus memantau dulu lewat aplikasi Inaris gitu ya, mau cuaca segala macam, banyak pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai setelah kita selesai ngobrolin ini kamu malah malas untuk berlibur salah ya gitu ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, di sesi kedua ini kita bakal ngebahas lebih ke panduan begitu ya, gimana caranya kamu biar tetap aman dan luasa untuk wisata dalam rombongan atau grup begitu, secara bertanggung jawab gitu ya, to be exact teman Pro 2. Karena sering banget kalau kita dalam rombongan ya, pasti ada aja ya anak-anak, mungkin teman-teman kamu yang kayaknya kurang waspada begitu ya, kurang hati-hati segala macam teman Pro 2 ya. Oke, pertama ya kita mau nanya dulu ke Ibu Esti ya, gimana nih Bu caranya kalau kita berwisata dalam rombongan agar kita bisa mempraktikkan yang namanya responsible tourism atau wisata yang lebih bertanggung jawab, terutama mungkin khususnya dalam menjaga kelestarian budaya dan juga kebersihan lingkungan di sekitaran tempat wisata yang dikunjungi. Silakan Ibu.
1: Iya, makasih Ge. Sustainable tourism ya artinya ya, kita apa pariwisata yang berkelanjutan itu kan menjadi tanggung jawab kita semua ya. Wisatawan walaupun mereka cuma datang sebentar, tapi mereka juga bisa menyumbang sampah loh ya. Jadi memang seperti kita berusaha mengharapkan wisatawan yang berkualitas. Berkualitas dalam artian mereka tidak saja tinggalnya lama, belanjanya banyak, tapi juga mereka peduli terhadap keberlangsungan daripada destinasi kita. Nah, tentunya di sini adalah ketika mereka datang ke sini, mereka menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan sampah plastik yang sekali pakai. Kemudian juga menjaga, menghormati norma-norma budaya daripada masyarakat lokal. Juga mungkin ada tempat-tempat yang disakralkan, tidak semua orang boleh masuk, jadi mungkin kita mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi wisatawan yang ternyata akhirnya merugikan daripada destinasi tersebut. Makanya kita harus punya kesadaran yang baik tentang proses berwisata, tidak saja aman, selamat, tapi juga menjaga destinasi tersebut sehingga destinasi itu bisa terus berkelanjutan. Demikian kira-kira.
0: Yang tadi ya teman Prodo ya, sering banget luput dari perhatian kita menjaga norma yang ada ya. Kalau mungkin bahasanya sompral gitu ya, atau bahasa Balinya ngendah-ngendah begitu ya. Pokoknya teman Prodo kalau misalkan ada larangan apa ya malah masuk begitu, itu salah teman Prodo ya. Fungsinya kalau misalkan ada sign atau warning ya memang harus dipatuhi. Kita harus waspada jadinya teman Prodo ya, ini yang mungkin masih sering luput dari perhatian teman-teman semua. Nah sekarang nih kita bakal beralih ke Ibu Emi lagi ya. Kalau terjadi situasi darurat ya, kan kita gak tahu Bu ya apa yang sekiranya mungkin nanti akan terjadi ketika kita berwisata, dan kebetulan ini dalam bentuknya rombongan, grup begitu ya. Gimana sih Bu SOP evakuasi yang ideal ya, biar kita gak semuanya panik, gak semuanya rusuh, tau ya semuanya kena juga nih jadi korban. Silahkan Bu Emil.
2: Terima kasih Mbak, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pada saat kita berwisata liburan kan tentunya mencari keseruannya.
0: Iya betul.
2: Terus kalau ada keadaan darurat, tentunya langsung menghubungi BPBD setempat ya. Telepon ke call centernya. Misalnya di kabupaten kan tentunya sudah ada oleh petugas juga, melapor ke petugas juga yang ada di lokasi wisata, kan ada petunjuk itu, petugas yang memberi arahan tentunya, jadi harus patuhi itu, kemudian melapor ke BPBD setempat. Nah, kenapa saya bilang jangan panik, pada setiap saat kita ke suatu lokasi wisata kan ada tuh papan-papan rambu,
0: ya, betul.
2: Misalnya tsunami, pasti ada sirine. seringnya tsunami ya, early warning system. Pada saat terjadi longsor, kemana arah evakuasinya? Pada saat bencana gempa misalnya, kemana arah evakuasinya? Di sana, di lokasi itu sudah ada petunjuknya. Jadi jangan panik. Kemudian langsung menelpon, menyampaikan ke petugas, lapor, kemudian menyampaikan ke BPBD. Tentunya itu aja yang dapat ini diingat seperti itu, teman Pro 2.
0: Ya itu dia teman Pro 2 ya, fungsi adanya tanda begitu ya, atau signage di masing-masing lokasi, tempat wisata, lokasi yeah, yang kamu kunjungi yang memang itu ada tujuannya teman Pro 2 ya. Semisal mungkin di daerah pesisir pantai begitu ya, ada mungkin tulisannya daerah evakuasi arahnya mungkin kemana, ke utara begitu. Ya udah ikuti aja teman Pro 2 ya, dipantau yeah, begitu. Yeah, itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang mungkin sering banget orang-orang, aduh ngapain sih ada tanda kayak gini, kan enggak sunah. Ya kan kita gak tahu begitu iya, Bu ya. Itu yang sering itu banget kita remehkan. Itu dia teman Pro 2 ya. Sama ini Bu, banyak juga yang nanya. Kita beralih ke Bu Esti ya. Banyak banget mungkin sekolah ya, rombongan. Jangankan sekolah, mungkin kantor, korporat segala macam. Mereka ini asal memilih paket wisata yang murah begitu ya, tanpa mengecek aspek keselamatan. Kalau mungkin dari Bu Esti sendiri, tipsnya boleh dikasih ke panitia rombongan yang mungkin sekarang dengerin begitu ya. Pas juga mungkin teman-teman mau liburan kemana begitu ya, cuma mereka masih bimbang, masih linglung gimana nih caranya mengecek legalitas segala macam, terutama dari aspek keselamatan. Silakan Ibu Esti.
1: Iya, pastinya kita harus memilih transportasi yang memang sudah memiliki izin juga kan. Terus juga pastikan juga pengunjung, apa, guide-nya, pramu wisatanya juga sudah mempunyai lisensi. Jadi jika sudah mempunyai izin, pastinya kita sudah memilih yang perusahaan yang memang sudah memiliki tanggung jawab in case terjadi sesuatu gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang kita asal murah, nanti ketika terjadi sesuatu, mereka tidak bertanggung jawab. Dan itu kan sering terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin memang kita harus hati-hati memastikan bahwa apa namanya, travel agent dan transportasi dan pariwisatanya sudah memiliki izin.
0: Itu dia teman Pro 2 yang memang harus diperhatikan juga kalau mau berwisata, apalagi dalam grup gitu ya, rombongan segala macam ya, kita juga harus ngecek and recheck kembali ya travel agent yang akan kita gunakan nanti selama berwisata teman Pro 2. Jangan sampai kamu tergiur harga murah yang pengennya untung jadi buntung teman Pro 2 ya. Buntungnya bukan karena boncos bayar tiket di awal, tapi di akhirnya itu teman Pro 2. Kita nggak tahu ya nanti akan terjadi apa, tapi ya kita berdoa supaya segala kegiatan aktivitas yang kita lakukan lancar jaya begitu ya teman Pro 2. Dan kita mau nanya lagi ke Bu Emil nih, ada nggak mungkin Bu tips dari Ibu sekiranya kalau kita mau berwisata begitu ya dalam grup rombongan, barang-barang apa aja yang perlu kita bawa di tas kita? Ini penting juga nih Bu. Silakan Bu Emil.
2: Oke, terima kasih Mbak. Ya kan tentunya tas bencana ya, yang dimaksud itu ya prepare kayak gitu. Tentunya terkait dengan kita bijak dulu, kita memilih wisata mana nih, wisata yang penuh risiko, seperti apa tuh, Arum Jeram, atau jembatan gantung Arum, tentunya harus safety, pakaian yang perlu dibawa, ya kan, kayak gitu, biar gak kesakitan nanti pada saat menggantungan, kayak gitu.
0: Demen banget emang kita kayak gitu Bu ya, heran deh.
2: Iya kan seperti itu ya kan, jadi kita harus bijak. Kita yang sendiri tahu mau memilih wisata apa, kita bijak. Kemudian misalnya kalau pendakian, apa safety yang perlu saya bawa? Tentunya teman Pro 2 lebih tahu, ya kan. Terutama juga makanannya, ya untuk cara bertahan di sana, keselamatan apa, kan begitu ya. Karena tentunya teman-teman tuh sering, teman Pro 2 tentu sering yang suka yang kayak gitu-gitu.
0: Iya betul Bu, tidak salah lagi.
2: Iya. Jadi kita bijak ya. Kemudian tentu patuhi SOP yang ada, petunjuk dari para petugas kan kayak gitu. Kemudian keselamatannya seperti apa itu memang harus dicatat kayak gitu ya, supaya jangan sampai panik kemudian lupa kayak gitu. Kemudian jikalau butuh bantuan tentu menghubungi ya nomor telepon yang sudah tentu disediakan seperti itu. Jadi yang utama kalau pada saat kita mau ke sana, cek cuaca, persiapan apa namanya, patuhi petugas, kemudian siap pas bencana yang tadi sesuai dengan apa yang kita mau pilih pada saat kita wisata. Itu aja.
0: Oke, tadi ya teman produk ya, makin banyak juga ya PR kamu ya. Sebelum berwisata udah ngecek aplikasi Inaris, belum lagi kamu menentukan misalkan mau arung jeram gitu, harus bawa baju ganti, bawa ini itu. Ya begitulah resiko teman produk ya. Cuman balik lagi, kalau preparation yang sudah matang seperti itu dijamin ya, sekiranya kalau amit-amit begitu ya ada apa ya, situasi darurat begitu ya, kita jangan bisa kan sigap gitu ya, sama produk lebih siap sama produk. Oke, itu dia di sesi kedua, kita bakal break lagi. Kita masih punya satu sesi sebelum jam 10 ya, tabung produk. Di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

0: yang kita mau pro yang udah joinan dari tadi ya, jam 9 sampai sekarang hampir jam 10 pagi. Temu pro 2 ini artinya apa? Aku hampir pamitan ya, kita masih punya satu sesi lagi nih bareng Bu Esti dan juga Bu Emil yang ngebahas kalau kita berwisata memang seru temu pro 2 ya. Cuman ada faktor yang lebih penting kita perhatikan, faktor keamanan ya, keselamatan kita semua temu pro 2. Tadi di sesi pertama kedua sudah sangat mendaging ya, lengkap, padat, bervolume. Bang ruang dong teman pro 2. Itu lengkap semua teman pro 2 ya. Pokoknya kalau misalkan kita berwisata memang ada banyak hal yang harus kita perhatikan begitu ya. Mungkin tujuan kamu di mana, terus juga kalau dari aplikasi Inarisnya juga diperhatikan, weather forecast. Nah, jangan lupa juga identitas kamu teman pro 2 ya, itu ya. Kayak KTP, SIM, STNK, walaupun mungkin kita datangnya pakai bus begitu ya. Cuman kita enggak tahu nanti ke depannya ada seperti apa. Itu memang perlu kita perhatikan bersama begitu ya. Oke, di sesi terakhir ini kita bakal lebih mendengarkan ke pesan begitu ya dari Ibu Esti dan Ibu Emil juga terkait dengan gimana caranya kita berwisata dalam grup atau rombongan biar kita masing-masing selamat begitu ya, aman juga, seru juga teman pro 2 ya. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu ke Ibu Emil ya, sejauh ini kalau dari BPBD Provinsi Bali ada nggak sih Bu program atau mungkin edukasi yang sudah dilakukan begitu atau mungkin disiapkan untuk setidaknya melatih para pelaku usaha pariwisata agar mereka ini paham gitu ya tentang mitigasi bencana. Silakan Ibu Emil.
1: Baik, selama ini sudah dilakukan ya dari untuk dunia usaha, bahkan dunia pendidikan, ada sosialisasi, ada program sosialisasi kebencanaan yang sering dilakukan. Dan itu pun dilakukan hampir setiap waktu, dalam setiap bulan. Itu sudah merupakan program dan kita memiliki CMT yang selalu memberikan fasilitasi itu ya. Jadi selalu dilakukan, misalnya ke perhotelan, sekolah, kan kayak gitu, kantor-kantor yang mereka membutuhkan untuk sosialisasi kebencanaan apa, misalnya gempa bumi, misalnya daerahnya terdampak tsunami misalnya, berarti di sana dilakukan sosialisasi. Jadi sudah ada seperti itu.
0: Oke, intinya sudah ada program atau mungkin edukasi yang dilaksanakan teman-teman pro 2 ya. Jangan sampai pelatihan yang sudah dilakukan, diberikan itu dilupakan teman-teman pro 2 ya. Kayak masuk kanan keluar kiri begitu, wah salah, jangan ya. Nanti kalau ada situasi darurat malah bingung, linglung mau ngapain begitu ya teman-teman pro 2. Itu dia memang harus kita ekstra ya. Ada memang hal-hal yang perlu kita sangat-sangat perhatikan dengan baik di sini. Oke, karena sudah jam juga terakhir, boleh langsung pesan ya dari Ibu Esti, mungkin pesan ke teman pro 2 yang sekiranya mereka ini pengen berwisata dalam grup, dalam rombongan begitu ya, tapi tetap mempertahankan atau memperhatikan yang namanya faktor dari keamanan, keselamatan kita semua. Silakan Ibu Esti.
2: Ya, untuk teman pro 2, pesan saya jadilah wisatawan yang bijak. Jadi jangan asal pulang bawa foto, tapi juga bagaimana kita membangun rasa hormat kita, rasa peduli kita kepada destinasi yang kita kunjungi. Jadi apalagi yang dalam grup ya, biasanya hasil sampahnya juga lumayan gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi mungkin diperhatikan juga untuk pengelola usaha transportasi menyediakan fasilitas juga di dalam bis. Bisnya juga dipastikan menerapkan CHSE juga kan seperti itu. Sehingga wisatawan yang berkunjung dalam bentuk dalam kelompok itu juga merasa aman, nyaman, dan pastinya juga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi destinasi yang ditinggalkan. Demikian.
0: Itu dia. Terima kasih pesannya Bu Esti kepada teman pro 2 yang sekiranya sebentar lagi begitu atau mungkin nanti bahkan ya akan berlibur dalam grup begitu atau rombongan. Dan terakhir silakan Ibu Emil pesannya ke teman pro 2 nih biar mereka selalu sigap, hati-hati pokoknya dalam berwisata. Silakan.
1: Baik Mbak Mita, untuk teman pro 2 silakan apa namanya, selamat datang dan selamat berlibur. Tentunya mohon untuk ikut arahan petugas, kemudian waspada cuaca ekstrim, kemudian dan terutama simpan nomor telepon penting ya. telepon penting, ikut arahan, rambu-rambu yang ada, itu aja tentunya. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, dialog kita di pagi hari ini sangat panjang, lebar, padat, bervolume, pokoknya berdaging semua ya. Sudah banyak juga disampaikan faktor yang paling penting sekali lagi adalah keamanan kamu kalau berlibur, begitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau kita liburan bareng rombongan, itu tanggung jawabnya sangatlah besar ya, ketimbang kita sendiri begitu, atau mungkin berdua sama pasangan, sama teman kamu, teman Pro 2. Intinya jadilah kita wisatawan yang bertanggung jawab, peduli juga dengan norma-norma yang berlaku begitu ya di tempat wisata yang akan kita kunjungi nantinya. Oke, thank you Bu Esti dan Ibu Emil ya, sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi dengan teman Pro 2. Pun juga teman Pro 2, aku bakal pamitan sama kamu ya, buat kamu yang ketinggalan gak apa-apa, kamu bisa streaming lagi di kanal Facebook kita di RRI Pro 2 dan Pasar ya, kita ada live hari ini, jadi make sure kalau kamu ketinggalan langsung akses aja di sana. Oke teman Pro 2, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamlok 70 Denpasar, aku Mita Ulandar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Thank you.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Teman terbaik.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

0: meelde koos siitä.
1: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
2: Halo, Adit?
1: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
2: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
1: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
2: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
2: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
3: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar yang akan diawali dengan Pet Aya di 9 kabupaten kota pada 13 Juni mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana mengatakan, puluhan ribu seniman Pulau Dewata akan unjuk gigi menampilkan sejumlah pagelaran pada PKB, termasuk terlibat dalam jantra tradisi Bali yang dirancang bukan sekedar sebagai perlombaan, melainkan ruang pelestarian agar warisan budaya tetap hidup. Dan dijelaskan jantra tradisi Bali menjadi rangkaian kegiatan penting dalam PKB karena berfungsi sebagai ruang edukasi dan apresiasi melestarikan kearifan lokal yang mulai terpinggirkan. Ida Bagus Alit Suryana juga menambahkan jantra tradisi Bali juga memastikan pengetahuan, pengobatan hingga permainan tradisional tetap diwariskan kepada generasi muda. Di informasi kedua teman Pro 2, Dinas Sosial Provinsi Bali menggencarkan pengenalan program sekolah rakyat melalui pendampingan masyarakat. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputu Yani Chandrayanti mengatakan, sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan atau SRMP 17 Tabanan terbuka menerima kunjungan masyarakat untuk melihat secara langsung operasionalnya sehingga informasi mengenai program tersebut menjangkau masyarakat lebih luas. Yuni Chandrayanti juga menambahkan, pendampingan intensif juga diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani di siang hari kamu hari ini ya teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Yes, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan menemani kamu di siang hari ini dari jam 11 siang sampai jam 3 sore nanti. Tapi seperti biasanya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan udah jam 11 siang nih teman Pro 2, udah jam 11 lewat 14 menit tepatnya ya. Udah menunjukkan waktunya kita buat update soal musisi yang punya vokal super powerful dan juga selalu jujur sama dirinya sendiri. Dan ini dia musisi yang bakal kita bahas di segmen Pro 2 Hitlist edisi hari ini bareng sama Ronald, yaitu dia adalah Demi Lovato. Dan di siang ini Ronald juga mau ngajak kamu buat nostalgia nih, sekaligus merayakan perjalanan karir salah satu diva pop dunia yang paling tangguh menurut Ronald. Tangguh dalam artian bukan tangguh untuk berbaku hantam ya teman Pro 2, ini tangguh dalam hal berkarya maksudnya. Dan hari ini bakal jadi sesi obrolan yang seru banget pastinya. Kita bakal bahas mulai dari awal dia muncul di dunia musik, terus juga transformasinya sampai sekarang. Dan biar sesi Pro 2 Hitlist ini makin interaktif dan juga makin seru ya teman Pro 2, Ronald ini udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar dengan pertanyaan yang simpel banget buat kamu ya sebenarnya, yaitu pertanyaannya adalah lagu Demi Lovato favorit kamu di era yang mana nih? Dan pilihannya ada 4 era yang menurut Ronald ikonik banget. Kira-kira era yang mana aja ya? Jadi kalau misalnya kita ngomongin era kemasannya Demi Lovato, walaupun sampai sekarang juga lagu-lagunya masih asik ya teman Pro 2, tapi Ronald udah bagi jadi 4 era, yaitu ada era di mana pertama tuh pilihannya era Heart Attack, yang kedua adalah Cool for the Summer. Waduh, buka-buka udah bahasa Inggris aja nih ya. Terus pilihan ketiga ada Sorry Not Sorry, dan pilihan keempatnya ada Let It Go. Nah kalau teman Pro 2 agak sulit mencerna pelafalan bahasa Inggris dari Ronald di siang hari ini, ya maklum teman Pro 2 baru pemanasan ini, jangan langsung dituntut untuk perfect ya. Kalau misalnya kamu agak susah dengerinnya karena bahasa Inggris Ronald masih terbata-bata, ya udah langsung aja visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di story kita ya. Langsung aja kasih vote kamu di sana karena hasilnya nanti bakal Ronald bacain di akhir segmen ini. Dan sepanjang 1 jam ke depan Ronald bakal kasih tahu kamu kabar terbaru tentang Demi Lovato pastinya. Gimana dia mulai meniti karirnya dia dari kecil sampai gimana dia tuh bisa mencapai puncak popularitas dan menghadapi semua tantangannya dengan pundak dan kepala yang tegak nih teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus di sini bareng Ronald sampai jam 12 nanti. Dan juga ini udah masuk di WA-nya Pro 2 Denpasar ya, bahwa ada dari Suwari yang dia bilang, "Kak Ronald, request Fish dong yang mana aja. Dan aku lagi sama Kak Gita." Wah, ini Kak Gita nih yang buka Gita Fest, jangan-jangan yang sering kita puterin iklannya ya. Dan dia juga lagi di jalan ya, hati-hati Suwari dan Gita di jalan ya. Jangan lupa lihat kiri kanan dan jangan lupa juga lihat ke depan, karena di depan itulah tantangan yang pastinya dan yang di belakang harus kamu tinggalin ya. Kalau misalnya lihat di belakang itu untuk masa lalu ya, tapi untuk berkendara kamu tetap harus lihat spion si Suwari ya. Jadi hati-hati di jalan. Lagu Fish-nya bakal Ronald puterin setelah lagunya Demi Lovato pastinya ya, karena hitlist hari ini adalah Demi Lovato.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Yes, masih di segmen It List bareng Ronald nih teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin kabar terbaru dari seorang Demi Lovato ya, yang udah Ronald janjikan. Tapi timeline media sosial kamu tuh pasti sempat penuh banget dong sama FYP video-video konser terbarunya nih. Yap, sebenar banget teman Pro 2. Demi Lovato ini baru aja sukses merampungkan tur konsernya ya, yang bertajuk It's Not The Deep nih. Dan ini adalah tur yang menurut Ronald asik banget sih, karena udah berjalan meriah dari tanggal 13 April dan baru aja resmi ditutup atau dibungkus lah ya pada akhir bulan Mei kemarin. Dan sesuai juga sama nama judul turnya, Demi Lovato nih kelihatan benar-benar tampil lepas bagi kamu yang ngikutin ya. Dan dia juga kelihatan have fun banget dan ngebuktiin nih kalau misalnya pas lagi live juga, vokalnya dia tuh emang selalu juara, no lip sync club teman Pro 2. Tapi yang bikin konser ini tuh benar-benar pecah dan jadi trending berhari-hari ya di medsos kita, itu karena konser ini tuh banyak banget kejutannya. Dan gimana nggak bikin heboh coba teman Pro 2? Demi Lovato ini ngasih kejutan luar biasa dengan bawa Joy Jonas ke atas panggungnya dia buat nyanyiin satu lagu legendaris yang judulnya This Is Me dari film Camp Rock. Dan itu sih benar-benar ya bikin generasi yang tumbuh bareng tayangan Disney langsung nostalgia dan tentunya ikutan nyanyi bareng. Dan yang bikin agak terharu lagi ya teman Pro 2, ternyata di bangku penonton itu ada Selena Gomez loh yang hadir khusus buat ngasih support ke Demi Lovato. Walaupun ya Selena Gomez nih gak ikutan naik ke atas panggung, tapi tuh ngelihat interaksi dan dukungan dari sahabat masa kecilnya itu tuh benar-benar jadi momen yang menghangatkan hati banget bagi kita para fansnya ya. Dan gak cuma ngasih kejutan nostalgia aja, tour Is Not The Deep ini juga nyimpen satu momen manis nih yang sukses bikin penonton pada ikutan salah tingkah alias melting nih kayak keju ya. Jadi di panggung ini Demi Lovato tuh akhirnya duet perdana secara live bareng sang suami tercinta yaitu Rianta Ronaldi. Bukan dong teman Pro 2, itu suami orang lain ya. Itu nama suaminya Demi Lovato itu ada, namanya adalah Jutes, bukan Judek ya, tapi Jutes gitu. Jadi chemistry mereka berdua tuh pas nyanyi bareng benar-benar romantis pol pas Ronaldo lihat ya. Ngeliatin banget nih kalau Demi Lovato sekarang ini ada di fase hidup yang penuh cinta dan juga sangat suportif dari sang pasangan. Dan teman Pro 2 ngeliat Demi Lovato yang sekarang udah sukses sebahagia ini ya, kamu penasaran gak sih teman Pro 2 gimana perjuangan awalnya dia tuh ngebangun karir dari nol nih? Jadi ntar kita bakal flashback ke masa-masa awal karirnya abis lagu-lagu yang satu ini. Makanya jadi kemana-mana ya teman Pro 2 kalau kamu masih kepo sama perjalanan karirnya Demi Lovato.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Yes, itu dia dua lagu requestan dari Zulkifri yang udah request melalui WA-nya Pro2 dan juga Ibu Lestari nih. Yang pertama ada Zulkifri yang barusan aja Ronald puterin lagunya dari Astrid yang judulnya Hanya Untukmu. Dan juga Ibu Lestari yang juga udah Ronald puterin ya, yaitu Mahal Ini Melawan Restu nih. Jadi bagi kamu teman Pro2 yang pengen request-request lagu ke Ronald, langsung aja DM Instagramnya RRI Pro2 Denpasar, atau kamu bisa langsung WA ke 089-6200-3910. Ronald ulangin lagi di WA-nya Pro2, yaitu 089-6200-3910. Dan teman Pro2, kita balik lagi ke Demi Lovato nih ya. Jadi kita putar balik waktu sebentar buat flashback perjalanan karir dari Demi Lovato. Nah, ini perjalanan karir Demi Lovato ini kamu tahu gak sih teman Pro2? Jauh sebelum Demi Lovato jadi diva pop rock yang garang di atas panggung itu, dia itu memulai karirnya dari sebagai artis cilik loh teman Pro2. Dan nama Demi Lovato itu pertama kali muncul di layar kaca waktu dia tuh mainin di acara anak-anak yang judulnya adalah Barney and Friends di awal tahun 2000-an. Ini Barney apa Bernie ya? Ya pokoknya itu ya teman Pro2, pasti kamu tahu juga kalau misalnya kamu searching di Google, itu di awal tahun 2000-an tuh ada acara anak-anak ini dan juga Demi Lovato salah satunya muncul di sana. Tapi batu loncatan terbesarnya itu baru benar-benar kejadian pas dia ngebintangin film ikonik Disney Channel yang berjudul Camp Rock bareng Jonas Brothers di tahun 2008. Dan perannya itu sebagai Michi Torres sukses bikin dunia sadar kalau anak remaja ini ternyata punya suara emas yang luar biasa.

Dan tentunya teman produah dari fenomena bintang Disney itu, karir musiknya Demi Lovato ini langsung aja melesat tajam begitu aja. Dan puncak popularitasnya itu benar-benar kerasa pas dia ini mulai merilis lagu-lagu pop anthem yang sukses mendominasi radio dan juga tangga lagu di berbagai negara. Dan kalau misalnya Ronald tanya, siapa sih di sini tuh yang enggak teriak-teriakan sambil galau pas dengerin lagu Heartbreak yang udah Ronald puterin tadi, atau ikutan ngerasa kok super confident gitu pas dengerin Sorry Not Sorry yang udah Ronald puterin juga tadi. Sorry Not Sorry setelah ini deh yang teman produ bakal Ronald puterin. Dan semua lagu itu tuh sukses ya menjadi hits global dan memperkuat posisi Demi Lovato nih sebagai salah satu bintang pop terbesar di eranya, bahkan di saat ini juga masih menjadi salah satunya ya teman produa kalau menurut Ronald sendiri. Dan belum lagi nih fenomena lagu yang pastinya kamu tahu nih, baik itu Gen Alpha, Gen Z dan juga Gen Millennial, yaitu lagu yang berjudul Let It Go nih, yang jadi soundtrack filmnya Frozen. Soundtrack filmnya Frozen yang filmnya tentang Elsa itu tuh. Dan walaupun lagunya susah banget untuk dinyanyiin ya, karena menurut Ronald pas Ronald coba di toilet atau di kamar mandi, itu nadanya tinggi banget teman produa, jadi agak batuk-batuk pas dicoba. Tapi Demi Lovato ini sukses ngebawain dengan sempurna dan bikin lagu itu jadi anthemnya sejuta umat saat itu. Dari perjalanan seorang bintang cilik nih ya, yang polos tentunya si Demi Lovato, hingga menjadi musisi papan atas dunia, ini tuh ngebuktiin teman produa kalau Demi Lovato itu emang terlahir buat ada di industri hiburan musik nih.

Yes, gak kerasa nih teman Pro 2, obrolan kita bahas Demi Lovato udah sampai di menit-menit terakhir. Dan ngomongin soal rencana kedepannya ya, kalau tadi kita udah flashback banyak ke belakang, kita ngomongin sekarang rencana kedepannya. Jadi setelah sukses nutup tour konsernya yang berjudul It's Not The Deep di akhir Mei kemarin ya, Demi Lovato nih punya kabar mau ngambil waktu sebentar buat istirahat dan me time ya teman Pro 2. Apalagi kan ya dia udah resmi menikah di tahun 2025 lalu sama yang namanya Jutes gitu. Jadi wajar aja kalau sekarang dia lagi benar-benar nikmatin indahnya berumah tangga, karena memang berumah tangga itu seindah itu teman Pro 2. Dan tenang aja, Demi Lovato juga beberapa kali ngasih sinyal nih kalau semangat kreatifnya masih akan terus berjalan. Ya iya dong, namanya juga musisi, masa iya gak kreatif. Dan kalau melihat arah terbaru karirnya, bukan gak mungkin nih dia juga sedang menyiapkan babak musik berikutnya dengan pastinya caranya dia sendiri untuk menjaga originalitas. Dan musik terbarunya nanti pasti berpotensi menampilkan sisi dirinya yang sekarang tuh lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh kebebasan dalam berekspresi. Nah, sesuai janji Ronald ya teman Pro 2, karena Ronald bukan laki-laki yang suka menebar janji, jadi ini saatnya Ronald menepati janji Ronald kepada kamu semua teman Pro 2, yaitu ngebacain pollingnya di Instagram RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari sekitar jam 9:30 tadi. Waduh, suaranya bocor nih teman Pro 2. Jadi di Demi Lovato, Ronald udah kirim ke kamu bahwa pertanyaannya singkat, padat, dan juga sederhana, yaitu lagu Demi Lovato mana yang jadi favorit kamu nih. Dan ternyata pilihannya agak wadidau nih ya, karena di peringkat pertama itu diisi oleh Heart Attack dengan perolehan 60%. Dan di peringkat kedua ada dua lagu, yaitu Cool for the Summer sama Sorry Not Sorry dengan perolehan 20%. Dan sayangnya lagu Let It Go itu tidak ada yang memilih, dengan alias perolehannya hanya mendapatkan 0% nih. Padahal abis ini pengen Ronald puterin teman Pro 2. Kenapa nih tidak ada yang memilih Frozen teman Pro 2? Apakah karena kalian Ronald paham kenapa gak ada yang pilih Frozen? Karena mungkin ya, kalau Frozen itu kan di tahun-tahunnya gen milenial, bukan gen milenial sih, tapi gen Z atau gen Alpha, yang saat ini harusnya di waktu-waktu sekarang tuh mereka lagi pada menempuh pendidikan. Jadi gak dengerin radio, gak ngecek HP, jadi mereka fokus lagi di sekolah. Makanya pendengar Frozen mungkin belum bergabung di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Tapi Ronald yakin nih teman Pro 2, lagunya Demi Lovato ini udah pasti sangat memorable bagi kamu semuanya. Dan sekali lagi makasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote. Semoga energi positif dan mental tangguhnya dari Demi Lovato ini bisa menular ke kita semua buat jalanin hari Rabu ini. Apalagi ini kan hari Rabu, hari ibaratnya kejepit dalam satu minggu ini ya, hari tengah-tengah nih teman Pro 2. Jam-jamnya atau hari-harinya ngantuk banget nih, karena nanggung tinggal hari Kamis dan Jumat nih, baru kita ketemu weekend. Dan setelah ini ya teman Pro 2, Ronald masih akan nemenin jam makan siang kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, karena setelah jam makan siang, setelah kita menghanturkan puja Trisandia, sepertinya akan ada kejutan di siaran hari ini ya. Tapi kita tungguin aja kejutan apa ya teman Pro 2. Makanya tetap stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 itu tadi dia One Song from Bernadia. Apa coba judulnya? Teman-teman pada tahu gak nih?
1: Aduh, lupa lagi.
0: Rabun Jauh.
2: Oh iya.
0: Iya. Sebagai wanita-wanita minus, aku sangat merasa dirayakan ya sama lagu ini ya. Yes, teman Pro 2 udah pada makan belum nih? Oh, kita kenalan dulu. Ya, sampai lupa kenalan ya.
2: Saya sampai bingung loh ini ya.
0: Kita kenalan dulu. Ada aku di sini Dela
3: dan ada aku Mila
4: dan juga Ripka.
0: Yeay. Kalau kemarin ada Nathan dan juga Alia yang mengisi ruang dengar teman Pro 2 nih. Sekarang udah diganti sama kita bertiga di sini pastinya. Yeah. Yang bertanya-tanya suara lelaki ganteng dan gagah itu kemana? Kita sedang take over place-nya Kak Ronald nih teman Pro 2. Kita take the mic untuk nemenin teman Pro 2 dari jam 12 ini sampai jam 1 nanti. So ya, yeah, udah pada belum?
2: Udah pada
0: makan belum?
2: Udah.
3: Aduh, kalau aku belum nih. Rekomendasi dong makanan yang enak dimakan siang.
0: Wow. Aku kebetulan lagi diet, jadi gak makan siang hari ini. Cuman makan buah aja. Jadi gak makan. Aku gak tahu rekomendasi apa sih. Kayaknya Ripka punya deh. Kayaknya nih.
3: Rekomendasi makan siang nih. Sekarang banget.
2: Kamu tadi makan apa nih?
3: Tadi aku makan di kantin sih.
0: Makan ayam. Makan ayam tuh kayaknya basic banget ya. Aku ada satu dia? Rekomendasi untuk kamu dan juga teman Pro 2 ya. Mana tahu aku pernah makan ini sticky mango rice. Itu enak buat siang-siang yang panas-panas kayak gini, menurut aku enak.
3: Biar seger gitu ya.
0: Iya, seger. Pernah belum rasain?
3: Belum sih. Apaan tuh?
0: Jadi tuh ada mangga sama ketan. Ada ketan. Iya, ketan. Kamu udah pernah coba?
3: Udah.
0: Ya ada ketan, terus ada mangga, terus dia tuh ada kayak rasa-rasa duriannya dikit ya. Ada sih yang jual nggak pakai durian, jadi itu lebih ke kamunya aja sih, depends on you. Kalau mau suka ada rasa-rasa duriannya, pasti pilih ada rasa duriannya gitu. Itu seger sih, enak menurut aku. Kamu bisa dapetin di mana aja.
3: Itu yang pakai kuah santan tuh gak sih?
0: Iya. Iya, betul. Kayaknya kurang agak rame ya.
3: Sorry ya teman Pro 2.
0: Iya, yes, teman Pro 2. Jadi kayak begitulah ya. Itu dulu deh kayaknya makanan pertama yang kita bahas ya. Mana tahu kamu mau nyari makanan lain, jangan kemana-mana, tetap di 93,5 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: You're listening Produ FM RR.

0: Ya, masih bersama kita di sini 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng kita bertiga di sini, teman Pro 2 ya. Kamu udah pada makan belum nih? Kayaknya dari tadi aku nanyain udah makan belum, karena gak ada yang nanyain aku masalahnya ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, walaupun gak ada yang nanyain, kita bakal nemenin teman Pro 2 kok ngebahas makanan-makanan apa aja sih yang bisa nih jadi makanan untuk first date-nya kita gitu. Jangan sampai teman Pro 2 first date salah pilih makanan, ya gak Rip?
1: Betul.
0: Bener Emila ya?
1: Iya bener.
0: Iya, karena makanan di first date itu menentukan banget nih. Nanti kalau ada yang coklat-coklat senyum dikit, nah bahaya, red flag gitu ya. Kalau dari kamu apa sih Rip, makanan yang kayaknya cocok deh jadi makanan di first date-nya kamu? Atau mungkin kamu first date-nya makan apa sama pacar dulu?
1: Kalau aku makan ramen sih, sebenarnya itu gak yang rekomendasi banget sih, soalnya kan itu pedes kan, takutnya kayak ingusan atau segala macam kan.
0: Oh, takut iya, gak sih? Iya bener-bener kan? Bener,
1: kalau kamu Dela apa?
0: Aku first date-nya tuh dulu di PKB. Ah, nih, lagi bahas makanan juga ya. Ini aku sangat menantikan pekan kesenian Bali kita ini ya. Udah mau ini ya, udah mau berjalan ya. Udah pembukaan belum sih? Belum ya? Atau hari ini ya?
2: Tanggal 13 katanya sih.
0: Alright.
2: Bentar lagi, tinggal menghitung hari.
0: Oke. Kalau aku tuh dulu di PKB pernah first date sama orang, terus makan, kamu tahu makan apa? Makan itu yang krep-krep yang kecil itu, baby krep. Itu rasanya aneh banget sih, tapi kayak ya udah gitu, lucu aja gitu first date-nya. Dan itu enggak rekomend banget ya teman Bro. Karena kayak aneh gitu makan krep yang kecil-kecil itu, kayak seret kan, takutnya kalau ngomong tuh kesembur gitu. Itu parah ya. Banget sih. Jadi kayak kita tuh harusnya lebih elegan lah ya milih makannya, yang kayak yang bisa dimakan sama santai gitu, kayak cake. Tapi cake takut sih kalau melebar ya. Atau mungkin yang lebih ke dingin seger aja dan bisa kita nikmatin sambil ngobrol gitu sih kalau menurut aku.
1: Kalau boleh tahu siapa itu cowoknya deh?
0: Kamu kecil dah. Pengen tahu banget.
1: Pengen tahu banget.
0: Pengen tahu banget adalah dulu. Kamu Mila?
2: Kalau aku dua kali sama cowok dan first date-nya tuh makan makanan yang sama.
0: Apaan tuh? Apaan itu? Ayam. Lagi-lagi ayam. So basic. Lagi-lagi ayam ya.
2: Udah,
0: lagi-lagi
2: anak ayam. Kos setiap hari makan ayam, first date-nya juga makan ayam.
0: Kenapa enggak nyari yang lain gitu? Kenapa harus ayam?
2: Ya,
0: geprek, ayam itu. Geprek ya? Bukan makan
1: dong.
0: Teman Bro 2 di sini siapa yang gila-gila makan ayam geprek gitu?
1: Kita enggak sih?
0: Kita berdua. Kita bertiga gila-gila makan ayam geprek ya. And ya itu dulu deh teman Bro 2. Nanti kita balik lagi. Kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget hal yang bakal kita bicara ini. Kita bertiga bicara ayam. So ya, tetap di 95,3 FM teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,3 RRI Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay. Ya, teman Pro 2 masih bersama trio cewek-cewek centil dan masih seputar first date nih. Nah, menurut Ripka sama Della, first date itu mending yang bayar cowoknya, ceweknya atau split bill nih? Mulai dari siapa dulu?
2: Della dulu deh.
3: Kalau aku, jiwa providerku sangat bergejolak ya, teman Pro 2. Kayak kalau bisa aku menghidupi like-like itu, aku ingin menghidupi like-like itu. Jadi kalau ditanya first date nih, maksudnya tuh kayak siapa nih yang mau bayar gitu. Aku gak akan kayak melihat like-like itu dari dia bayar apa enggak gitu, karena aku pasti akan langsung bayar duluan gitu. Di pertemanan pun seperti itu sama Ripka.
0: Karena
3: jadi
0: dia
3: kayak
0: pekerja keras
3: ya, kita tuh independent women ya.
4: Mami bayarin aku dong.
3: Iya. Jadi kayak jiwa-jiwa providernya ada sih. Jadi menurut aku mending aku yang bayar gitu. Nanti kalau next time gitu baru laki-laki.
0: Iya, iya. Nah, kalau menurut Della ini kan dia yang bayar duluan. Nah, kalau Ripka nih gimana?
2: Kalau aku ya menurutku kalau first date itu cowok duluan sih yang bayar. Soalnya kan biasanya cowok tuh kayak ngajak duluan kan. Kecuali kecuali kalau cewek yang ngajak duluan.
3: Nah,
2: pasti kan
3: aku duluan yang ngajak, Rim.
0: Ah, itu lah.
3: Makanya harus aku yang bayar.
2: Iya kan? Kadang suka kesel kayak orang-orang bilang, "Ih, kok cewek enggak modal banget sih mintanya dibayar aja." Kan kita juga kan kasih effort ke dia, kayak kita make up, terus kita
0: bahkan
2: catokan dan segala
0: macam. Kita beli baju dulu buat first date, enggak lebih mahal baju kita buat first date daripada bayarnya.
2: Kan enggak terus-terusan kalau
3: benar. Tapi aku cuman first date aja sih yang kayak ya aku bayarin gitu. Janganlah sampai bertahun-tahun dibayarin gitu, enggak juga sih gitu.
2: Itu kayaknya aku nyindir ya.
0: Itu kayaknya nyindir
3: deh kayaknya.
0: Nah, kalau Ripka sama Della ini kan tim Della kalau dibayarin Della ya ceweknya, kalau Ripka kan dibayarin cowoknya. Nah, kalau teman Pro 2 nih dibayarin siapa?
3: Kayaknya

0: ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.
0: Yeay, masih sama kita teman Pro 2. Sekarang kita akan berpindah topik ya. Tadi dari yang bikin deg-degan first date, sekarang kita bikin yang sehat dan bugar tentunya. Yeah. Apa itu guys?
2: Apa tuh?
0: Apa? Kalian tahu gak? Apa? Kita mau ngobrol apa?
2: Membahas olahraga.
0: Yes, betul sekali.
2: Di sini teman Pro 2 pasti ada yang lagi sambil bawa motor atau sambil bawa mobil ya. Pasti sering duduk dan juga jarang bergerak nih dengerin kita ngobrol soal olahraga. Mana tahu minggu depan atau besok langsung semangat untuk olahraga.
0: Kayak kita enggak sih?
2: Oh iya.
0: Oke, aku nanya nih Mila. Ke Mila dulu ya Della, sabar. Waktu yang pas buat olahraga tuh menurut Mila kapan?
3: Kalau menurut berapa, aku gitu? Ya, kalau menurut aku tuh pagi hari. Karena itu kan matahari lagi sehat-sehatnya juga ya buat tubuh. Terus selain itu kita kan baru bangun tidur, energi kita tuh masih full gitu. Jadi kayak juga belum makan kan, itu membakar kalorinya lebih cepat. Terus kalau menurut Della nih,
0: kalau menurut Della gimana?
2: Jam. Kalau aku sih sebenarnya tidak tahu exactly jam yang baik itu jam berapa. Tapi kalau aku tuh udah sehari berkegiatan, sore jam 5 itu aku udah nyoba untuk kardio, hit kardio, Ripka. Jadi jam 5 tuh kita absen-absenan ya.
0: Iya.
2: Jadi kayak udah aku udah kardio nih gitu.
0: Absen olahraga
2: iya,
0: gitu kan.
2: Absen olahraga. Jadi aku kayak prime time yang untuk bener-bener olahraga tuh aku sore sih jam 5-an gitu. Jadi sebelum mandi kan, karena kalau udah olahraga tuh teman Pro 2 rasanya kayak pliket-pliket. Ada yang ngerti enggak pliket-pliket gitu?
0: Iya.
2: Kelepan keringetan. Lengket-lengket gitu. Iya. Kalau aku itu sih. Kalau Ripka?
0: Kalau Jo juga kan kita sama, sore enggak
2: ya,
0: sih?
2: Sore,
0: di rumah ya kan.
3: Kalau sore itu sekalian capeknya gitu enggak sih?
2: Iya. Iya, sekalian mau mandi kan. Gitu enggak mungkin kan kita tidur dalam keadaan basah-basah gitu pastinya. Itu deh dulu yang kita bahas ya, teman Pro 2.
0: Oke,

sih teman Pro 2? Dari sepak bola, kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Yes, 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Makin siang makin lemes ya suaranya ya teman Pro 2. Karena udah ngantuk ya, jam-jam ngantuk ya ini ya,
1: jam-jam rawan
0: ya. Yes, tadi karena kita masih mengobrolin tentang olahraga nih ya, sebagai anak-anak muda, bangsa anak bangsa yang muda.
1: Asik.
0: Aku kan masih terbilang muda ya, kita semua ya, kita bertiga ini masih terbilang muda banget nih teman Pro 2. Aku mau nanya-nanya nih ke Ripka sama ke Mila. Menurut kamu, menurut kalian berdua, olahraga-olahraga yang kayak sekarang nih, yang kayak FOMO-FOMO-an tuh worth the hype gak sih? Kayak misalnya paddle, atau yang kayak pelari culture, atau yang lain tuh banyak banget ya. Kayak ada aja gitu setiap hari tuh tren-tren olahraga gitu. Tapi sebelum kalian jawab, menurut kalian apa olahraga yang buat kalian tertarik yang dari yang viral-viral itu?
2: Oke. Dari siapa nih?
0: Dari Ripka.
2: Enggak boleh. Oke. Sebenarnya lari itu ngebantu banget ya. Cuman aku sebagai wanita yang gembul ini sebenarnya mau lari, cuman entah mengapa badan ini tuh enggak bisa yang benar-benar mau diajak lari gitu loh.
0: Kenapa
2: ya? Karena ya itu BB-nya ke mungkin terlalu ini ya.
0: Iya, karena kalau berat badan kita itu kita ajak lari, kan sendi kaki kita ini menumpu banyak beban ya. Jadi takutnya cedera gitu. Kalau mungkin untuk teman-teman Pro 2 juga, kalau yang mau ngikutin nih, mau ngikutin pelari-pelari culture gitu, coba dulu jalan pelan aja gitu. Betul. Ya mungkin jalan pelan. Tapi menurut aku worth the hype sih kalau misalnya pelari culture. Menurut aku kenapa worth the hype? Karena itu kesehatan gitu. Iya, jadi betul, kayak betul. Hal yang positif banget kan yang bisa kita ikutin gitu. Fear of missing out yang arahnya tuh ke positif gitu. Kalau kamu apa? Pernah nyobain pedal gak sih kamu, Mila?
3: Betul, belum pernah.
0: Belum pernah ya, tapi pernah lihat kan artis-artis yang
3: iya, lagi FOMO banget gak sih seleb-seleb tuh pada main pedal.
0: Iya, tapi ada gak baiknya juga loh teman-teman ya.
3: Apa tuh?
0: Karena kalau over banget tuh kita main gitu, badan kita tuh punya sinyal gitu. Jadi kayak ngasih tanda kayak kamu stop dulu, rehat dulu gitu. Jadi buat teman Pro 2, dengerin badan kamu juga untuk hati-hati gitu dalam memilih olahraga yang mau

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Yes, kembali lagi bareng kita bertiga di sini teman-teman, masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Yes, aku udah isi energi ya, jadinya kita bakal akan semangat. Ayo, mana suaranya?
1: Yes,
0: kita bakal nemenin teman-teman Pro 2 pastinya. Tadi ngomongin olahraga yang lagi hype ya, hype sekarang ini banget nih. Tapi ada gak sih dulu waktu kalian sekolah, ya kita pernah sekolah lah ya, sekarang pun masih sekolah. Dulu apa sih olahraga yang paling kalian benci dan kalian bukan gak benci suka. Sih ya, lebih kayak menghindar gitu, kayak aduh takut, gak usah dulu deh gitu. Dari aku aku paling takut disuruh itu yang ngapain? Rolling depan itu.
1: Sama banget ya,
2: senam lantai.
0: Itu menurutku kayak ya ampun, aku harus menjauh dari itu. Karena kayak aneh gak sih? Apalagi dilihat sama crush kita.
1: Iya
0: kan? Dulu tuh zaman SMP tuh masih kayak malu banget, kayak duduk aja tuh harus yang kayak tegap banget. Jadi kayak kalau rolling depan tuh kayak aduh kelihatan gendut nanti kayak gimana ya gitu.
1: Jujur aku gak bisa gulingnya. Kayak gimana caranya tuh, badang tutor. Aku udah ditutorin berkali-kali gak bisa. Dan nilaiku selalu jelek di olahraga di bagian senam lantai.
0: Tapi senam lantai tuh emang susah sih, sulit sih menurut aku. Kayak orang yang punya punya kelenturan badan mungkin ya, kayak Ripka mungkin ya.
1: Kita nomor cerita satu, dong senam lantai.
0: Iya, siap. Ripka sampai sekarang pun bahkan udah masih bisa ini, masih bisa split.
1: Iya, benar. Aku paling kuhindarin malah senam yang ada musiknya itu, senam aerobik ya. Nah itu sih,
0: justru itu
1: paling seru.
0: Aku malah kuhindarin. Di mana kita bisa kayak flexing gitu, kayak aku bisa ngedance
1: gitu. Karena waktu itu aku disuruh maju gitu loh, yang jadi pemandu senamnya itu. Makanya aku kayak,
0: harusnya
1: ada senam aerobik ini.
0: Harusnya bangga nggak sih kayak this time for me untuk flexing.
1: Enggak bisa.
0: Orang.
1: Kan enggak apa-apa
2: bukan gitu. Kayak goyang-goyang.
0: Iya, seru kalau kayak gitu.
1: No. Enggak suka. Kalau Mila apa, Mil?
2: Apa Ali?
1: Senam apa yang enggak kamu sukain di?
0: Ya itu olahraga
1: senam
0: apa?
1: Lantai.
0: Senam
1: kayak harus guling-guling. Ya ampun, nilaiku itu kan selalu jelek ya gara-gara itu, dan aku pernah diomelin guru olahraga karena aku tidak mau berguling.
0: Ya ampun. Ya.
1: Itu.
0: Tapi aku juga punya kayaknya. Aku masih ingat. Jadi dulu tuh karena teman-teman aku tuh pada bisa main bola ya, yang cowok, yang cewek gitu. Dan aku merasa kayak bola tuh permainan yang sedikit kasar gitu kan. Jadi enggak takut banget gitu.
1: Takut disepak gitu kan.
0: Takut kayak tau enggak sih tulang kering
1: gitu. Iya.
0: Itu rasanya kalau kena kan mungkin sakit banget ya gitu. Tapi aku pernah sih nyoba pertama kali main bola sama teman-temanku. Itu tuh campur. Jadi cowok cewek tuh campur mainnya. Tapi untungnya enggak ada yang kasar.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Karena kamu
0: itu olahraga pertama yang serius yang pernah aku cobain deh kayaknya. Gitu.
1: Terus kalau kalian pengalaman tentang bola nih, kalian pertama kali kenal bola kapan sih?
2: Bola SD ya, udah kenal kita udah
0: tahu. Aku udah lihat bola sih, di mana-mana ada bola gitu.
1: Masih kecil.
0: Kalau dulu tuh bolanya yang keras, yang kalau yang kena ditendang pakai kaki tuh keras banget.
1: Kalau itu
0: itu sakit banget sih.
1: Kalau aku yang plastik itu tau gak?
0: Iya, itu yang keras, yang plastik. Jadi tuh kalau ada ibu-ibu marah kayak main bola terus, dipotong tuh kayaknya tuh bolanya.
1: Nah, aku punya pengalaman. Aku kan selalu jadi kiper ya kalau main bola. Itu sumpah.
0: Kamu pemain bola juga?
1: Ya enggak, itu waktu olahraga aja gitu kan, main sama teman-teman gitu kan.
0: Waktu di sekolah gitu.
1: Iya, aku tuh seringnya jadi kiper, dan itu kalau kena tangan sumpah sakit banget, berhari-hari enggak sembuh.
0: Iya sih, tapi mungkin bola selalu jadi olahraga pertama yang kita temui dan kita kenali, gak sih? Ya, karena dekat dengan lingkungan hidup kita juga pastinya, teman Pro 2.

Kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay. Yeay. Yeay, udah enggak terasa ya kita ya, udah hampir 1 jam ya kita nemenin teman
0: Pro 2.
2: Udah jual 2 jam.
0: Udah ganti-ganti topik ya.
2: Iya, yang udah kangen Kak Ronald sabar dulu, masih ada kita bertiga di sini ya.
0: Terakhir nih, terakhir.
2: Yes. Jadi ngomongin olahraga-olahraga yang kita paling hindari kan ya waktu sekolah ya. Tapi pernah gak sih kalian tuh, apalagi kita perempuan ya, ringkih banget ya.
0: Sehingga langsung
2: ringkih banget, ketiup angin juga
0: terbang.
2: Pernah gak sih ngerasain ini, apa namanya, cedera yang bener-bener cedera banget gitu guys?
3: Kalau aku sih dulu waktu kecil aku pernah kayak lari-lari gitu kan sore, terus aku
2: olahraga nih.
3: Terus kayak ada jalan turunan gitu kan berkerikil berbatu gitu. Terus aku nggak sengaja kesandung, terus di dahiku tuh nancep batu nih, bekasnya masih ada kan, masih kelihatan.
2: Luar biasa.
3: Itu parah banget, sampai berdarah nggak berhenti, terus akhirnya di Hansa Plus saja sih, sampai
0: dijahit.
3: Enggak dijahit. Masih aman ya.
2: Oke.
3: Sampai aku enggak masuk sekolah berapa hari gitu. Tapi lututku juga luka-luka gitu.
2: Itu ngeri banget sih.
0: Ngeri
2: banget. Itu kamu lari berarti pas olahraga lari gitu ya.
3: Lari-lari sore
2: itu
3: gitu kan.
2: Itu sore ya, berarti bukan di sekolah gitu.
3: Bukan di sekolah.
2: Pas masa kecil berarti ya.
3: Iya, masa kecil kayak sama teman-teman jogging rame-rame gitu.
2: Oke. Kalau Ripka.
4: Dulu aku pernah. Kalian tahu enggak kasti? Bola kasti.
2: Jujur li, aku belum dapat nih kasti itu yang ijo gitu enggak sih?
0: Iya, yang
2: bolanya dipukul.
0: Bukan anak kampung dia, anak kota.
4: Emang di kota enggak ada kasti ya?
2: Bukan. Dulu enggak pernah lihat yang kasti itu, baru lihat.
4: Itu favoritku sih kalau apa olahraga di SD dulu.
0: Jadi pernah lagi main nih. Tiba-tiba kan itu kalau main kan mukul ke lawan kan,
2: biar
0: kalah gitu. Nah waktu itu temanku ini mukul di bagian leher kepala ini.
2: Waduh.
0: Jadi rasanya bener-bener kayak sempoyongan gitu, kayak mau jatuh tapi
2: pusing ya.
0: pusing banget itu.
2: Ripka, kamu nggak amnesia kan?
0: Enggak dong.
2: Kalau dia amnesia dia nggak bakal ingat cerita ini lagi nih. Terus, gak bisa lagi nih.
0: Terus aku balas lah akhirnya, tapi nggak kepala, di pundak.
2: Gitu. Kalau aku sebenarnya nggak pernah yang ngeri-ngeri banget ya, kena cederanya tuh nggak pernah sih ya, cuman pernah kena kaki tulang kering aja waktu yang tadi aku ceritain pas main bola pertama kali itu aja sih sebenarnya.
0: Itu biru-biru
2: dan kayak mau jalan terus sakit. Amsyong itu namanya. Amsyong sih. Itu saya Amsyong. Satu bulan saya gak dikasih keluar sama ibu saya.
0: Gara-gara itu.
2: Kenapa? Karena saya kayak laki-laki gitu. Jadi kayaknya bawaannya udah saya stop dulu deh, jadi perempuan dulu deh anak ini gitu. Dan seru banget ya obrolan kita hari ini ya.
0: Iya.
3: Iya.
2: Banyak ngobrolin olahraga. Semoga
0: kasih tips kan.
2: Asik. Panggil kami bertiga.
0: Apa?
2: Wanita atletis.
0: Siap. Yang rajin olahraga. Kalau moodnya aja.
2: Kalau lagi gak mood ya gak olahraga.
0: Iya lagi.
2: Bener. Yes.
3: Ya ini udah sampai penghujung acara ya teman Pro 2. Aku Mila.
4: Dan aku Ripka.
2: Dan aku Della.
3: Kami pamit undur diri. Dah.
2: Sampai berjumpa lagi teman Pro 2. Bye-bye.
5: Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat siang teman Produa, balik lagi bersama Rianta Ronaldi. Setelah kamu ditemenin sama Della, Mila dan juga Ripka ya selama 2 jam tadi, sekarang Ronald ambil alih lagi nih siarannya. Jadi tadi si Della dan Ripka dan Mila juga lagi test drive untuk siaran ya teman Produa, untuk menemani kamu di siang hari. Dan ternyata yang seperti kita tahu, ternyata banyak perkembangan pesat dari Ripka, Della dan juga si Mila ya. Dan mungkin di lain kesempatan mereka juga bisa kembali lagi menemani kamu teman Pro 2. Tapi untuk saat ini Ronald yang akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan karena ini udah jam 2 teman Pro 2, ini saatnya kita bergeser dari informasi tentang olahraga tadi, kita geser ke segmen tentang informasi di dunia hiburan. Dan teman Pro 2, Ronald tanya dulu nih, siapa sih yang sempet terhejo-hejo sama tren warna hijau neon gara-gara viralnya album Britney. Nah, siap-siap buat move on ya teman Pro 2, karena penyanyi pop hits asal Inggris itu Charlie XCX atau XCX, yang benar mana nih teman Pro 2? Bagi kamu yang tahu, silakan aja sebutin di DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar, karena di sana bisa langsung voice note ya ke Ronald. Dan Charlie XCX ini baru aja ngumumin bakal merilis album studio ketujuhnya nih lewat postingan Instagram-nya di awal Juni kemarin. Jadi si Charlie ini ngebocorin kalau album terbarunya ini dikasih judul yang menurut Ronald agak unik nih, karena ada beberapa kata nggak jadi satu kalimat di dalam judulnya. Biasa kan kalau misalnya judul kan itu satu kalimat utuh ya teman Pro 2. Kalau ini beberapa gabungan dari kata-kata, bahkan ada tanda bacanya juga. Yaitu judulnya adalah Musik Fashion Film. Itu judul ya teman Pro 2, kayak genre ya. Dan album ini itu katanya bakal siap rilis di tanggal 24 Juli 2026 nanti. Waduh, tinggal bentar lagi nih teman Pro 2. Dan menariknya tuh album ini dibikin padat dan dinamis banget, sehingga isinya tuh ada 11 lagu tapi total durasinya cuma 30 menit 5 detik aja. Bayangin aja 11 lagu isinya cuma 30 menitan doang tuh. Itu sih agak padat banget ya menurut Ronald teman Pro 2. Dan ini cocok banget nih buat kamu yang suka dengerin lagu sat-set-sat-set tanpa banyak basa-basi. Dan teman Pro 2, yang bikin Ronald takjub lagi, konsep visual. Kalau udah ngomong sama Ronald pasti gak jauh-jauh sama konsep visual nih. Jadi konsep visual buat sampul albumnya ini benar-benar sekelas karya seni yang elit banget nih. Karena si Charlie Lee ini ngajak sutradara visual andalannya yaitu Aidan Zamiri buat bikin foto hitam putih yang berkelas abis kalau kamu lihat teman Pro 2. Dan sampulnya secara mengejutkan nampilin 3 tokoh raksasa dari industri kreatif, yaitu musisi legend kayak John Cale, desainer baju ternama Marc Jacobs, dan juga sutradara pemenang Oscar yaitu Martin Scorsese. Jadi sesuai dengan judulnya ya, itu adalah musik, fashion dan juga film. Makanya di dalam albumnya itu, cover albumnya itu konsepnya ada 3 raksasa di dalam industri-industri tersebut. Jadi tadi ada dari musisi legendaris, ada desainer baju ternama, sama sutradara pemenang Oscar. Gokil gak tuh teman Pro 2? Terus kalau di album kemarin Charlie itu hobi banget yang nge-explore vokal pakai autotune. Di album baru ini suaranya bakal kedengeran jauh lebih organik dan fresh banget. Dan buktinya udah bisa kamu dengerin di 2 single pemanasannya yang berjudul Rock Music dan SS26 nih. Dan asli teman Pro 2, di tahun 2026 ini kayaknya ya emang jadi tahun sibuknya dari Charlie XCX ini. Gimana enggak, selain bikin album pop, dia juga tuh turun tangan bikin musik latar buat film adaptasi Wuthering Heights nih, yang dibintangi sama Margot Robbie dan juga Jacob Elordi. Dan informasinya nggak berhenti di situ aja teman Pro 2 tentang Charlie XCX ini. Belum puas di balik layar ya yang udah Ronald sampaikan tadi, peraih nominasi Grammy ini juga ikutan main di film produksinya A24 yang judulnya The Moment. Jadi film dokumenter fiksi ini bakal nyorotin gimana jungkir baliknya si Charlie meranin dirinya sendiri yang lagi pusing ngadepin popularitas instan gara-gara meledaknya album Brett tersebut. Dan ini
itu ya teman Pro 2, menurut Ronald beneran definisi multi talenta yang sesungguhnya nih. Musik iya, film juga iya. Gokil banget gak sih, tinggal ngelukis dan mahat aja nih belum nih Charlie XCX ya. Mungkin perlu main ke Bali gitu ya, biar kita di sini kan kebanyakan keseniannya tentang seni pahat, seni tari, dan juga bahkan ada juga seni lagu juga nih teman Pro 2. Tapi kalau seni lagu kan Charlie XCX ini udah jagonya, mungkin yang bisa dia pelajarin ketika dia datang ke Bali yaitu adalah seni pahat dan juga seni nari. Siapa tahu kan teman Pro 2 udah jago di musik, jago di film, gak taunya di balik itu ada berkat terpendam dari Charlie XCX, yaitu seni nari dan juga seni apa teman Pro 2 tadi? Seni mematung.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, terima kasih kamu sudah mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Dan di siang hari ini masih bareng sama Rianta Ronaldi. Dan karena ini udah jam 2, seperti yang udah Ronald sampaikan ya teman Pro 2, kita masih di informasi terkait dengan entertainment. Tapi kalau misalnya kita ngomongin entertainment, itu gak cuma ngomongin soal artis-artisnya, soal dunia hiburannya, tapi kita juga bisa bergeser ke sesuatu yang deket banget sama kita. Dan ini informasi masih baru banget yang Ronald dapet sih, masih baru banget ya. Tapi bagi kamu yang memang concern di dunia IT atau di dunia peraplikasian, mungkin kalian udah tahu lama. Tapi bagi beberapa orang ini ternyata baru tahu banyak. Jadi teman Pro 2, ini siapa nih di antara kamu yang punya hobi ngerapiin feed Instagram kamu biar kelihatan lebih estetik dan juga lebih keren? Pasti banyak kan dari kita. Bahkan juga dari kita kadang-kadang bukan cuma sekedar foto, tapi Instagram itu kita jadikan wadah untuk kita naruh portofolio kita. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang suka banget ngerapiin dan menata feed Instagram kamu, ada kabar bahagia yang udah ditunggu-tunggu sama sejuta umat dan salah satunya Ronald di sana. Yap, benar banget teman Pro 2, per tanggal 8 Juni kemarin Instagram akhirnya resmi ngerilis fitur baru yang memperbolehkan kita nih buat mengatur ulang susunan postingan di profil sesuka hati kita. Jadi kamu bisa banget mindahin foto atau video lama kamu yang udah bertahun-tahun lalu ke posisi manapun nih teman Pro 2 yang kamu mau ditaruh di dalam grid profil kamu. Dan ini asli sih teman Pro 2, menurut Ronald ya, ini tuh adalah fitur yang penyelamat banget buat kamu yang pengen profilnya tuh kelihatan rapi tanpa drama-drama pusing-pusing upload ulang. Karena kadang-kadang kalau misalnya zaman dulu ya, beberapa waktu yang lalu sebelum ada fitur ini, kita ketika mau ngerapiin feed Instagram kita ya kadang kita hapus, kita archive, terus kita upload ulang. Dan kadang-kadang itu jadi spam sama orang lain, bukannya followers malah nambah, malah jadi turun kan. Nah kalau diinget-inget nih teman Pro 2, itu kan tampilan profil Instagram kita juga kaku banget ya, karena cuma bisa ngikutin urutan waktu pas kita upload doang. Jadi yang teratas adalah apa yang terbaru gitu. Dan pilihan paling mentok ya udah ngerapin feed paling cuma ngepin 3 poin atau 3 postingan di atas, atau terpaksa mengarsipkan foto-foto lama yang dianggap ngerusak estetika feed Instagram kamu nih. Tapi teman Pro 2 tenang aja, sekarang seperti yang udah Ronald sampaikan tadi, caranya itu gampang banget. Kamu tinggal tekan salah satu postingan di handphone kamu atau di tab kamu ya, pilih opsi yang namanya reorder grid. Nah terus tinggal digeser-geser aja deh ke posisi yang kamu inginkan teman Pro 2. Dan Meta sendiri selaku perusahaan yang menaungi Instagram itu bahkan ngaku kalau fitur ini adalah salah satu request paling banyak yang mereka terima selama bertahun-tahun. Ya jelas dong Meta, semua orang pasti pengen terlihat rapi di Instagramnya. Makanya sekarang mereka nih ngasih kontrol penuh biar kita bisa pamer profil yang lebih sesuai sama selera kita masing-masing. Nah karena fiturnya baru banget tersedia di perangkat mobile alias lewat HP kamu aja teman Pro 2, sekarang kamu gak perlu lagi repot-repot ngehapus atau ngupload ulang konten lama cuman demi nyamain warna feed ataupun pola-pola yang ada di feed kamu. Jadi langsung aja buka

terbaik.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
2: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
2: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
3: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih bagi kamu yang telah mendengarkan Ronald dari jam 10 pagi tadi. Dan ini juga ada informasi untuk entertainment juga nih, teman Pro 2. Di informasi ketiga, itu setelah kita puas geser-geser foto di Instagram ya, biar profil kamu makin estetik sesuai dengan arahan yang Ronald arahkan tadi di call sebelumnya. Sekarang Ronald punya info yang gak kalah mengejutkan dari dunia sinema internasional nih. Sayangnya bukan dari Indonesia ya, teman Pro 2, karena dari belakangan ini banyak juga informasi yang membanggakan dari sinema Indonesia. Tapi sekarang kita bahas yang internasional dulu ya. Jadi teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang tumbuh besar bareng petualangan seru dari Woody dan Buzz Lightyear nih? Pasti hampir semua lah ya, baik itu generasi milenial dan juga Gen Z, pasti semuanya merasakan nih. Bukan merasakan sih, tapi lebih tepatnya katanya adalah menonton film-filmnya mereka. Nah, ini ada kabar gembira datang dari Pixar yang baru-baru ini tuh resmi ngumumin kalau musisi top pemenang Grammy yaitu Bad Bunny fix bakal gabung jadi pengisi suara di film legendarisnya Toy Story 5. Dan teman Pro 2, ternyata yang bikin kocak sekaligus unik juga dari informasi yang tadi yaitu Bad Bunny ini bakal mengisi suara dari karakter yang berwujud sepotong pizza. Nah, gimana coba tuh teman Pro 2? Yang bisa bicara, jadi pizza ini diceritakan di film itu bisa bicara dan pakai kacamata hitam alias pizza with sunglasses. Jadi karakternya sendiri tuh digambarkan sebagai mainan kecil tapi tangguh yang ditinggal di sebuah gudang di halaman belakang yang terbengkalai. Sumpah ini tak terduga juga ya teman Pro 2, tapi ini seru banget buat dinantikan nih. Seperti apa sih penampilan suara dari Bad Bunny yang merepresentasikan sebuah potongan pizza nih. Dan usut punya usut teman Pro 2, keterlibatan Bad Bunny ini di film ini tuh emang jadi momen emosional banget buat doi. Kira-kira kenapa ya jadi momen emosional? Nah, soalnya setelah Ronald cari tahu nih teman Pro 2, soalnya penyanyi asal Puerto Rico itu emang fans beratnya Toy Story dari dulu. Waduh, pantesan aja ya. Dan bahkan pas pandemi tahun 2020, doi ini, si Bad Bunny ini sempat ngehibur fansnya lewat video reka ulang pakai mainan koleksi pribadinya. Dan di film kelima di Toy Story 5 ini yang disutradarai oleh seseorang yang bernama Andre Stanton ini, jalan ceritanya bakal super relate banget sama kehidupan anak-anak zaman sekarang. Yaitu geng mainan favorit kita gak bakal ngelawan penjahat biasa kali ini, melainkan harus bersaing ketat demi merebut kembali perhatian pemilik mereka. Si Bunny nih ya, si Bunny ini yang lagi kecanduan main gadget teman Pro 2 seperti anak-anak zaman sekarang. Dan nama karakter dari tabletnya itu atau gadgetnya itu namanya adalah Lily Pad. Nah, Lily Pad ini yang bakal dilawan oleh sekelompok mainan dari Toy Story ini. Dan kebayangkan gimana pusingnya nih si Woody dan kawan-kawannya juga untuk menghadapi gempuran teknologi digital nih. Dan selain kehadirannya Bad Bunny juga ya, yang ngejutin banyak orang juga nih teman Pro 2, pengisi suara ikonik kayak Tom Hanks, Tim Allen dan juga John Cusack ini dipastikan bakal balik lagi buat menghidupkan karakter utamanya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar pengen lihat gimana kelanjutan kisah mereka setelah 7 tahun dari film keempatnya rilis, cuplikan resmi alias trailernya udah bisa kamu tonton online sekarang juga di aplikasi yang namanya YouTube ya teman Pro 2. Dan catat tanggalnya teman Pro 2, Toy Story 5 ini dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop mulai tanggal 19 Juni 2026 nanti. Tinggal 9 hari lagi nih teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir yang dapat Ronald sampaikan ya di siaran Ronald di siang hari ini teman Pro 2, tentang Toy Story dan juga ada hubungannya dengan pemenang Grammy Awards yaitu Bad Bunny. Dan teman Pro 2, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 14 lewat 53 menit, itu artinya apa teman Pro 2? Itu artinya Ronald yang sudah menemani kamu dari jam 10 pagi tadi harus pamit undur diri dulu. Tapi sebelum Ronald pamit, Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 bahwa RRI Denpasar teman setiap
setianya RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 4 ataupun Pro 2, itu kita akan selalu menemani kamu teman Pro 2 selama 19 jam setiap harinya kecuali pas nyepi aja ya. Dan kita bakal siaran dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam nih. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 menemukan ada siaran kita di luar kendala teknis, bahwa siarannya berhenti atau tidak berjalan di luar kendala teknis nih, lagi-lagi ya teman Pro 2, itu gak siaran, nah teman Pro 2 bisa langsung aduin aja, datang langsung aja ke gedungnya RRI Denpasar yang ada di Jalan Hayam Wuruk. So teman Pro 2, sebelum menunggu, bukan sebelum sih, sambil menunggu jam 3 ya, Ronald udah siapin lagu-lagu buat kamu sebelum kamu disapa penyiar selanjutnya. So teman Pro 2, karena ini udah tinggal 6 menit lagi menuju jam 3, so di kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu. Dan dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald pamit undur diri dulu teman Pro 2. Bye bye teman Pro 2. Dan juga yang terakhir dari Ronald apa? Yang terakhir dari Ronald adalah love you all.

Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau

0: Ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau... Hah?
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dijarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu berdua selama beberapa jam ke depan sampai kurang lebih di jam 8. Kamu bakal ditemenin sama Cakra di Perdua RRI dan Pasar nih, temu berdua. Selama 1 jam ke depan, Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi. Gak tahu informasinya kayak gimana, yang penting masih bermanfaat, masih bisa menambah wawasan kamu, temu berdua. Ya, kayak gitu temu berdua. Jadi seru-seruan bareng Cakra hari ini. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua dan Pasar. We'll be right back.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Ya, temu berdua sekarang udah barengan sama teman-teman magang. Halo, halo.
1: Ada halo, halo.
0: Balik lagi sama Alia dan juga Nathan, temu berdua. Ini yang kayaknya rajin menemani Cakra ya.
2: Iya, yeah. Kita selalu bermukim di Perdua ya.
0: Bermukim.
1: Pemukiman.
0: Iya. Ini kita hari ini masih bingung ya, ada yang abis minum kopi terus gak enak perutnya.
2: Iya, aku huwe-huwe.
1: Emang huwe-huwe lagi kamu?
2: Gak tahu nih.
0: Kalau kamu gimana Nat, hari ini ada sesuatu yang berbeda gak nih?
1: Aku jujur ngantuk banget sih buat 2 hari terakhir ini.
0: Tapi sumpah iya, cuacanya
1: lagi enak ya.
0: Iya, lagi enak.
1: Kayak dingin, iya betul.
0: Aku kemarin nggak siaran tidur di rumah. Seharian lagi tidur.
1: Sama lagi.
0: Kalian kalau tidur siang paling lama berapa jam?
2: Aku 2 jam.
0: 2 jam itu paling lama?
2: Iya, 2 jam paling lama.
0: Gak bisa lama banget ya?
2: Gak bisa. Soalnya aku juga kalau tidur malam tuh juga paling bentar 6 jam, paling lama tuh 7 jam.
0: Oh, udah ke gini, udah ke setting kayak gitu
2: iya.
0: Badannya.
1: Ya, kayak robot deh.
0: Kalau kamu gimana, Nat?
1: Kalau aku tidur siang itu paling lama 2 jaman juga sih. Gak pernah lebih, karena kalau lebih nanti malamnya pasti gak bisa tidur.
0: Iya,
1: insomnia.
0: Pasti ujung-ujungnya insomnia juga. Aku paling lama pernah tidur 5 jam. 5 jam aku pernah.
1: Buset.
2: Dari tidur siang. 12,
0: iya, dari jam 12 bangun berarti jam 5, jam 6. Iya, jam 5
1: segitu. Oh.
0: Gila itu aku bangun itu bukannya malah seger tapi malah lebih capek gitu.
1: Iya. Ya.
2: Kelamaan
0: itu,
2: tidur.
0: Iya, makanya jadi
1: karena belum waktunya buat tidur lama itu.
0: Oh, bener. Abis itu malamnya begadang.
1: Parah.
0: Udah pasti sih itu. Tapi emang gara-gara cuaca juga sih. Kalian di tempat kalian hujan juga enggak?
2: Lebih ke udaranya sih Kak, dingin.
0: Ih, bener banget.
1: Iya, sama.
0: Sumpah. Aku tuh di rumahku ya. Kalau di kamarku kan pakai kipas angin. Tiap pagi tuh, tiap subuh tuh pasti aku ada kebangun matiin kipas angin.
1: Betul, sama.
0: Dinginnya gila, dingin banget. Tapi katanya ini karena musim
2: angin
0: dingin.
2: Angin enggak sih dari
1: Australia.
0: Dari Australia. Australia lagi musim dingin soalnya.
1: Betul.
0: Makanya kita juga kena gitu. Tapi lumayan lama juga, karena aku lihat di artikel dari CNN itu bilang dari Juni sampai Agustus. Bayangin kita sampai Agustus
2: lama ya, kita
0: mulu.
2: Menggigil.
1: Aku lebih menikmati Bali yang seperti ini sih.
0: Karena kalau panas-panasan panas banget ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang panas banget. Kalian tadi beli kopi nggak kepanasan emang?
1: Sumpah, aku tadi
2: mending Kak, daripada sebelum-sebelumnya tuh kayak benar-benar kepala matahari tuh di atas kepala.
1: Betul.
2: Tapi ini tuh kayak better lah, lebih adem gitu.
1: Iya.
0: Tadi aku baru ke Nadimar, soalnya kena Dimar aja, aduh gila, sinar mataharinya panas. Barusan aja tadi kalian beli kopi kan, oke kalau Nadimar gitu. Wah, jalan kesana aja udah panas banget. Apalagi jam 12 ya. Berarti kalau kalian keluar jam 12 malas ya, sekarang gak mager ya?
1: Malas banget sih, gak mau banget aku jam 12 keluar.
0: Tapi tadi kalian masuk ke RRI jam berapa?
1: Jam 12.
0: Ngepas banget, tapi pasti berangkatnya setengah 12-an gitu
1: kan. Yeah.
0: Kalau setengah 12 masih belum panas tuh kayaknya. Apa udah mulai panas?
2: Tapi aku tadi udah pakai sarung tangan, soalnya aku 2 hari ini tanganku kebakar.
0: Iya, panas banget.
1: Aku gak pakai sarung tangan lagi, yang penting sunscreen.
0: Sunscreen bener sih. Tapi tetap aja ya, yang namanya panas sih bakal gosong tuh aku.
2: Iya, gosong, bener.
0: Aku tuh dulu waktu di Jimbaran, apalagi di Jimbaran ya, kan di atas banget tuh.
2: Iya.
0: Makin gosong
2: itu. Makin dekat sama matahari.
0: Kalian dulu gimana terus kalau misalnya ngampusnya di Jimbaran?
2: Naik bis.
0: Oh, naik bis.
1: Dia naik bis, aku naik motor sih.
0: Tetap panas dong.
1: Iya, panas. Apalagi biasanya kan pulangnya tuh di jam 11, habis itu balik lagi jam 1 ya kan, Al? Kayak gitu. Jadi panas-panas keluar, pulang, terus keluar lagi buat balik ke kampus.
0: Berapa jam berapa pulangnya, Nat? Jam 1.
1: Waktu itu jam 11 sih, habis itu ada gap kuliah juga. Jam 1 balik lagi ke sana.
2: Harusnya gak usah pulang gitu.
0: Iya, harusnya ke bakso aci aja.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: abis beli kopi gitu. Nomor 2 kita belajar-belajar soal kopi, karena tadi Alia sempat mention di off air katanya ada yang namanya Spanish latte. Kayak gimana nih Al sebenarnya Al?
1: Oke, jadi sebelumnya aku mau kasih tahu, aku pernah jadi barista, tapi bukan barista yang proper banget gitu. Jadi aku sedikit banyak tahu lah tentang perlatean ini.
0: Di mana barista? Di mana?
1: Dibeli kopi.
2: Ya.
1: Ya, yang di pengkolan Ayumi Nantri itu loh.
0: Oke, paham.
1: Di situ.
0: Oh, itu yang di pojokan.
1: Iya, yang deket Cendol Meroso.
0: Iya, benar. Yang gini kan, yang ada tugu putih terus ada tulisannya beli kopi gitu.
1: Yang pengkolan itu pokoknya.
0: Ah, yang di pojokan.
2: Tapi semua store-nya beli kopi kayak gitu enggak sih, Kak?
1: Iya dong. Nah, jadi
0: oh, beli kopi tuh yang itu ya? Aku kira
1: iya, yang putih. Enggak,
0: aku kira yang di pojokan. Ini kan ada nih kafe di sini. Habis itu ada apa namanya? Ada ruko lagi beli kopi, habis itu cendol gitu kan.
1: Iya.
0: Aku kira tadi yang di sini yang
1: bukan.
0: Aku
1: tahu
0: yang beli kopi itu yang ada roti-rotinya itu ya?
1: Iya, iya, yang ada ropangnya.
0: Ropang, iya. Roti gimana panggang nih? Ada si Spanish latte ini kayak gimana sebenarnya?
1: Spanish latte itu sebenarnya biasanya kan kalau kita beli karamel latte itu berarti sirupnya kita pakai sirup karamel kan, Kak?
2: Ya.
1: Nah, cuma kalau Spanish latte ini diganti pakai SKM atau susu kental manis. Jadi base-nya itu SKM, habis itu ditambahin UHT gitu kan. Terus habis itu baru masuk es batu dan terakhir itu espresso gitu.
0: Oke, gitu. Nah, ini baru menyala nih dari tadi.
1: Nah, sedangkan kalau si latte itu dia no sugar, jadi nggak ada tambahan sirup atau gula apapun. Jadi cuma UHT, terus habis itu es batu, sama yang terakhir espresso.
0: Espresso. Gitu. Nah itu yang kalau misalnya nih kita pesen latte, tapi minta ditambahin gula atau sirup, bakal jadi Spanish latte atau gimana?
1: Tergantung. Kalau seandainya kita mintanya gula, itu biasanya barista ngasihnya simple sirup.
0: Oke.
1: Simple sirup itu kayak gula cair, jadi warnanya itu putih. Nah, kalau misalnya dibeli kopi, menunya itu jadi cappuccino, Kak.
0: Oh, iya. Lah bukannya cappuccino ada foamnya?
1: Ada foamnya kan, cuma ya namanya beli kopi kan gini apa sih? Hemat.
0: Inovasi.
1: Iya, store kopi kecil-kecilan yang murah gitu loh jadinya. Yeah. Gitu, cappuccino tuh menunya gitu.
0: Oke. Okay. Oh,
2: punya khasnya sendiri gitu ya.
0: Berarti kalau misalnya kita ini Spanish latte ini signature-nya beli kopi atau emang beneran ada di menu kafe-kafe lain juga?
1: Ada di menu kafe-kafe lain dan semuanya base-nya kayak gitu, pakai SKM.
0: Wah, itu tambah manis ya. Tapi enggak ditambahin gula lagi.
1: Iya,
0: ya. Manisnya cuma dari
1: SKM aja.
0: Iya. Lebih creamy aja jadinya. Aku kalau beli kopi paling suka ini beberapa waktu ini kalau misalnya aku beli kopi pesannya kalau enggak sea salt butterscotch itu
1: iya. Biasanya punya Fore.
2: Langganan banget tuh.
0: Enggak, punyanya ini minimarket merah.
1: Tahu.
0: Iya, itu biasanya itu. Kalau enggak yang minimarket merah yang biasanya ada kakaknya itulah.
2: Iya.
1: Ya
0: kayak gitu. Jadi enggak tahu ya kalau misalnya butterscotch sama sea salt itu kan ada rasa asin dari keju. Kalau misalnya butterscotch itu kan dia asinnya dari butter kan.
1: Butter,
0: itu jadi enggak tahu lebih gurih aja rasa kopinya.
1: Jadi kayak lebih balance gitu kan, enggak cuma manis doang.
0: Bener. Tapi aku yang sekarang masih takut untuk mencoba adalah minum americano, beneran pahit.
1: Ih.
0: Katanya sih gitu katanya.
1: Enak. Enggak, soalnya aku udah minum americano dari zaman sekolah.
0: Itu kan enggak pakai gula sama sekali kan?
1: Iya, air sama espresso. Udah.
0: Apa terus yang dirasakan?
1: Ya, kopi layaknya kopi hitam biasa tapi enggak pakai bubuk. Maksudnya kalau kita nyeduh
0: antuk
1: kopi.
0: Antuk dong kalau bubuk.
1: Bubuk dong gitu.
2: Jokesnya enggak berhenti ya dari tadi.
0: Aku lagi semangat nih menjokes jelek.
1: Jokes expired kalau kata-kata ya.
0: Iya lagi. Berarti kalau misalnya americano beneran espresso sama air doang.
2: Iya, sama es batu.
0: Sama es batu.
1: Iya.
0: apa yang dirasakan terus orang-orang?
2: Tapi orang-orang tuh kalau minum americano pasti yang dicari tuh lebih ke kafeinnya, Kak. Jadi kakak minum latte itu pasti kan ada susunya, dan susu itu sebenarnya masih mengandung gula kan. Yeah. Jadi orang-orang pasti otomatis ada yang refleksnya masih bisa ngantuk gara-gara itu, kayak kopi susu gitulah.
0: Nah, masih nyari rasanya gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Dan fun fact-nya lagi, Kak, kalau minum kopi itu justru lebih baik kopi hitam tanpa gula ataupun tanpa susu. Karena kalau misalnya kita minum latte, nah kopi ini kan zatnya itu asam.
0: Ya.
1: Sedangkan si susu ini juga asam. Okay. Nah, bercampur tuh makin naik asam lambungnya.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih.
1: Makanya disarankan lebih baik americano yang pakai air bukan susu gitu.
0: Tapi itu boleh untuk penderita asam lambung.
2: Ya, dipikir-pikir dulu aja.
1: Tapi yang lebih baik makan dulu.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Tapi karena ada penelitian juga biji kopi pun menentukan boleh atau enggaknya si penderita asam lambung itu minum kopi.
1: Iya
2: sih. Ada yang asam kan ya.
1: Kalau setahu aku tuh biji kopi yang sepanjang aku tahu aja ya, itu ada robusta sama arabica. Nah, arabica itu katanya taste-nya lebih asam, lebih fruity itulah dibilangnya. Nah, kalau robusta itu emang lebih pekat, dan biasanya orang-orang yang kuat ngopi itu lebih memilih si robusta gitu.
2: Lebih pahit.
0: Iya sih.
1: Lebih pahit.
0: Berarti arabica yang lebih asam. Aman untuk gini ya, aman untuk penderita asam lambung, atau kebalik, robusta yang gini.
1: Nah, itu kebalik, kayaknya kita perlu ngulik lagi sih.
0: Ya udah, teman berdua kita ngulik dulu, kamu ditemenin sama single yang satu ini.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Kayak teman berdua udah 56 menit lepas dari jam 3 sama teman-teman magangnya, di hold dulu ya. Nanti di jam 5 balik lagi enggak?
1: Boleh.
0: Asik. Kita bakal ditemenin di jam 5 nanti teman berdua barengan sama teman-teman magang, sama Alia, sama Nathan ya. Di jam 4 nanti Cakra bakal berdialog Ria dulu. Jadi siap. Kursi singgasana narasumbernya diambil alih dulu ya.
2: Iya.
0: Setelah yang satu ini teman berdua jangan kemana-mana, di sini aja.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya teman Pro2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dalam kunjungan kerjanya kemarin mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu dan Pasar. Menurutnya pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir, yang dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Menteri Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah

Diakui, pengembangan sektor MICE di Bali memerlukan dukungan berbagai pihak untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan pertemuan dan konferensi di Indonesia. Gusti Kadee Sutawa Tumpeng Perdua menambahkan pasar domestik masih memiliki peluang untuk terus dioptimalkan melalui berbagai kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional di Bali Tumpeng Perdua. Ya, demikian Tumpeng Perdua Info Perdua pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua dan Pasar, teman terbaik.

0: Ya temu berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra sekarang udah enggak sendirian. Di jam 4 ini temu berdua, Cakra udah ada narasumber yang datang ke studio dan bakal ngebahas soal ending AIDS menjadi TB hero. Tapi sebelum memulai topik hari ini, kita kenalan dulu sama yang udah hadir di studio. Ada Kak Opi dan Kak Putri. Boleh diperkenalkan ke teman-teman berdua, kakak-kakak dari mana gitu ya? Mewakili komunitas apa gitu? Dan namanya siapa? Boleh Kak?
1: Ya, selamat sore sahabat Denpasar, dan selamat sore juga buat Kak Cakra. Saya Opi Sulaiman dari komunitas Kosala Bali.
0: Oke. Ada Kak Opi dan juga.
2: Selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan nama aku Putri.
0: Oke.
3: Biasanya kalau orang-orang yang kenal aku sering panggil aku Pugus gitu ya. Iya, atau Putri Agustini gitu. Iya, dan aku dari salah satu komunitas TB Hero atau TB Tuberculosis Hero.
0: Oke. Nah, hari ini kita ngebahas soal ending AIDS menjadi TB Hero. Tapi sebelum kita masuk ke inti topiknya gitu. Ya. Kita kenalan dulu sama HIV sama TBC ini.
1: Iya. Betul.
0: Mungkin buat apa ya? Mungkin yang kayak generasinya Cakra atau generasi di bawahnya Cakra masih awam sama HIV dan juga TBC. Mungkin boleh diperkenalkan gitu, boleh dikasih tahu ke teman pro 2 yang sekarang lagi dengerin, sebenarnya HIV dan juga TBC itu penyakit yang seperti apa dan seberbahaya apa buat kita-kita generasi muda?
1: Ya, baik. Saya coba ya. Saya mau menerangkan tentang HIV nih. Kita berbagi Kak Pugus yang tentang TB ya.
0: Boleh.
1: Gitu. Jadi HIV itu adalah human immunodeficiency virus gitu. Jadi adalah virus yang jelas-jelas memang ini pada manusia ya udah sangat jelas karena hanya human ya Kak Cakra ya gitu. Jadi hanya untuk manusia. Jadi ini sebuah virus yang dapat mengurangi virus yang menyerang kekebalan tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi menurun karenanya. Dan HIV dan AIDS itu sendiri adalah acquired immunodeficiency virus gitu. Kumpulan gejala penyakit ini dia yang didapat karena turunnya kekebalan tubuh akibat dari HIV. Jadi HIV dan sama AIDS itu adalah dua hal yang berbeda Kak Cakra. Sederhananya kan HIV itu virusnya dan AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakitnya. AIDS itu adalah ending dari perjalanan HIV itu sendiri gitu.
0: Nah, ini kalau misalnya pertanyaan selanjutnya nih Kak, seberbahaya apa sebenarnya HIV ini?
1: Ya, HIV ini sebenarnya tidak mudah menular begitu, tetapi konsekuensi, resiko, kondisi akibatnya ini yang perlu diperhatikan. Misalnya kondisi akibatnya atau konsekuensinya adalah harus minum obat seumur hidup sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya pada akhirnya. Nah, sudah siap belum dengan resiko-resiko ini? Iya kan? Begitu. Belum lagi ketika namanya obat selalu ada efek samping jangka pendek sama jangka panjangnya. Panjang, obat apapun ya pasti ada itu ya Kak ya. Nah, ini siap belum dengan memeriksakan rutin fungsi hatinya kan begitu. Terus kemudian mungkin darahnya bagaimana? Belum lagi kita harus memperhatikan kekebalan tubuh kita, cek rutin sudah siap belum begitu. Sehingga pada akhirnya ini konsekuensi-konsekuensi sama kondisi akibatnya ini yang harus kita perhatikan. Dan sebaiknya jangan, karena kita gak mau hidup kita hanya fokus pada perawatan. Kita harusnya pencegahan sehingga kualitas hidup yang lainnya itu bisa kita capai.
0: Iya betul. Nah itu kalau misalnya terkait HIV seperti itu teman berdua. Nah kita sekarang kenalan sama satunya lagi nih, TBC ini. Kayak gimana nih Kak?
3: Kalau misalnya kita bicara tentang TBC itu mungkin mereka seperti saudaraan ya, sangat jarang untuk dipisahkan gitu. Kalau TBC atau tuberkulosis itu adalah salah satu penyakit menular juga yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang dimana penyakit TBC ini sebenarnya mayoritas itu dapat menyebabkan sakit pernafasan ya, karena paling mayoritas itu adalah menyerang paru-paru kita atau biasa disebut dengan TBC paru gitu. Dan kalau misalnya banyak orang mengira TBC itu ya batuk aja gitu atau paru aja gitu kan, terinfeksi paru, padahal sebenarnya TBC itu juga bisa menyerang organ lainnya atau yang biasa disebut dengan TBC ekstra paru gitu.
1: Betul.
3: Jadi TBC itu salah satu penyakit yang cukup menyeramkan juga, karena bukan hanya paru-paru kita tapi bisa ke ginjal kita, ke tulang, ke kulit, ke otak gitu. Jadi ya TBC itu bukan hanya menular melalui pernafasan saja gitu, tapi ada terjadi juga menjadi TB ekstra paru atau di luar paru-paru itu sendiri seperti itu.
0: Kayak gitu tuh nomor 2.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal HIV dan juga TBC gitu, ini akan memuncul pertanyaan baru. Walaupun tadi udah sempat disinggung sama Kak Opi juga ya, kalau misalnya HIV itu tidak gampang ditularkan.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau misalnya TBC malah lebih gampang.
3: Iya, lebih gampang karena penularannya itu melalui droplet atau udara gitu. Kalau misalnya TB paru itu ketika kita misalnya berbicara atau bersin gitu ya, itu yang bisa menularkan TB ke orang lain seperti itu.
1: Dalam satu ruangan juga.
3: Iya, dalam satu ruangan.
0: Nah, hubungannya antara TBC dan juga HIV ini seperti apa, Kak? Mungkin dari Kak Opi atau Kak Putri?
1: Iya. Kan HIV itu kita sudah jelas bahwa human lagi. Bahwa HIV ini kan memang membuat kekebalan tubuh kita itu menjadi turun, menurun. Bahkan nol sama sekali, dan virusnya jumlahnya begitu banyaknya begitu. Nah, ini dia, ketika kekebalan tubuh turun, jangankan HIV deh. Coba kalau kita imun kita lagi turun gak, Cakra?
0: Bener.
1: Apa semua yang gampang sekali masuk ke dalam tubuh kita?
0: Batuk, pilek gitu.
1: Betul. Sehingga pada akhirnya di sini kita mau bilang bahwa jangankan infeksi-infeksi yang berat begitu, infeksi ringan saja ketika kekebalan tubuh kita turun itu mudah, gampang kita. Nah, apalagi dengan infeksi-infeksi berat ya Kak Pugus ya. Begitu. Di antaranya yaitu dia TBC itu sendiri, atau kita lebih sering bilangnya TB. Yang Kak Putri juga bilang tadi, TB paru masih mending, masih bisa lebih mudah dideteksinya ya. Tapi kalau sudah masuk ke TB tulang, nah
3: itu yang lebih susah ya.
1: Lebih susah, dokter aja bingung nanti ya, harus bolak-balik melakukan pemeriksaan, Kak Cakra.
0: Nah ini kalau tadi udah ngomongin soal kenalan sama penyakitnya, kenalan seberbahaya apa sama si virus ini gitu. Untuk cara penanganannya sendiri dan juga gejala-gejalanya nih seperti apa, HIV dan juga TBC gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi kalau bisa dibilang sederhananya, jangan kena HIV, hindari HIV.
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Baiknya HIV itu dicegah gitu. Kalau bilang jangan kena AIDS, hindari AIDS, itu salah. Berarti kalau hindari AIDS berarti dia bisa saja HIV kan begitu. Jadi sebaiknya hindari HIV, cegah HIV begitu. Karena ketika kita mencegah HIV, kita juga mencegah kemungkinan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya kan, apalagi rupa sakit ya. Kalau misalnya kita pasti suatu saat akan apa itu namanya, entah itu rawat jalan, entah itu rawat inap, ke poliklinik, di mana di sana adalah tempat-tempat yang kita tahu banyak kumannya kan begitu. Sehingga akhirnya ketika kekebalan tubuh kita turun, kita punya resiko ke arah kena penyakit apapun begitu. Nah, hindari HIV ya, yang pertama jelas perilaku kita. Ya, tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. Itu sudah jelas begitu ya. Bukan hubungan seks bebas, semua bebas. Seks itu bebas kok, bebas gayanya gitu ya, suka-suka gitu. Kita memilih kalimatnya adalah atau katanya adalah seks yang beresiko atau perilaku-perilaku yang beresiko. Di antaranya seks yang beresiko seperti apa? Gonta-ganti pasangan, enggak pakai kondom. Sekarang ini kondom yang masih terbukti efektif ya untuk menghindari kita bukan hanya dari penyakit HIV, tapi bukan dari penyakit HIV, bukan hanya dari HIV, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lainnya seperti ya infeksi menular seksual. Jadi kadang-kadang dapat jackpotnya bukan cuma satu nih, ada banyak ya itu HIV juga misalnya. Iya kan Kak? Jadi pemakaian ini narkoba.
0: Pemakaian narkoba.
1: Jangan pakai narkoba. Iya. Maksudnya adalah ketika dulu itu D itu adalah, kan dulu ada istilahnya yang namanya A, B, C, D, E ya, begitu, abstinensia. Kita kalau bisa janganlah melakukan hubungan seks sama sekali. Tapi masalahnya kan kita manusia ya, begitu. Pasti semua orang ingin menikah ya kan, ingin punya keturunan, harus apa? Pasti kan berhubungan seksual, begitu. Nah, abstinensia memang itu harus yang pertama, begitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah jangan lupa pakai kondom, begitu. Terus kemudian saling setia, itu pencegahannya. Terus kemudian itu tadi, don't inject, jangan pakai narkoba dengan cara disuntik. Don't drugs, begitu. Don't inject sebenarnya dulu, tapi sekarang sudah berubah, don't drugs. Karena apapun itu, misalnya pemakaian narkoba jenis apapun, membuat lupa diri atau tidak sadar, dan ketidaksadaran itulah yang membuat akhirnya kita juga tanpa sadar melakukan perilaku yang beresiko, Kak Cakra.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi dari hubungan seksual itu lebih banyaknya. Tapi kalau dari narkoba, ya itu dia tadi, awalnya adalah don't inject, jangan pakai narkoba dengan suntikan, melalui cara disuntik. Kalau sekarang sudah jangan narkoba sama sekali, karena jenis apapun itu punya resiko untuk ke perilakunya. Iya, betul.
3: Tanpa sadar ya, kalau
1: tanpa sadar, betul. Sekarang misalnya sedang minum alkohol deh, Kak, atau lagi asik dengan ekstasinya ya, begitu, lupa kan?
0: Iya, gitu. Betul.
1: Kalau dalam kesadaran kita mungkin okay, jangan lupa kondom dulu deh, misalnya sesempet-sempetnya mampirin beli kondom, begitu ya. Tapi kalau sudah fly high, karena drugs, kalau sudah high ya fly, begitu. Apa? Enggak
0: iya,
1: peduli.
0: Betul.
1: Iya kan? Gitu.
0: Iya. Nah, ini kalau misalnya masih ngomongin HIV, Kak Opi, gimana nih kalau misalnya secara kasat mata gejalanya bisa dilihat nggak sih, Kak?
1: Nggak bisa, Kak, sayangnya.
0: Oke, berarti mengetahui diri kita
1: statusnya
0: ini
1: terinfeksi,
0: ada HIV atau enggak, itu gimana, Kak?
1: Tes darah.
0: Satu-satunya itu bahaya.
1: Yes, iya, Kak Putrinya.
3: Harus dicek gitu, dicek kelab.
1: Bener.
0: Berarti satu-satunya untuk mengetahui adalah tes darah. Enggak ada, enggak ada cara lain.
1: Enggak ada. Kelemahan setiap orang itu kan berbeda-beda juga.
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Sehingga misalnya karena menurunnya kekebalan tubuh, atau misalnya okelah katakanlah ada HIV di tubuh tersebut, begitu ya. Tapi kan kelemahan tubuhnya orang itu berbeda-beda juga.
0: Ya,
1: yang satu menunjukkan diare, gitu. Yang satunya menunjukkan demam tinggi berkepanjangan. Yang satunya mungkin yang lainnya, begitu. Tapi memang hampir kebanyakan dari sekian banyak itu, artinya nggak bisa kita sama semuanya diare semua berkepanjangan, nggak bisa, gitu. Tapi ada beberapa yang diare, ya kan, Kak Putri? Ya, ada beberapa yang demamnya tinggi terus-menerus berkepanjangan. Ada yang berat badannya turun misalnya drastis, begitu.
0: Wah, itu yang kelihatan itu biasanya.
3: Yang paling serem malah yang nggak kelihatan ya.
1: Yang nggak kelihatan,
3: yang sehat-sehat juga, tapi ternyata ada HIV gitu di dalam tubuhnya. Seperti
1: dia lebih menyangkal, Kak Putri.
3: Iya.
1: Ya, akhirnya
3: yang itu yang akhirnya sulit untuk diobati karena nggak percaya dengan hasilnya, gitu.
1: Aku baik-baik aja. Plus masalahnya perjalanan HIV itu panjang ya, Kak Putri.
0: Ujung-ujungnya numpuk.
1: Masih mending katakanlah COVID dari 14 hari, ya kan? 14 hari itu akan segera menunjukkan
0: gejalanya.
1: Iya. Gitu. Ini 14 tahun ibaratnya. Kalau kebalannya tubuhnya kuat kan?
3: Iya. Belum tentu juga kan?
1: Tentu juga kan? Gitu.
0: Oh, serem juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalnya tadi ngebahas soal HIV, kita sekarang beralih ke TBC. Gimana nih? Sama tadi pertanyaan dengan Kak Opi, gejalanya seperti apa dan penanganannya seperti apa?
3: Oke, kalau misalnya TBC ini mungkin lebih tidak samar-samar ya dibanding dengan HIV ya. Kalau TBC itu sebenarnya cukup bisa diidentifikasi, tapi perlu diperiksa juga. Yang biasanya itu orang itu biasanya mengalami beberapa ciri khas, misalnya batuk yang tidak sembuh-sembuh gitu selama 14 hari lebih gitu. Misalnya batuknya itu bukan hanya batuk berdarah, tapi kan kalau banyak orang mengira batuk berdarah baru TBC gitu, tapi sebenarnya pun batuk kering, batuk berdahak itu juga salah satu tanda dari TBC gitu. Kemudian juga ada keringat dingin di malam hari, ada penurunan berat badan juga. Kemudian juga kadang beberapa orang malah merasa tubuhnya lemah, letih, mungkin karena adanya penurunan berat badan yang cukup signifikan seperti itu. Terus kemudian juga kadang ada orang yang mengalami diare yang berkepanjangan juga. Jadi kekurangan cairan di dalam tubuhnya seperti itu. Nah, intinya pada dasarnya adalah ketika orang itu batuk selama lebih dari 14 hari dan tidak sembuh-sembuh, itu yang harusnya wajib dites. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah orang batuk itu agak kurang aware dengan dirinya, ya, gitu.
0: Lagi. Bener lagi.
3: Ya enggak. Ya enggak. Kadang kalau misalnya kita batuk nih, kita batuk, hal-hal yang pertama kita pikirkan apa? Pasti datang ke apotek.
0: Iya.
3: Ya enggak.
0: Ah, entar paling minum OBH doang sembuh gitu.
3: Iya, atau minum air anget aja gitu. Iya, iya. Atau didiamin aja gitu.
0: Bener.
3: Padahal sebenarnya itulah yang menghambat pengobatan gitu, okay. Kadang. Kadang orang menilai bahwa oh kalau batuk 14 hari lebih ya udah diamin aja, mungkin lagi seminggunya bakal sembuh, tapi dalam waktu rentang seminggu itu kan sudah ada banyak penularan ya di mana-mana yang kita tidak tahu gitu. Iya. Jadi itu aware-nya dan bahayanya sebenarnya TBC ketika orang batuk 14 hari, gak langsung ke dokter, gak langsung cek dahak gitu.
0: Oke.
3: Makanya kalau bisa dibilang cara pencegahan TBC itu atau cara kita bisa mensosialisasikan gimana sih caranya gitu, yeah. Ingat aja 14-1 atau 141.
0: Apa itu kak?
3: 14 hari batuk gak sembuh-sembuh, solusinya cuma satu. Datang ke dokter.
1: 141. Kalau yeah. Ada 212 kali ini ada 1.
0: Bener sablon banget.
3: Iya, jadi harus ingat 141 gitu.
1: 141 gitu.
0: Nah ini yeah. Yang sebenarnya Cakra heran, orang batuk 14 hari gak sembuh-sembuh kok tahan ya?
3: Kadang ada yang denial gitu loh kak.
0: Oh gitu ada kak?
3: Iya, kadang kan orang imunnya mungkin lebih, maksudnya lebih bagus dibanding dengan orang lain gitu ya. Maksudnya mereka merasa dirinya sehat 14 hari batuk tuh, merasa ya udah hanya batuk biasa gitu. Kadang orang merasa seperti itu, padahal okay. Sebenarnya itu jadi tanda bahaya sebenarnya yang harus dia wanti-wanti. Apalagi Indonesia itu peringkat kedua tertinggi
1: yes.
3: Di dunia kasus tuberkulosis. Jadi banyak banget, kalau bisa dibilang banyak banget ada orang TB sebenarnya di Indonesia gitu. Tapi ya kita tahulah, mungkin banyak orang tidak sadar dan tidak mendeteksi dirinya seperti itu.
0: Tapi jujur kalau misalnya ngomongin TBC, karena Cakra dulu sempat di Malang. Nah kebetulan yeah. Nenek kakek Cakra ini perawat di rumah sakit. Tiap kalau misalnya ngelewatin ruangan yang emang untuk orang-orang tuberkulosis, gak usah masuk situ.
1: Iya ya, bener. Ruangan yang penyakit menular ya.
3: Karena itu mengerikannya apa kak? Kalau kita biasanya batuk mungkin bisa minum antibiotik ya, atau mungkin minum obat-obatan biasa sembuh dalam seminggu atau 5 hari 10 hari sembuh gitu. Tapi kalau misalnya TBC, pengobatannya panjang banget.
1: Bener.
3: Minimal 6 bulan.
0: Lama juga kak.
3: Iya, masih 6 bulan.
1: Itu kak, itu 6 masih bulan mending. Ada lagi ada ya.
3: Belum lagi kalau iya, kalau misalnya kalau TB itu kita biasanya bisa bagi kak, TB, SO dan RO gitu ya. Kalau misalnya okay. TB yang sensitif terhadap obat, artinya dia bisa mentoleransi obat yang kita konsumsi gitu.
0: Yes.
3: Kalau misalnya dia pengobatan rutin minum obat setiap hari selama 6 bulan, itu sembuh, bisa sembuh. Tapi kalau dia bolong-bolong yeah. Mungkin sama kayak HIV ya. Kalau dia bolong-bolong
1: yeah.
3: Virus itu akan resisten. Bakteri itu akan resisten. Bakteri okay. TB ini akan resisten. Sehingga upaya pengobatan itu akan semakin panjang. Jadi gak cuma 6 bulan, bisa bertahun-tahun. Itu namanya TB resisten obat atau TB RO biasanya. Dan itu yang paling bahaya banget. Okay. Tau gak kenapa bahayanya kak? Karena gini ya, kalau misalnya TB yang resisten obat, artinya yeah. bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu udah resisten obat nih. Bahayanya tuh bukan untuk ke diri kita sendiri, tapi ke orang lain juga.
1: Yeah.
3: Jadi ketika misalnya saya itu mengalami TB RO gitu, bakteri saya itu sudah resisten terhadap obat. Ketika menularkan ke orang lain, sudah pasti bakteri di tubuh orang lain itu akan resisten terhadap obat juga. Itu yang akan bahaya.
0: Okay.
3: Itu jadi kalau iya bahayanya itu.
1: Iya.
0: Iya, serem-serem juga ya.
3: Iya, makanya serem banget.
1: Jadi tuh kalau ketika seperti katakanlah tadi ya, Kak Putri itu ya udah resisten dia ya. Dia. Terus menular ya ke saya gitu. Nah, untuk pertama kalinya nih kena periksa kan?
0: Betul.
1: Nah, dikasih pengobatan-pengobatan yang masih
3: biasa.
1: Iya. Nah, akhirnya salah deh.
3: Salah deh.
1: Resisten lagi tambah lagi pada akhirnya.
0: Ya kayak iya. Gitu ya, tuh berdua ini baru sekelumit soal HIV dan juga TBC. Nanti masih masih panjang lagi tuh berdua ngobrol soal HIV dan juga TBC. Apalagi topiknya hari ini adalah ending AIDS menjadi TB hero tuh berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Yang mau nanya-nanya boleh banget di live Facebooknya RRI Perdua dan pasar bisa banget umur 2. Jadi buat kamu di sini aja di 95,3 FM, semua terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Ya, semua berdua masih barengan sama Cakra dan juga ada Kak Opi dan juga Kak Putri nih. Yang Kak Opi dari Kosala Bali dan juga Kak Putri tadi dari TB Hero ya.
1: Iya.
0: Dan masih ngomongin soal HIV dan juga AIDS gitu. Tadi sebelum kita beranjak ke yang lebih dalam lagi,
1: ya.
0: Sebenarnya tadi Cakra sempat ada pertanyaan yang gantung gitu. Tadi kan Kak Putri yang jelasin kalau misalnya tenggatnya untuk batuk itu dikatakan sebagai TBC kan 14 hari.
1: Iya.
0: Nah, itu 14 hari aktif kah atau misalnya 3 hari batuk terus 2 hari mereda terus besoknya batuk lagi kayak gitu atau gimana nih Kak?
1: Iya. Intinya ketika kita pertama kali batuk, kita harus menghitung itu.
0: Oke.
1: Jadi misalnya pertama kali batuk, kemudian misalnya redanya nggak jauh ya, misalnya nggak sebulan gitu terus batuk lagi, oke, itu bisa hilang lah itu.
2: Yeah.
1: Tapi kalau seandainya kita batuk, terus mungkin besoknya kita merasa tidak batuk tapi cuma gatel gitu, misalnya itu kehitung juga. Jadi awal batuk sampai kita 14 hari nggak sembuh-sembuh dari awal itu, mungkin gejalanya berkurang dikit tapi akan semakin naik gitu. Itu yang bisa menjadi salah satu indikator gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya batuk 3 hari terus ternyata udah lebih mereda lagi,
0: terus
1: 2 minggunya lagi ternyata batuk lagi gitu, itu tidak terhitung. Artinya kalau TBC itu adalah ketika batuk yang tidak sembuh-sembuh.
0: Oke.
1: Itu bedanya kalau dibanding dengan batuk.
0: Berarti 14 biasa. Hari aktif itu Kak ya,
1: ya
0: batuk terus aktif. Itu.
2: Beruntun ya.
1: Iya, beruntun. Ya, seperti itu.
0: Kalau misalnya lupa batuk, wah aku hari ini lupa batuk nih.
2: Iya, jadi nggak enaknya, bukan nggak enaknya, maksudnya itu kadang ketika hari berikutnya tidak batuk, jadinya nggak ngerasa.
1: Iya, lebih jadi lupa.
2: Iya.
1: Karena orang nggak, agak jarang orang itu menghitung hari batuknya mereka ya nggak.
2: Iya. Benar.
1: Kayak
2: benar,
1: gitu, misalnya mereka cuma ngerasa demam gitu, terus batuk, abis itu minum paracetamol gitu misalnya.
2: Reda.
1: Reda, demamnya reda, tapi mungkin batuknya merasa, oh aku demamnya udah reda nih, berarti batuknya sebentar lagi akan sembuh. Tapi ternyata batuknya semakin hari itu batuk terus gitu. Itu yang jarang orang aware masalah itu.
0: Oke.
2: Gitu. Iya, betul. Dan ketika ketika kita ke klinik, katakanlah begitu, ketika ditanya sama dokter, nah ini kan dokter kan selalu bertanya ya observasi kan, melakukan pengamatan, dokternya udah berapa hari. Nah di sana kadang-kadang kita juga salah jadinya. Ya udah berapa hari ya, kadang-kadang oh kapan hari batuk, kapan enggak, oh baru kemarin. Akhirnya gitu, jadi yang lalu nggak dihitung Pak Cakra.
0: Nah itu ngobrolin soal yang nggak sadar tadi, bisa jadi kebalikannya juga nggak sih Kak? Misalnya nih kalau misalnya bicara hari kesekian karena nggak batuk lagi jadinya nggak sadar gitu kan?
1: Iya.
0: Misalnya batuknya aktif nih, karena batuknya aktif terus jadi dia nggak sadar, maksudnya nyaman dengan kondisi kayak gitu, itu bisa kayak gitu juga nggak sih Kak?
1: Bisa, dan sebagian besar sebenarnya TB itu dideteksi itu ketika batuknya udah lebih jauh banget dari 14 hari. Bahkan ada yang 2 bulan batuk, ada yang 1 bulan batuk gitu. Mereka mengesampingkan gejala itu karena apa? Karena mereka mementingkan gejala lain. Misalnya kalau panas gitu kan, atau misalnya diare gitu. Jadi sebenarnya orang yang ke dokter atau biasanya yang tertangkap TB itu bukan karena dia batuk lamanya, tapi karena mereka mengalami diare gitu, misalnya diare berkepanjangan 1 minggu 2 minggu diare gitu. Terus yang kedua misalnya
2: gejala penyerta lain,
1: gejala penyerta lain misalnya berat badannya turun drastis atau keringet dingin di malam hari gitu. Itu yang biasanya mereka, alasan mereka ke dokter. Agak jarang mereka alasannya
2: batuk.
1: Itu batuk lama gitu. Tapi ketika dokter itu akhirnya bertanya, ini selain, misalnya selain diare berkepanjangan, ada batuk gak? Oh baru inget dia, ada batuk gitu. Gitu jadinya.
0: Baru inget dia.
1: Baru inget dia.
0: Oke. Tadi ngebahas soal penyakitnya udah, ngebahas soal gejalanya udah, ngebahas soal rasa penasarannya Cakra udah. Kita ngebahas soal faktor untuk penularannya nih Kak. Jadi kan di offer juga sempat menyinggung nih soal faktor penularannya ini seperti apa, dan katanya Kak Opi ada faktor-faktor lain dan juga aturannya juga nih di HIV dan juga TBC nih. Seperti apa nih Kak? Boleh dijelasin?
2: Ya, kita lebih mengkerucut ke TBC-nya ya.
0: Boleh
2: TBC dulu ya. Iya, betul itu. Artinya kalau di TBC ini ini lebih rentan, lebih mudah, artinya beresiko iya, rentan juga iya pada akhirnya kan. Rentan sama beresiko itu kan dua hal yang berbeda ya, begitu. Artinya kalau beresiko semua orang beresiko, tapi kerentanan ini bisa saja dari faktor tempatnya begitu. Seperti ruangannya begitu. Nah, penularannya kan lebih mudah ini karena droplet yang kata Kak Putri tadi itu kan ketika kita ngomong aja ini uap kita ini kan sudah mengeluarkan droplet begitu yang halus begitu dan itu wah itu menghujani meja ini misalnya begitu. Nah, itu dia. Terus mejanya tanpa sadar enggak dibersihkan, kalaupun dibersihkan atau enggak sengaja kita megang gitu. Kan biasanya kita selalu pegang atau tangan kita letakkan di meja atau pada makanan pada akhirnya. Nah, begitulah TBC akhirnya memudahkan. Tapi yang lebih ini lagi, yang lebih berisiko adalah yaitu ketika dia mengudara
1: di ruangan.
2: Terbang di ruangan. Iya, begitu. Ruangan-ruangan yang seperti apa? Nah, ini dia.
0: Nah, ruangannya seperti apa nih Kak Opi?
2: Ruangan tertutup.
0: Oke.
2: Okay. Lembab.
1: Gak ada sinar matahari.
2: Bener ya, Kak Putri.
0: Berarti itu yang lebih apa ya? Lebih tinggi untuk menularkan TBC itu tadi ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Karena bakterinya itu betah di dalam ruangan itu, tidak ada pencahayaan, tidak ada ventilasi, jadi gak ada cahaya gitu.
2: Gak keluar dia jadinya ya, gak ada ventilasi ya, gitu ya. Mengendap makin lama makin.
1: Iya, dan fun fact-nya toh bukan fun sih, sad fact jadi. Kalau kita bersin itu, misalnya kita bersin ya, itu bisa mengeluarkan lebih dari 4.000 kuman.
0: Oh wow.
1: Bayangkan kalau kalau misalnya kita berbicara aja itu bisa 200-an kuman. Kalau kita batuk bisa 3.000 kuman gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita berhadapan dengan orang dengan TBC gitu, kemudian kita tidak aware dan mereka juga tidak aware untuk memakai masker, ya sekalinya ngomong, sekalinya berbicara, berapa kuman yang bisa disebarkan di dalam lingkungan itu.
2: Terus sekali ngomong itu. Kak, bayangin kalau misalnya aja ini kita berandai-andai siaran 1 jam dengan narasumber yang tanpa sadar misalnya.
0: Iya sih.
2: Iya kan?
0: Oke, masker. Pakai
2: masker, belum lagi yang dropletnya ke ini apa?
0: Mikrofon.
2: Ke mikrofon gitu. Ya kan nempel. Begitu.
0: Oke. Aduh tadi saking ter apa ya?
2: Kak Cakra mau kasih tahu nih. Ini kalau tanpa sadar dia udah enggak tahu 14 hari kemana-mana nih.
0: Iya. Oh iya benar.
2: Ketemu dengan siapa saja? Di mana saja?
1: Ya misalnya kan bisa menular. Nah, yang paling rentan sih yang di panti asuhan misalnya.
0: Oh itu. Oh iya.
1: Di panti asuhan. Kenapa tuh, Kak? Di asrama.
2: Asrama.
1: Karena mereka tinggal di tempat yang sama, jadi penularannya akan lebih mudah, bertemunya kan lebih lama juga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kan asrama itu. Ya itu Kak.
1: Bareng.
2: Kamar kan misalnya berempat ada dua bed bertingkat misalnya. Kan.
0: Wah gitu. Itu. Iya.
1: Kemana-mana ke pasar. Nah itu ke pasar sih paling penting ketika berdesak-desakan gitu ya.
2: Iya.
1: Pakai masker sih, karena kita nggak pernah tahu.
0: Betul.
1: Ya kan, misalnya ada yang batuk atau apa. Mungkin kalau kita orang Indonesia nggak enakan kan, misalnya ada orang batuk kita ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya harus pakai masker.
0: Gitu. Iya sih. Yang benar adalah melindungi diri sendiri ya Kak ya.
2: Iya. Betul.
0: Nah, itu. Baru inget nih Cakra mau nanya apa?
2: Iya.
0: ngebahas si ruangan itu.
2: Nah, oh iya.
0: Cakra pernah dapat informasi kalau misalnya virus atau bakteri itu di udara ataupun di misalnya udah keluar dari tubuh, itu bisa ada apa ya? Ada durasi hidupnya.
2: Iya.
0: Nah itu kalau misalnya di HIV dan juga TBC itu juga seperti itukah atau ada?
2: Iya.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Itu kenapa kalau misalnya kita di dalam ruangan yang tidak ada ventilasi atau tidak ada cahaya matahari ya. Karena kalau biasanya bakteri ataupun virus seperti itu bisa mati dengan sinaran panas matahari. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya bakteri TBC memang dia bisa akan lama nih
2: di udara.
1: Di udara itu ya. Kemana-mana di udara itu bisa lebih dari 1 jam seperti itu. Jadi paling penting kita harus memang mengoptimalkan gimana ruangan kita itu tidak lembab, harus ada sinar matahari,
2: ventilasi itu. Udara ventilasi, itu harus terjadi pertukaran begitu.
0: Ini kayaknya bentar lagi studio Perdua mau dipindah ke depan. biar
3: sinar ya,
0: biar sinar mataharinya.
2: Atau setelah siaran dibuka dulu ya jendelanya gitu ya,
0: biar keluar. Iya, soalnya kalau misalnya melihat ruangan-ruangan juga kayaknya di kamarnya Cakra di rumah juga kayaknya kurang ada sinar matahari, cuma enggak seterang itu gitu. Atau mungkin ada aturannya enggak sih Kak sebenarnya kalau misalnya di ruangan itu berapa persen kena mataharinya gitu.
2: Ya gitu. Sebenarnya kalau persentase
1: jadi tiba-tiba batuk ya ngomong gitu. Batuk
2: ya gitu. Sebenarnya syaratnya adalah yang penting ada jendela agar terjadi pertukaran udara. Okay. Kemudian masuk sinar matahari, utamanya adalah pagi hari. Yang sudah jelas-jelas kita tahu sinar matahari pagi itu luar biasa manfaatnya.
0: Iya betul.
2: Begitu. Tuh. Dan frekuensinya harus lebih lama, jangan cuma 5 menit aja gitu. Ya belum bekerja dong, kan begitu.
0: 5 ya. Menit dong, aduh panas-panas, tutup lagi.
1: Biasanya AC-nya 24 jam hidup ya, nah itu yang biasanya bahaya, lembab itu.
0: Oh iya, itu juga berarti berpengaruh ya Kak, karena menyerap udara dari luar juga kan.
1: Gitu. Iya, karena kan bakteri, maksudnya bukan cuma TB ya, semua bakteri itu akan mudah hidup kalau seandainya lingkungan itu lembab. Okay. Tidak ada sinar matahari.
2: Begitu. Virus seperti HIV, TBC itu lebih mudah mati, sangat rentan dengan panas terik matahari.
0: Okay.
2: Begitu. Kalau HIV-nya itu sendiri, kalau kena cairan kimia itu juga mudah mati. Okay. Gitu. Kena air panas mendidih yang panas itu juga mudah mati. Tapi kan kalau misalnya karena ini saling berkaitan ya, gitu. Gak mungkin kan orang yang terinfeksi HIV minum air panas yang ada tenggorokannya lecet, kan?
1: Iya, gak mungkin.
2: Dijemur di matahari 24 jam jadinya gosong gitu. Atau suruh minum Baiklin. Waduh, jadi promosi ini. Cairan gitu kan gak mungkin kan Kak.
0: Iya, makin putih tuh tenggorokannya karena mau putih. Oh ya, kalau misalnya ngomongin soal pencegahannya tadi adalah bukan pencegahannya, lebih ke pengobatannya nih Kak. Tadi sempat disinggung di off air, ada obat dari HIV dan juga TBC yang bertabrakan. Ini gimana nih Kak? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gue juga.
2: Iya,
0: seperti apa sistematikanya gitu ya, dan juga berarti untuk penanganannya seperti apa kalau misalnya minum obat ini gitu Kak?
2: Iya, nah ini dia. Coba kalau kita lihat dari misalnya saya HIV terus saya dilihat dari kasus HIV-nya, Kak Putri dari kasus TBC-nya begitu. Kalau dia HIV lagi pengobatan ya, terus tiba-tiba dia kena TBC, katakanlah TB ya begitu. Nah ini dokter, perawat itu semua pasti diskusi bagaimana untuk menghadapinya ini. Beda kecuali kalau tiba-tiba dari masuknya dari TBC dulu. Nah itu akan berbeda. Kenapa? Karena dokter biasanya akan tahu, udah pasti tahu itu kalau kena TBC, kena HIV dan kena TBC ada obat yang membuat bertabrakan.
0: Oke.
2: Gitu. Entah itu dia misal sama ada juga obat-obat yang misalnya anemia misalnya, kan begitu. Ada obat HIV-nya tidak bekerja, seperti imunnya dengan obat tersebut justru imunnya malah turun. Nah itu bisa terjadi. Iya, begitu. Jadi ada obat yang bertabrakan sehingga harus dipilih salah satu dulu perawatannya. Lebih mudah lagi kalau misalnya dari TBC terlebih dahulu ya kan Kak Putri ya.
1: Iya.
2: Begitu.
0: Oke, kalau misalnya dari TBC dulu gimana nih Kak?
1: Kalau misalnya mungkin bicara obat ya, kalau misalnya ini ada salah satu pasien misalnya yang mengalami HIV. Kemudian prosedurnya adalah biasanya ketika dia dicek HIV, dia pasti harus dicek TBC terlebih dahulu sebelum ada pengobatan.
0: Iya.
1: Nah, begitupun dengan TBC harus dicek HIV dulu juga seperti itu. Karena apa? Karena ketika orang dengan HIV ternyata dia positif TBC juga, yang harus dilakukan adalah 2 minggu itu dia harus pengobatan TBC dulu.
0: Oke.
1: Ya, minum OAT namanya, obat anti tuberkulosis gitu. Nah, setelah 2 minggu ketika itu dirasa imunnya sudah membaik, batuknya mungkin sudah berkurang, itu bisa direkomendasikan untuk minum ARV untuk HIV seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi itu bedanya. Karena apa? Karena enggak bisa ketika orang TBC dengan HIV juga itu barengan ya minumnya, misalnya ketahuan HIV-nya barengan, ketahuan TB-nya barengan, terus sama-sama minum OAT, sama-sama minum obat HIV atau ARV, itu bisa meninggal itu Kak. Karena apa? Karena orang dengan HIV itu kan imunnya sudah lemah ya, ditambah dia punya penyakit penyerta lagi TBC gitu. Itulah yang menyebabkan imunnya itu semakin rendah banget. Sedangkan obat itu, kedua obat itu sama-sama kuat seperti itu. Apakah dia bisa mentoleransi tubuhnya kalau misalnya itu berbarengan, kan itu bahaya. Jadi ya prosedurnya itu biasanya pasti harus diobati dulu TBC-nya. Kemudian nanti misalnya 2 minggu pengobatan TBC dianggap sudah rasanya sudah bisa ya mentoleransi imunnya, akan dilanjutkan dengan pengobatan ARV seumur hidupnya. Begitupun obat TB itu tidak akan putus di 2 minggu itu saja, tapi akan dilanjutkan dengan pengobatan TB selanjutnya sampai 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Okay. 6 bulan ke depan seperti itu. Jadi enggak bisa itu di apa ya, dipisahkan antara TB HIV. Karena kalau seandainya orang HIV terus enggak dicek TB-nya itu bakal berbahaya banget juga.
0: Iya, yeah, betul.
1: Seperti itu. Akan sia-sia juga kan imunnya. Yeah,
0: betul. 6 bulan.
2: Dan paling capek itu adalah pengulangan.
1: Iya, pengulangan
2: itu benar-benar.
1: Iya, iya benar. Kalau misalnya ada yang bolong nih Kak, ternyata selama 6 bulan itu misalnya di 3 bulan pertama dia bolong, terus bolongnya itu 2 bulan, akan diulang lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, begitupun seterusnya.
2: Jadi
1: sampai
2: mulai hari pertama ya, Kak?
1: Iya, jadi sampai benar-benar dia itu kita anggap sudah sembuh ya, karena takutnya nanti akan menjadi resisten seperti itu bakterinya gitu. Makanya antara TB dan HIV pengobatannya tuh harus benar-benar ketat banget, enggak boleh bolong sama sekali seperti itu. Biar nanti virus dan bakterinya tidak resisten seperti
2: dua-duanya. Iya, dua-duanya. Makanya ada resisten. TB Hero.
0: Iya, itu. Ini bridging-nya oke juga nih. Tapi itu juga nih. Tapi itu nomor 2 ngebahas soal TB Hero dan juga Kosala Bali. Nanti di segmen terakhir kita bakal ngebahas ini tuh nomor 2. Jadi buat kamu boleh masih bisa ada waktu untuk bertanya tuh nomor 2 di live Facebooknya RR Prodo Denpasar. Setelah satu lagu ini kita bakal balik lagi tuh nomor 2.

0: Ya, setemu per 2 udah 56 menit lepas dari jam 4, tapi masih ngobrol sama Kak Opi dan juga Kak Putri nih. Kita sekarang di segmen terakhir, mungkin Kak Opi dan juga Kak Putri bisa memperkenalkan gitu Kosala dan juga TB Hero ini seperti apa, dan juga mungkin buat teman per 2 yang mau join seperti apa caranya. Boleh.
1: Iya. Terima kasih Kak Cakra. Kalau Kosala Bali itu sendiri adalah komunitas, jadi dia kelompok dukungan bagi orang yang terinfeksi HIV dan yang terdampak gitu. Jadi artinya yang terdampak itu masyarakat juga bisa bergabung kita. Dan di sana kita punya program selain juga untuk remaja, kesehatan remaja, dukungan tentunya untuk pendampingan orang-orang yang HIV maupun untuk yang penyalahgunaan zat kaitannya dengan narkoba. Ya. Begitu. Di sana bukan hanya untuk remaja tapi juga masyarakat. Jadi mau bergabung silahkan, ada Instagramnya, ada websitenya juga. Sangat terbuka karena semakin cepat ini informasi didapat, maka stigma dan diskriminasi and TB and HIV-nya juga pasti lebih cepat juga
0: ditangani. Iya, ya, betul, Kak. Nah, kalau misalnya buat TB Hero seperti apa nih, Kak Putri?
2: Nah, kalau TB Hero itu sebenarnya itu kan salah satu organisasi yang saya bentuk, yang dimana TB Hero itu adalah organisasi yang beranggotakan anak-anak muda gitu. Jadi kami menolak anak-anak tua gitu. Anak-anak muda sebagai penggerak ya, nanti anak-anak muda itu menyebarkan informasi mengenai TB, cara pencegahan TB itu seperti apa ke sesama anak-anak muda lainnya dan juga anak-anak gitu. Karena pengetahuan yang dasarnya itu sebenarnya harusnya dari anak-anak itu sendiri sebelum nanti jadi orang yang lebih dewasa seperti itu ya. Nah, kalau TB Hero ini sebenarnya berawal di tahun 2024 itu Kak. Ketika kami juga salah satu mendapatkan dukungan dari salah satu komunitas di Indonesia, yaitu Stop TB Partnership Indonesia, yang membantu kami untuk menjaring 20 tempat gitu di Indonesia dan salah satunya di Provinsi Bali. Itu yang kita bentuk TB Hero beranggotakan anak-anak muda seperti itu. Dan kalau mau gabung sebenarnya gampang banget, tinggal bisa cek di IG kami, ada tbhero.id. nanti teman-teman kalau mau gabung jadi peserta, kita akan ada beberapa pelatihan-pelatihan terkait dengan TB dan juga nanti mereka bisa menjadi peer educatornya kepada sesama teman-teman mereka itu. Jadi kita bisa mengajak anak-anak muda bukan hanya paham tapi menyebarkan informasi ke orang lain gitu, ke anak, ke sama anak-anak seperti itu.
0: Iya, sebagai generasi muda juga harus menjadi agen perubahan.
2: Iya, betul.
0: Ada closing statement kah ini kakak-kakak, karena sudah menuju 59 menit bahkan ini tuh temu.
1: Enggak kerasa ya.
0: Iya, enggak kerasa ya. Padahal masih banyak ini yang mau ditanyain. Boleh dari Kak Opi dan juga Kak Putri, ada closing statement kah untuk hari ini?
1: Iya. Iya, literasi. Itu kata kuncinya. Karena dengan literasi artinya pengetahuan ya, kita belajar itu membuka wawasan kita. Begitu, sehingga kita akhirnya terbekali, tercerahkan begitu. Tiba pada suatu pemahaman, tiba pada suatu fase di mana kita akhirnya bisa mengerti, memahami, dan pada akhirnya apa? Situasi lingkungan yang kondusif itu yang kita inginkan.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Apapun itu kasusnya, apapun itu penyakitnya. Gitu. Tanpa literasi kita enggak tahu apa-apa, buta mata buta hati.
0: Iya, betul. Oke, buat Kak Putri.
2: Oke, kalau aku mungkin pesanku ingat satu tagline aja deh, 141. Jadi buat teman-teman nanti yang merasa batuk 14 hari tapi enggak sembuh-sembuh, ingat satu solusinya adalah langsung cek ke dokter, jangan ke apotek, jangan minum air hangat aja gitu, jangan nanya-nanya kemana-mana gitu, jangan ya, intinya pokoknya harus berobat gitu. Dan satu lagi juga buat teman-teman lainnya, jangan pernah menstigma orang HIV ataupun dengan orang TB, karena pada dasarnya semua penyakit itu sama dan bisa disembuhkan. Walaupun memang HIV itu tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa tidak menularkan ketika ya ketika HIV-nya itu atau virusnya itu sudah undetect gitu. Tapi begitupun juga dengan TB, ketika ada teman kita yang mengalami tuberkulosis, itu sebaiknya disupport, karena pasti mereka pengobatannya itu sangat lama, 6 bulan, dan itu sangat stressful sekali gitu. Masalahnya karena bukan cuma di pengobatan aja, tapi stigmanya gitu, stigmanya yang jadi masalah di masyarakat. Sehingga kita mengajak nih teman-teman untuk kalau misalnya ada orang yang sakit, aware lah untuk terus mendukung mereka gitu, agar mereka bisa sembuh seperti itu.
0: Oke. Itu dia teman-teman, dialog hari ini barengan sama Kak Opi dari Kosala Bali dan juga Kak Putri dari TV Hero. Terima kasih sudah datang studio.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih sudah membagikan
2: ilmunya.
0: Ya Tumu Perdua, sekian dulu dialog hari ini Tumu Perdua. Nanti masih dibarengin sama Cakra sampai jam 8 malam. Jadi jangan lupa di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Qamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Ya, terpantau salah back sound.
1: Lagi-lagi.
0: Iya. Enggak fokus nih, enggak minum kopi soalnya.
1: Kopi lagi.
0: Kopi lagi. Aku deh yang belum ngopi hari ini. Tadi aku cuma minum susu doang.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi teman-teman berdua sekarang balik lagi barengan sama Cakra dan juga ada Alia dan juga Nathan nih.
2: Halo.
0: Kita bakal ngebahas soal makan pakai tangan. Mm-hmm. Kalian adalah kalau misalnya kamu nih Alia dan Nathan, kamu seberapa sering makan pakai tangan? Maksudnya tanpa alat makan ya gitu. Ntar makan pakai tangan? Nih, aku makan pakai tangan kak.
2: Aku hampir tiap hari kak. Kalau di rumah tuh aku selalu pakai tangan, bukan yang pakai sendok gitu. Terkecuali kalau emang masakannya mama ini berkuah, kan nggak mungkin tuh pakai tangan. Tapi kalau untuk yang kering-kering dan sayurnya, misalnya sayur yang ditumis, selalu pakai tangan gitu.
0: Iya lagi, aku keinget tadi aku masak ayam goreng enak banget itu. Kenapa bawa ya? Oh berarti kalau misalnya di rumah kebanyakan pakai tangan.
2: Benar.
0: Kalau misalnya bahasa Jawanya muluk.
2: Muluk.
1: Ya muluk.
2: Muluk muluk.
0: Kalau misalnya kamu gimana Nat?
1: Kalau aku paling perbandingannya 2 banding 10 kali.
0: 2 banding 10 itu gimana?
1: 2 jarang pakai tangan sih, karena lebih nyaman pakai alat makan dan sebenarnya ada beberapa alasan kenapa aku nggak pakai tangan sih. Apakah aku harus menyampaikan sekarang?
0: Boleh nggak apa-apa.
1: Oke, jadi aku ada beberapa alasan kenapa aku nggak pakai tangan. Yang pertama, aku di rumah itu biasanya makanannya pedas. Dan karena aku kenapa nggak pakai tangan? Karena nanti tanganku jadi tangan istilahnya wedangen gitu.
0: Iya.
1: Yes, ya panas.
0: Bener panas.
1: Ya kan. Dan
0: wah ngucek mata tuh boleh.
1: Nah itu dah. Jadi nggak enak di mata kan.
0: Iya benar.
1: Terus yang kedua adalah kayak bebek yang bumbunya kuat.
0: Ya.
1: Nah itu pasti nanti baunya nempel di tangan. Nah ya, aku nggak suka itu juga.
0: Oh itulah kayak kenapa gitu kamu lebih condong pakai alat makan ya.
1: Iya.
0: Kalau tapi kan sekarang ada gini juga, ada sarung plastik itu buat ya makan.
1: Sih.
0: Kenapa kamu nggak pakai itu?
1: Kemarin aku dibawain nasi padang sama Alia itu 2 kali kan, 2 hari berturut-turut. Aku makanya pakai itu sih. Ush,
0: enak banget 2 hari berturut-turut dikasih nasi padang.
2: Nggak dikasih.
1: Aku titip. Oh. Emang sih lebih enak pakai plastik tangan itu, karena nasi padang kan nggak dikasih apa namanya
0: alat makan.
1: Yeah. Ya kan. Kayaknya
0: tapi tetap pakai plastik.
1: Ya aku pakai plastik yang udah disediakan oleh Pro 2.
2: Kayaknya kita bakal diperangi juga sama warga TikTok kalau misalnya makan nasi padang pakai sendok.
1: Iya betul.
2: Iya nggak sih.
0: Makan nasi padang pakai sendok.
2: Iya.
0: Nah emang kenapa? Orang kalau misalnya, setauku ya, kalau misalnya di rumah makan padangnya pun bakal disediain sendok garpu deh kayaknya.
2: Iya sih, iya. Benar.
0: Ya walaupun ujung-ujungnya kita makan pakai tangan ya, tapi maksudnya ya udah gitu. Kalau misalnya emang preferensinya adalah makan pakai tangan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian makan pakai tangan, ada makanan-makanan tertentu nggak? Misalnya kalau Nata tadi kan nasi padang. Kalau aku ya. Biasanya yang udah pasti pakai tangan adalah makanan goreng-gorengan, lalapan kayak atau ayam geprek kayak gitu udah pasti pakai udah pakai tangan tuh. Kalau kalian gimana?
2: Aku juga gitu sih kak. Kalau yang kering-kering tuh pasti pakai tangan. Hampir nggak pernah aku makan pakai sendok. Apalagi kalau misalnya makan ayam, itu kan kayak di piring makan ayam. Kalau nggak bener gini ya bisa kegeser gitu loh. Iya. Terus berisik. Nah kalau orang Jawa tuh makan tuh nggak boleh berisik kan, diadu sama piring tuh nggak boleh gitu, makanya prefer pakai tangan.
0: Pantesan
2: gitu.
0: Kemarin ada tetanggaku dikasih tahu makan nggak boleh berisik, mulutnya di plester.
2: Nggak ngunyah dong.
0: Soalnya dia berisik itu makan, woi aku makan woi. Tapi kalau kamu gimana Nat, apakah ada makanan tertentu atau ya udah nasi padang aja udah gitu?
1: Selama kuku udah tak potong, terus
0: oh iya itu juga sih ya kebersihan kan? Juga ya.
1: Terus sama bumbunya nggak terlalu kuat sama nggak pedes, aku aman aja sih pakai tangan.
0: Oke, makanan yang bumbunya terlalu kuat selain bebek yang kamu kasih tahu tadi, apalagi
1: nasi padang.
0: Nasi padang.
1: Iya.
0: Udah dua itu aja.
1: Sama apalagi ya?
0: Ayam geprek itu kan juga sama.
1: Iya ayam geprek juga.
0: Wah itu kalau misalnya udah makan itu minyaknya aduh
1: gitu. Ya betul.
2: Panas lagi di tangan cabenya kan soalnya
1: bukan. Nasinya juga pedes. Pedes panas.
2: Cabenya itu kan bukan cabe mateng gitu loh Kak. Kalau biasanya ayam geprek jadi dia lebih perih di tangan kerasa gitu.
0: Tapi sumpah aku ngomongin soal nasi panas juga ya. Aku paling benci banget kalau misalnya makan nasi panas.
2: Berarti kalau makan didinginin dulu nasi.
0: Iya, jadi kalau misalnya makan apa gitu, ayam geprek kan biasanya nasinya di rice cooker kan.
2: Iya.
0: Nah, itu kan harus masih panas gitu. Ya udah aku angin-anginin dulu walaupun lapar gitu 15 menit baru aku makan. Gitu.
1: Nah, gara-gara itu juga harus pakai alat makan biar cepet.
0: Oh iya bener.
1: Kalau pakai tangan kan kita kepanasan Kak, jadi gak makan-makan kita.
0: Iya sih. Tapi kalau misalnya kalian mentolerir untuk makan nasi panas itu atau gimana?
2: Kalau aku Kak, karena aku kan pernah diet dan aku tahu ternyata nasi dingin itu lebih bagus buat dimakan sama orang diet.
0: Oh ya?
2: Ya, karena glukosanya itu bakal turun daripada nasi panas yang baru keluar dari rice cooker. Gitu. Jadi biasanya aku kan punya jendela makan waktu diet. Jadi sebelum misal jendela makanku jam 9. Nah, itu 15 menit sebelum jam 9 aku bakal nuangin nasi ke piring, habis itu aku taruh di depan kipas. Biar lebih bener. Dingin gitu. Atau
0: aku juga gitu tuh.
2: Kan kayak gitu. Jadi kata dokter juga bilangnya kalau nasi dingin itu lebih bagus jadi enggak bikin naik gula darah terlalu tinggi gitu.
0: Kalau misalnya kan gimana?
1: Apanya?
0: Lah,
2: mentolerir
1: nasi panas. Aku tergantung tingkat kelaparan sih.
0: Oh, ya, ini.
1: Kalau emang lagi udah sangat lapar, aku akan menerjang nasi panas itu.
2: Terabas aja. Ya,
1: terabas aja. Entah gula darah naik atau apa terserah. Yang penting aku udah kenyang dulu.
0: Oke, teman berdua kalau misalnya dari mereka kayak gitu. Kalau misalnya kamu tuh berdua kalau disuruh makan nasi panas apakah iya atau didinginin dulu kayak Cakra sama Aliani?

0: Apakah kamu tahu?
1: Komoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Ya temu berdua masih ngebahas yang ringan-ringan aja bareng sama Alia sama Nathan nih. Tadi kita ngebahas soal makan
1: nasi.
2: Makan nasi.
0: Makan tangan pakai plastik.
2: Makan plastik pakai tangan.
0: Makan pakai tangan tapi pakai sarung plastik.
2: Ya, oke.
0: Karena itu kan juga kalau apalagi tadi ngebahas soal nasi panas juga. Nah, itu kan jadinya mikroplastiknya nempel ke makanan juga.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu juga akan berpengaruh sama ini alat-alat dapur lainnya. Kan ada juga yang dari plastik tuh. Misalnya nih kayak kalau misalnya beli rice cooker. Entongnya kan dari plastik.
2: Iya. Yeah.
1: Benar sih.
0: Itu juga iya, itu juga tadi talenan. Tapi kalau misalnya talenan kan enggak kena panas kan? Kecuali kalau misalnya kita emang masak daging panas gitu baru. Ya sebenarnya iya juga.
2: Iya kan? Iya kan? Waktu kayak mengiris itu tetap ada mikroplastiknya.
0: Itu. Tapi kalian sekarang lebih apa ya? Lebih aware soal itu atau gimana nih? Soal tempat-tempat plastik nih, karena jujur aku sekarang kayak lebih aware dan beberapa mengganti jadinya kayak talenan plastik sekarang
1: dari kayu,
0: talenannya pakai gini, pakai asbes gitu.
1: Mulai jaksnya
2: marmer.
0: Ya pakai kayu jadinya lebih lebih natural. Tapi kalau misalnya kalian gimana?
1: Kalau aku udah lama aware soal itu sih Kak. Jadi kayak misal dapat berkat dari tetangga gitu. Biasanya kan pakai tin wall gitu kan. Plastik kan. Nah, kita tuh keluargaku biasanya enggak langsung makan di tempat itu. Pasti kayak dipindahin dulu ke piring, entah itu piring beling.
0: Iya benar.
2: Iya, kaca. Ya kan? Kaca itu beling. Beling itu kaca.
1: Piring kaca atau yang satu lagi tuh yang melanin.
0: Oh iya benar.
1: Piring melanin. Nah gitu, atau biasanya styrofoam. Styrofoam itu kan juga gak bagus kan. Nah itu kalau kena panas apalagi kan. Jadi better makannya di piring gitu. Terus makannya ya pakai tangan biasanya.
0: Iya sih, mengurangi pakai sendok plastik juga ya.
2: Betul.
0: Kalau misalnya kamu gimana Nat?
2: Kalau aku lebih aware soal penggunaan alat makan yang non plastik itu mulai semester 3 sih. Karena kalau semester awal tuh aku kan cuma asal ada barang buat makan gitu lah.
0: Iya betul.
2: Dan dia gampang buat diajak pindahan, gak pecah ya kan. Nah terus sekarang udah di kos Denpasar aku udah pakai yang lebih ke kaca sama pakai talenan kayu. Karena dulu aku juga pernah keracunan mie ayam gara-gara makan di styrofoam. Makanya aku lebih aware lagi sih sama apa yang aku pakai buat makan gitu.
1: Oh, sama ini, kalau mie ayam pernah gak sih kalian berdua nih Kak, yang jual mie ayam itu tuh ditempatinya di kresek, bukan di plastik kiloan.
2: Iya. Pernah.
0: Itu kan jorok banget
1: tuh. Iya kan? Itu tuh kayak serem sih menurutku. Maksudnya kalau di plastik kiloan itu ya walaupun enggak bersih, cuma kalau di kresek tuh gimana ya bilangnya?
2: Itu bukan buat makanan ya kan.
1: Buat makanan jadi enggak safe. Aneh. Gitu loh.
0: Kayak gini jadinya, kayak ini.
1: Apa tuh?
0: Kalau misalnya aku ngomong jorok juga sih.
2: Sorry, itu sih banget.
1: Ya udah deh, gak usah diomongin.
0: Kayak mau keluarkan sesuatu dari perut.
1: Iya.
0: Tapi tadi kalau misalnya ngomongin berkat, aku baru keinget juga. Kalian pernah dapet berkat yang ini gak? Yang dari bakul nasi yang plastik gitu.
1: Oh iya iya.
0: Aku dulu di Jogja pernah gitu. Wah itu isinya banyak banget tuh itu semua.
1: Jadi biasanya bakul nasi kan di bawahnya diisi nasi, terus habis itu dikasih apa sih?
2: Kertas minyak
1: habis atas itu lauk gitu kan.
0: Dan lauknya banyak banget itu ada ayam bakar lah apalah itu.
2: Wah enak banget. Enak banget lagi waktu itu.
0: Nyari berkat dulu deh.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: Sudah di jam-jam segini temu perdua itu artinya adalah lapar melanda. Kalian lapar enggak sih?
1: Betul, lapar.
0: Lumayan ya. Apa habis ini kita nyari makan ya?
2: Boleh, kita jajan gak sih?
0: Ah bener, ke kereneng.
2: Wih.
0: Nari cilok ini, jam segini enak nih.
2: Wih, boleh.
0: Boleh deh, teman berdua, karena udah 55 menit juga. Nanti di jam 6, kita bakal nih sejenak juga untuk mengaturkan puji Trisandi. Dan di jam 6 lebih, kalau gak salah ya teman berdua, kalau gak maju nih maghribnya teman berdua. Jam 6 lebih 10, sekarang jam 6 lebih 11 menit juga nih sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Dan nanti abis azan baru kita balik lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Temu Pro 2, ini Cakra udah kembali sendiri nemenin kamu Temu Pro 2 karena teman magang Alia dan Nathan udah balik juga gitu ya. Sudah kembali ke rumah masing-masing gitu Temu Pro 2, tapi Cakranya belum kembali karena masih menemani kamu sampai nanti di kurang lebih sebentar lagi sih Temu Pro 2, karena jam 7 kamu bakal ditemenin di ini Indonesia, bakal diputerin single-single pilihan RRI Pro 2 dan Pasar dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Sambil menyongsong jam 7 nanti Temu Pro 2, asik menyongsong bahasanya. Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi ini Temu Pro 2 yang mana pastinya menambah wawasan kamu ya Temu Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Ya, temu berdua masih barengan sama Cakra nih. Dan Cakra bakal memberikan informasi yang menarik nih berdua. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik lagi ke posisi 118 di dunia, temu berdua, usai mengalahkan Mozambik tadi malam, temu berdua. Jadi Timnas Indonesia kembali mencatat kemajuan di ranking FIFA, temu berdua, setelah mengalahkan Mozambik 1-0 pada laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan lewat gol oleh Romeni itu memperdua membawa skuad Garuda naik satu peringkat ke posisi 118 dunia dengan total 1157,14 poin memperdua. Bangga banget ya temen berdua, karena ini timnas kayaknya lagi menggebu-gebunya untuk menang temen berdua. Karena beberapa kali match yang Cakra tonton ini gol semua temen berdua atau menang semua temen berdua. Jadi kayaknya emang lagi menggebu-gebu untuk mendapatkan Piala Dunia yang tertunda gitu temen berdua, slot Piala Dunia yang tertunda gitu, dan semoga ini bakal menjadi awal yang baik untuk Timnas Indonesia. Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one for me to be, blinking you can miss the important bits.

nggak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Udah 51 menit lepas dari jam 6 Temu Perdua. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu Temu Perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini Cakra yang siaran. Nanti malam kamu ditemenin sama Yogi Ari Temu Perdua. Tapi sebelum itu pasti di jam 7 sampai jam 8 ada Ini Indonesia. Kamu bakal diputerin single-single RRI Perdua dan Pasar dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan di jam 8 sampai jam 9 bakal ada music live chat seperti biasa dari Perdua RRI Jakarta. Dan dari jam 9 sampai jam 11 kamu ditemenin Yogi Ari di Today's Recap. So Temu Perdua Cakranya udahan cukup sampai di sini aja gitu ya Temu Perdua. Ketemu lagi bareng sama Cakra di tanggal 11 Cakra libur. Setelah gini Temu Perdua. Ketemu lagi bareng sama Cakra di tanggal 17 waktu Hari Raya Galungan. Dan Cakranya pamit dulu sampai sampai sekarang Temu Perdua. Pamit dulu sampai detik ini gitu Temu Perdua. Selamat Hari Raya Galungan buat kamu yang merayakan Temu Perdua dan selamat berlibur panjang. Bye bye Temu Perdua.

Serta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Saatnya informasi Pro 2 untuk edisi hari ini 10 Juni 2026 bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari Carikan Solusi SR Berkelanjutan. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Remawan Salain ini mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali dengan sekolah rakyat atau SR ya, karena bisa menekan angka putus sekolah dengan pendidikan gratis tersebut. Ditegaskan pendidikan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan, karena dengan SDM yang unggul akan mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Menurut Remawan, selain sejumlah tantangan tentang harus dicarikannya solusi yang tepat agar program berkualitas SR ini berkelanjutan dan benar-benar mewujudkan pemerataan pendidikan menuju Indonesia Emas 45. Dari ke informasi lainnya, datang dari penggiat media sosial Komang Ayu Lasmi Agustin mengakui peringatan Hari Media Sosial Nasional setiap 10 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam membangun ekosistem digital di berbagai platform media sosial yang aman, sehat, dan juga produktif. Menurutnya, Hari Media Sosial Nasional tersebut diinisiasi sebagai upaya mendorong penggunaan media sosial secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya potensi atau juga penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Komang Ayu Lasmi ini menambahkan, kemudahan dalam berbagai informasi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, perundungan cyber, serta penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengancam kualitas ruang digital. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran musik live chat yang langsung terhubung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi, dan nanti akan kembali menyapa kamu di jam 9 malam khususnya waktu Indonesia Tengah. Begitu, tetap di sini di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buna Pascal dan juga 440. Hai. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buna gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adib.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Oke.
2: Okay. Lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: so, okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay, berarti.
2: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay, graphic designing ya, yeah. Alright, yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
4: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
4: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke, okay. Perfect pitch ya. Benar.
4: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Betul. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
3: Okay. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
3: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari
2: sebelum
3: selepas COVID.
0: Berarti 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke, pas COVID ya.
3: Betul. Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar-benar
3: sudah lagu ini udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
3: Iya. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua. Mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak mm-hmm. di Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau mm-hmm. beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami, 440.
3: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad. We told Abang Aswad. We 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah, biarin aja Bona yang urusin.
3: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Oke. Okay.
3: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Jadi
0: betul,
3: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Ya, langsung.
0: Nah. Okay. Exactly. Bye. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Yeah.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
2: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
2: Yeah, cuman he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
1: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
1: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
2: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
2: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
1: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
1: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
1: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
1: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
1: Iya kan Fakis waktu itu ya.
2: Bukan yang dipahami.
1: Iya. Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
1: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung
1: enggak ada yang jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
1: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
2: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
2: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah ya. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
2: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
2: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
2: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay, Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
1: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
1: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
2: Abang Aswat.
1: Yang Abang Aswat. Oh, okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
1: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
2: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
1: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
1: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
1: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
1: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Sign yang
2: itu
1: ada sign yang kita enggak.
2: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
2: Language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
2: Yeah.
0: Menarik.
1: Punya dia bisa.
0: Okay.
1: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
1: Yeah, body language
0: ya. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih gimana, mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu. Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
1: dari Fakis dan Adib dulu.
0: Boleh.
2: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
2: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, oke. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
1: Oh, sudah terlalu paham.
2: Ya, juga sih.
1: Ini sudah
2: nih. Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
2: Oke. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
2: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
1: Iya, benar.
2: Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
2: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
2: Jangan mencari cinta, minta. Cinta pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: I'm giving you the scenario.
0: Alright. Okay?
3: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, it's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Ya, oh, gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
0: Okay.
1: Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi gitu suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adin,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
3: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, yeah, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
1: Ini. Mm-mm. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Masih, ya kan Adib?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Yeah. Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Di dalam ini itu.
0: Oh wow.
1: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
3: Ideanya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Saya dari ini orang gila. Betulnya, ini anak,
2: itu ini selain anak, itu punya juga judo.
3: Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit. Udah shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari Bang Adit.
3: Okay, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Betul.
2: Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sekali. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
2: yang semuanya
0: sangat seru sekali. Karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa.
1: Gonna go there.
3: Di Jakarta.
0: Alright. Langsung ya. Live from here ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu, masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye. Pamit dulu. Bye. Thank you. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

Disini dengan langsung dari kawasan Metropolis M70 dan Pasar. Hai teman Pro 2, bersama dengan Yogi menyapa kamu di malam hari ini. It's been a long time not see you in the middle of the night ya teman Pro 2. I'm just saying hello to everyone just joining in this program. Today's recap, we gonna share the information until 12 PM, but actually, we just airing until 11 with Yogi Ari Dupana especially. So, yeah, walah, itu dia ya. Yogi akan menyapa kamu di malam hari ini, teman Prodo, dengan berbagai macam suguhan yang bakalan siap untuk kamu terima di semua platform media Pro 2 FM dan Pasar, baik Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok, ataupun juga kamu bisa streaming di www.rri.co.id. Dan tidak lupa juga ya, Yogi mau ingetin sama kamunya, teman Prodo, boleh banget untuk joinan di aplikasi RRI Digital, bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Saking lamanya udah gak siaran malam, agak sedikit kagok ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya siaran malam ini menyenangkan gitu ya. Pembawaannya jadi lebih santai, Yogi juga jadi lebih chill gitu ya, menemani kamu di malam hari ini. Tapi semoga aja lagu-lagu yang Yogi set up untuk kamunya bisa menemani kamu beristirahat dengan baik teman Pro 2. Tapi ini bukan waktunya untuk istirahat secara cepat gitu ya, karena aku bakal mau ngajak kamu untuk ikutan topik yang bakal nanti Yogi bakal share juga di media sosial. Jadi boleh banget langsung aja ikutin yuk semua media sosialnya di RRI Pro 2 dan Pasar. Username-nya mudah aja. Dan aku juga mau ingetin kamu untuk bisa subscribe YouTube channel kita, ada di RRI dan Pasar. Nomor WhatsApp-nya di 089-6200-3900 bisa disimpan. Terus kemudian telepon juga boleh banget di 0361-26-5403. Itu dia untuk hari ini ya teman Pro 2. I'm just waiting until you joining with us because we have a lot of activities that's gonna be fun gitu ya. Kamu boleh banget request, kasih tahu namanya kamu, requestan lagunya apa, dan joining sama topiknya ya. So without any further ado, we gonna going back to the music. It's already on the list. Ini dia datang dari Gea Indrawari dan juga RZD dan juga ada siapa lagi? Raincoat with the purple color alias purple raincoat. Check this one out.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Alright, alright, I know. It's time for sharing the topics ya di malam hari ini. Hari Rabu sebenarnya topiknya bebas dan kali ini kita tahu sekarang lagi musim banget liburan gitu teman Pro 2 ya. Which is sisa lagi beberapa hari sampai hari Minggu itu ya. Orang murid-murid pada liburan dan misalnya kalau kalian juga ikutan liburan nih teman Pro 2, ada nggak sih barang wajib yang harus kalian bawa nih teman Pro 2 ketika kalian liburan? Pastinya setiap orang punya pilihannya masing-masing ya. Kalau misalnya ditanyain barang wajib apa sih yang harus dibawa, kalau misalnya Yogi sih sebenarnya udah pasti diri sendiri. Emang diri ini barang ya, amin lah. Kita kan sebenarnya udah jalan-jalan gak usah bawa diri sendiri juga, amin. Bukan, maksudnya adalah selain diri sendiri gitu ceritanya cenah ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih ya, barang apa sih yang harus dibawa kalau misalnya liburan, pastinya banyak banget ya teman Pro 2. Tipe well prepared kayaknya Yogi gak bisa bawa satu atau dua barang aja, karena liburan sehari aja bisa bawa beberapa pilihan baju, kayak dua baju aja kayak gak cukup deh, tiga baju deh kayak cukup. Dan bukan tipe yang backpacker but koper gitu ya, harus bawa koper. Banyak banget bawaannya, karena perlu bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, kayak literally harus semuanya dibawa. Kalau bisa apa yang sehari-hari punya itu dibawa semua, tapi sebenarnya kalau liburan gak bisa kayak gitu juga ya. Jadi harus dipilih-pilih nih, apa sih yang paling penting yang mesti dibawa kalau misalnya dikaitkan sama barang. Dompet udah pasti, handphone juga udah pasti. Nah, selain itu nih teman Pro 2, ada pilihan gak sih? Kalau kamu mau nanya pilihan, sebenarnya Yogi gak ada pilihan. Tapi Yogi ngasih kebebasan buat kamu juga nih teman Pro 2 untuk bisa bergabung dan juga ngobrol-ngobrol kira-kira yang mana nih yang cocok dikasih tahu di pagi hari ini. Sekarang udah malam ya. Yogi soalnya suka bangunnya jam segini teman Pro 2. Jadi rasanya masih pagi aja gitu ya teman Pro 2 ya. So anyways, bisa dikasih tahu sama Yogi sampai nanti di jam 11 malam. Jadi barang wajib untuk kamu bawa saat liburan. Keep in contact with Yogi Ari Dwi Payana and I'm gonna share to you the story of today's recap. Kita juga harus ngasih tahu story-nya ya, kenapa kamu bawa hal tersebut teman Pro 2 ya. We're gonna waiting until 11. Please contact me on direct message di Instagram boleh, di Facebook juga boleh, X juga boleh, TikTok juga boleh. Tapi mostly bakalan di Instagram, WhatsApp, dan juga telepon. Kalau WhatsApp-nya di 089-6203-9100, kalau telepon di 0361-26-54-003. Oh,

0: Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kena luput motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: un amigo nuevo ni una haría.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: Apakah kamu tahu?
3: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

namanya juga liburan ataupun juga ingin traveling ke suatu tempat ataupun juga daerah yang udah nggak pernah dikunjungi, itu menjadi salah satu bagian yang bikin kita makin excited ya teman Pro2. Pastinya banyak sekali barang-barang yang ingin dibawa ataupun juga mungkin outfit yang mungkin bisa kamu bawa juga nih teman Pro2. Kalau kata Yogi sebenarnya tergantung kebutuhan aja sih. Kalau misalnya kamu kepingin bawa lebih dari satu ataupun juga banyak gitu ya, disesuaikan aja sama budgeting, terus kemudian kebutuhan sama apa yang kamu perlukan juga, itu menjadi salah satu bagian biar nantinya nggak overlapping atau tau-tau udah bawanya banyak, nggak dipakai semuanya kan. Apalagi nih kalau misalnya ya barang wajib yang sudah kamu bawa, tontonnya dibilang wajib, ternyata nggak wajib-wajib banget gitu kan. Ini jadinya perlu ada listing yang perlu dilakukan juga untuk kamu nih teman Pro2 kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya. Kalau Yogi sih suka banget ya untuk melakukan listing ini sendiri, karena ini penting banget kalau misalnya mau berpergian ke suatu tempat, ke suatu daerah, ataupun juga hanya sehari dua hari, which is listing ini it's important thing of me gitu. Walaupun dari barang-barang urgent sampai barang-barang yang tidak urgent pun juga ikutkan ke bawa sama listing ini. Tapi tergantung lagi, karena apakah kamu bisa membawanya dalam satu waktu gitu, atau sebenarnya kalau misalnya agak berlebihan bisa dikurang-kurangi. Itulah pentingnya kenapa listing ya. Maksudnya listing ini kayak gimana sih? Ya ditata yang mana aja yang bakalan kamu butuhkan, yang mana yang sebenarnya kurang kamu butuhkan, yang mana yang setengah-setengah kamu butuhkan gitu ya. Kalau Yogi ini sering banget kalau misalnya berpergian satu hari gitu ya, pasti membawa minimal 2 baju untuk kemudian yang diganti juga, baik dari pakaian dalam, pakaian luar, outfit dan lain sebagainya. Yang paling penting juga dibawa itu adalah kadang-kadang bawa power bank. Terus kemudian dulu karena zamannya ngonten itu ada power bank dan juga tongsis gitu ya. Sebenarnya udah nggak tongsis lagi ya, tapi tripod bahasanya. Karena kalau misalnya tongsis, karena kita nggak eksis lagi pakai tongkat eksis itu. I mean like everyone is already have it, dan kita sudah dengan berbagai macam bentuk dan juga ukuran. Ya kita bilangkan tripod aja ya untuk membantu kita membuat konten ketika tidak ada orang yang bisa dibutuhkan. Terus kemudian perkabelan sih penting banget ya kalau kata Yogi ya, karena itu jadi salah satu bagian yang bisa dibilang gimana colokan ini berlangsung gitu ya untuk menyambung hidup ketika berpergian teman Pro2. Dan sebenarnya yang penting juga ya, bawa makanan, cemilan untuk ketika kalau misalnya kamu nggak sempat untuk berbelanja, itu juga penting untuk mengganjal apa yang harus diganjal. Dan kemudian air mineral itu juga menjadi satu hal yang penting juga teman Pro2 untuk bisa membuat tubuh kita jadi terhidrasi. Tapi kalau misalnya traveling sih, ya itu bisa dilakukan pada saat kita mau pergi ke suatu tempat tersebut. Kalau misalnya yang perlu dibawa dari rumah, ya itu dia. Yogi udah bilang, dompet udah pasti, handphone juga udah pasti, power bank, kabel. Terus kemudian lanjutnya lagi itu adalah tripod. Itu aja sih. Sebenarnya Yogi bisa hidup tanpa dompet sekarang ini, tapi kan karena ada beberapa hal yang perlu dibawa dengan cash, jadi mau gak mau dompet tetap harus dibawa. Dan Yogi punya satu pouch yang wajib banget dibawa. Pouch itu isinya itu banyak banget hal-hal perintilan secara travel test, mulai dari obat pusing alias paracetamol alias painkiller, terus kemudian Yogi juga ada perfume, kemudian ada hair powder, terus ada lip balm, kemudian ada permen karet, terus kemudian ada apa lagi di dalam itu, banyak deh intinya isinya itu teman Pro2 yang semuanya itu nggak tahu kapan dipakai, tapi it's important for me gitu ya. Maka dari itu misalnya pouch itu tinggal satu pouch itu dibawa, udah beres sebenarnya, semuanya udah including in one package. Tapi kalau misalnya kamu punya kebiasaan lain, boleh dong dikasih tahu sama Yoginya, sembari kamu boleh banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Well, see, 1 hour left ya teman Pro2, jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di 9.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

Waktunya kita bacain requestan yang sudah masuk di Pro2 FM Denpasar, especially di Instagram gitu teman Pro2 ya. Ini ada siapa aja? Ada Antari Gaura gitu ya. Katanya barang wajib saat dipakai liburan itu ada setrika dong. Malam Kak penyiar, request dong lagunya Hacu by Salma Salsabil. Please, makasih jangan lupa diputar ya. Aduh, sorry banget loh, Salma Salsabil ini belum masuk ke Pro2 FM Denpasar. Semoga segera ya. Hacu gitu ya. Suka banget sama lagu ini, updatean terkini dari Pro2 FM Denpasar juga. Terus ada Ronald Dirianta, katanya yang wajib bawa itu duit. Yes, sebenarnya duit wajib, tapi sekarang kan ada duit digital gitu ya. Tapi kalau Ronald sendiri kayaknya memang tipe yang cash banget gitu. Dan katanya request lagunya For Revenge yang Jakarta Hari Ini dong, Beli Yogi. Nah, gak masuk playlist juga. Sedih banget, nanti kita bakal usahain ya. Aku udah kontak untuk dimasukin sama MG kita, biar lagu-lagunya kamu nih yang sudah masuk ke listnya Pro2 FM Denpasar segera bisa diputerin gitu ya. Terus kemudian ada si siapa lagi nih ya, Putri, katanya charger dan juga tumbler. Ih, go green banget nih, tumbler dibawa kemana-mana penting juga sih ya. Mau request tuh lagunya Hacu Salma Salsabil ya Kak, makasih. I'm so sorry, this is hard to me to play the Salsabil with the Hacu. Tapi aku nanti bakal puterin lagu-lagu kalian tapi dengan lagu yang lainnya ya. Gak apa-apa kan, kalau misalnya punya requestan yang lain juga boleh banget lo teman Prodo untuk diputerin dan dikasih tahu sama Yoginya. Di coming up next, Yogi bakal mau kasih tahu kamu seputaran dari barang-barang bawaan, terutama ketika kamu liburan, kerap ditinggal gitu ya teman Prodo. Apa sih tipsnya? Nanti Yogi bakal balik lagi. Karena ini dia For Ribbon katanya. Membenci saat ku benci dunia dan semua seizinya. Kamu benci aku gak sih? Jangan sampai ya.

Dibilang salah tapi kok baik, dibilang salah tapi kok baik, baik tapi kok salah, gimana maksudnya itu? Satu bah lagu dari Cakarakan ya teman Pro 2 ya, sudah membuat tiga di 34 menit lepas dari jam 10 malam. Dan tentunya masih bersama dengan Yogi dengan topik yang sama juga, ngomongin soal barang-barang yang selalu dibawa ketika kamu liburan. Tapi kalau misalnya sudah dibawa, tau-taunya lupa dibawa pulang lagi. Ini sering banget nih sama beberapa orang yang sekarang mungkin lagi dengerin juga. Kendala gitu ya, lupa barang bawaan saat berpergian merupakan hal yang cukup umum terjadi sih teman Pro 2 ya. Apalagi ya saat kamu liburan, ketika seseorang ya apalagi kamu tuh membawa lebih banyak barang dari biasanya. Mulai dari pakaian, perlengkapan mandi, hingga barang penting seperti ponsel dan juga dompet tentunya ya. Meski terdengar sepele ya teman Pro 2, barang yang tertinggal bisa menimbulkan masalah loh. Resikonya tuh semakin besar jika yang terlupa adalah barang-barang berharga, dokumen penting, atau juga perangkat yang menyimpan data pribadi. Nah, melansir dari Deliver Bag, kebiasaan lupa bawa barang ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, stres, terburu-buru, dan terlalu banyak distraksi selama perjalanan juga. Saat fokus terpecah ya teman Pro 2, seseorang tuh cenderung lebih sulit mengingat barang yang dibawa nih teman Pro 2. Dan pastinya agar hal tersebut tidak mengganggu momen liburannya kamu, ada beberapa tips yang bisa Yogi bagi sama kamunya. Meski sederhana, kebiasaan ini nih ya teman Pro 2 dapat membantu kamu tuh lebih teratur dan juga mengurangi resiko tertinggal hal-hal tersebut nih ya. Nah, untuk kamu yang pertama itu adalah lakukan pengecekan singkat sebelum pergi ya. Sebelum meninggalkan suatu tempat, luangkan beberapa detik untuk memeriksa area di sekitar kamu teman Pro 2. Perhatikan deh kembali kursi, meja, laci, atau sudut ruangan untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Kebiasaan sederhana ini sering dianggap sepele, padahal cukup efektif untuk mencegah kehilangan barang yang pastinya penting seperti dompet, charger, dan juga ponsel. Selain itu, biasanya memeriksa isi tas dan juga saku setiap kali akan berpindah tempat itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya baik dilakukan. Dengan begitu resiko lupa bawa barang itu dapat diminimalkan sehingga kamu masih aman-aman aja ya. Terus ini yang tadi Yogi sempat bahas juga, buat daftar barang sebelum berpergian teman Pro 2. Menyusun daftar barang bawaan sebelum berangkat dapat membantu kamu juga lebih terorganisasi. Nah, cara ini juga memudahkan kamu nih ya untuk mengetahui barang apa aja yang sudah dikemas dan apa yang masih tertinggal. Data tersebut juga nih teman Pro 2 tidak perlu rumit, cukup tuliskan barang-barang penting seperti pakaian, obat-obatan pribadi, charger, dompet, dokumen perjalanan, dan juga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan selama liburan itu berlangsung. Terus apalagi kak, masih ada beberapa tips lainnya yang Yogi bakal bagi di next segment, jadi pastikan untuk selalu setia dulu di Pro 2 FM dan Pasar ya. Kembali lagi kalau bukan di teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

satu kelompok yang lahirnya di tahun 1900, yang kali ini juga lagi dengerin Pro 2 FM dan Pasar. Lahirnya di tahun 1900, tua banget ya orang-orang ini ya. Tahun ini udah mulai memasuki menginjak kepala 3 lagi nih teman Pro 2 untuk kamu di tahun 1996, which is 92 ini kayaknya udah lewat ya. Kalau kata Petra Sihombing sih harus disiap-siapin aja waktunya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya punya waktu yang tepat bisa dipakai dengan baik, kalau misalnya nggak tepat ya udah kita balik lagi ke belakang. Refleksi ceritanya cenah. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar, kita sambung lagi ya, di mana Yogi juga mau kasih tahu kamu nih tips yang penting juga kalau misalnya kamu lagi berpergian tapi suka banget nih lupa-lupa sama barang-barang yang kamu bawa. Coba deh simpan barang penting di tempat yang sama. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pengingat yang bisa dibilang baik untuk kamunya. Mengutip dari Reader's Digest, saat berpergian ya teman Pro 2, usahakan ya barang-barang penting itu selalu disimpan di lokasi yang sama. Misalnya, ada dompet di kantong depan tas, paspor di pouch khusus, dan juga ponsel di saku tertentu. Kebiasaan ini juga akan memudahkan kamu nih ya untuk mengingat lokasi barang dan juga mengurangi waktu untuk mencarinya. Dan kamu juga bisa lebih cepat nih menyadari jika ada barang yang belum berada di tempat semestinya. Terus kemudian hindari juga membawa barang yang tidak perlu. Ini penting banget teman Pro 2 ya, kalau Yogi tipe yang akan membawa semua barang yang tidak perlu. Semakin banyak barang yang dibawa, semakin besar juga kemungkinan kamu untuk meninggalkan sesuatu alias tertinggal. Karena barang-barang ini teman Pro 2 ya, bisa dibilang membuat kamu jadi berpikir lebih banyak juga. Jadi bawalah barang sesuai dengan kebutuhan yang kamu juga. Cobalah untuk memilah barang yang benar yang diperlukan dan juga barang-barang yang kamu butuhkan. Dan terakhir adalah periksa barang penting secara berkala juga. Misalnya kalau kamu tipe yang suka lupa-lupaan, coba deh dicari tahu lagi apakah sudah disesuaikan. Dan misalnya udah di checklist-checklist lagi, misalnya udah di checklist dan udah di checklist lagi. Capek banget gak sih? Tapi kalau kata Yogi ini, cara sederhananya adalah dengan sesekali memastikan barang penting masih ada di tempatnya aja. Misalnya mengecek apakah dompetnya masih ada, terus misalnya ponselnya masih tersimpan juga kah, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kamu ingat untuk penting ditaruh di lokasi yang tertentu tersebut. Dan mungkin itu menjadi hal yang bisa memudahkan kamu untuk mengingat kalau misalnya lagi liburan sekarang, terus kemudian lagi mau berpergian juga. Jadi barang-barang yang kamu gak ada tertinggal, yang kamu butuhkan juga terbawa dengan baik, dan yang pastinya liburan jadi happy. Jadi memorinya terkenang selama-lamanya. Biar makin mengenang lagi nih teman Pro 2, setelah ini bakalan ada music yang akan menemani kamu selama 1 jam dari jam 11 sampai dengan jam 12, which is, itu tandanya Yogi harus pamit undur diri dulu. Besok kita bakal ketemu lagi kok, tapi di jam yang berbeda ya teman Pro 2. Dari kawasan Metropolis M70 dan Pasar, Yogi yang bertugas untuk mewakili semua kerabat kerja juga. Siapa? Diriku sendiri sih. Pamit undur diri dulu ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. I was looking on the bright side. Bye bye everybody and good night.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwanalah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur. 95,3 FM.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati di sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

begitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar dan akan diawali dengan PEDAYE 9 Kabupaten Kota pada 13 Juni mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Debagus Alit Suryani juga mengatakan bahwa puluhan ribu seniman pulau dewata akan unjuk gigi menampilkan sejumlah pagelaran pada PKB termasuk dalam jantra tradisi Bali yang dirancang bukan sekedar sebagai perlombaan, melainkan ruang pelestarian warisan budaya tetap hidup. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Dinas Sosial Provinsi Bali menggencarkan pengenalan program sekolah rakyat melalui pendampingan masyarakat. Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti, mengatakan bahwa sebagai upaya edukasi sekolah rakyat rintisan SRMP 17 Tabanan, terbuka menerima kunjungan masyarakat untuk melihat secara langsung operasional sehingga informasi mengenai

program tersebut menjangkau masyarakat lebih luas. Yuni juga menambahkan bahwa pendampingan intensif juga diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya di jenjang sekolah dasar, karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Demikianlah info Pro2 edisi pagi hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih buat teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sudah di tahap mana nih teman Pro 2 kamu pagi hari ini? Apakah sudah di tahap berangkat kerja? Kalau udah hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Tapi ini ya memang early morning, tapi untuk beberapa orang memang harus menempuh jarak lebih jauh dan memang harus lebih effort ketika bekerja, ya ini mah bukan apa-apa gitu teman Pro 2 ya. Keren, emang TOP BGT lah ya. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang baru memulai gitu, harus semangat dong teman Pro 2 ya. Apalagi cuaca ini diprediksi cerah, jadi mood kamu juga harus cerah pagi-pagi teman Pro 2. Dan bicara tentang suhu juga, kini memang kita rasa gak sepanas biasanya ya. Bahkan Bali itu bisa menginjak di 19 derajat teman Pro 2. Jadi pagi harinya rasanya sejuk banget, terutama di dataran tinggi. Ya akan berlangsung hangat sih menjelang siang, dan juga tepatnya kalau di siang hari, kalau udah di kota ya udah balik gitu teman Pro 2, sepanas itu. Dan bicara untuk hari ini, mataharinya terbit di pukul 6.30 WITA dan akan terbenam di pukul 18.08 WITA. Jadi ngasih durasi siang sekitar 11 jam 38 menit teman Pro 2. Dan untuk angin itu tertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai dengan 30 km per jam. Buat kamu-kamu yang akan beraktivitas di area laut teman Pro 2, ini BMKG untuk mengingatkan adanya potensi gelombang mencapai 2 meter atau lebih di wilayah selatan Bali. Meski ya kalau kita lihat ya cuaca daratan relatif cerah dan juga mendukung aktivitas luar ruangan. Jadi untuk kamu-kamu sebagai jasa transportasi laut diharapkan lebih berhati-hati, dan penggunanya juga lebih berhati-hati lagi, nelayan maupun pelaku wisata bahari, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi perairan yang diprediksi lagi-lagi mencapai gelombang di 2 meter atau lebih teman Pro 2. Jadi informasi yang berkutip dari BBMKG wilayah 3 Denpasar. Dan buat teman Pro 2, sekali lagi untuk mendapatkan informasi lebih update, jangan lupa selalu update-update informasi, sumber-sumber informasi terpercaya, supaya enggak makan hoax teman Pro 2, dan juga dapat informasi setepat-tepatnya dan sesuai yang kamu butuhkan.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngeh ya, sekarang tuh sebenarnya kita bukan masuk di musim yang dingin-dingin banget gitu. Bahkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG ada Arda Sena dalam konferensi pers sempat menyampaikan perkembangan musim kemarau Indonesia 2026 yang bilang teman Pro 2 wilayah tersebut mendominasi hampir seluruh sentra populasi dan pertanian utama bagian selatan Katulistiwa. Jadi wilayah yang diprediksi ngalamin sifat musim kemarau di bawah normal yaitu Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali nih teman Pro 2, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Papua. Dan dikatakan bahwa teman Pro 2, karakteristik iklim di ratusan zona musim ini umumnya dipengaruhi oleh pola monsunal yang punya satu puncak musim hujan dan satu lembah musim kemarau yang kontras. Jadi berdasarkan hasil pemutakhiran data BMKG sampai di akhir Mei lalu, teman Pro 2, perluasan wilayah kekeringan itu dimulai dari 200 zona musim yang teridentifikasi lewat warna kecoklatan di peta sebaran iklim nasional. Nah, dan memasuki bulan Juli yang akan datang, teman Pro 2, pergerakan kemarau ini akan kembali merambah 66 zona musim lainnya yang meliputi wilayah di luar yang merah sebutkan tadi, teman Pro 2. Dan sebaliknya, BMKG telah mendeteksi adanya anomali lokal karena efek topografi yang luas di zona musim yang justru bersifat di atas normal, teman Pro 2, terlebih basah. Dan Arda Sena juga nyebutin kalau pembagian zona ini dihitung berdasarkan referensi periode normal curah hujan jangka panjang antara 1991 sampai dengan 2020 untuk jamin akurasinya. Jadi karena itu kehadiran BMKG ini meminta para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk mencermati peta kerawanan zona musim ini sebagai basis data utama dalam menyusun rencana kedaruratan yang spesifik di masing-masing wilayah. Karena teman Pro 2, kita harus mengakui ya, di beberapa titik di wilayah Bali memang kalau mengalami kekeringan itu cukup ekstrim, teman Pro 2. Jadi inilah yang harus diwaspadai bersama supaya kekeringan yang terjadi tidak malah menjadi bencana untuk daerah-daerah tertentu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Pagi-pagi teman Pro 2 banyak banget kehetikan diri ini ya. Apalagi masih hari efektif, beberapa di antara kamu bahkan memang ada seragam-seragam khusus yang harus dipakai teman Pro 2 di hari tersebut. Ada yang seragam sekolah, mungkin di kampus ada yang harus pakai seragam kampus di beberapa momennya. Dan untuk yang kerja, ada yang memang ada seragamnya atau ada yang memang bebas seragamnya teman Pro 2. It's up to your school, of course, your tempat bekerja, ya. Aku sampai lupa tiba-tiba apa ya namanya ya. Terus teman Pro 2 juga, ini bukan hanya bicara tentang apa sih seragam yang harus dipakai, tapi kamu tim yang mana teman Pro 2 yang nyiapinnya di minimal banget gitu ya. H-1 gitu mau dipakai pagi ini, kemarin malam udah get ready. Atau kamu tim yang saat itu juga prepare-nya enggak cuma nyari itu di lemari sudut mana ya, tapi ada juga yang masih nyari di keranjang jemuran atau masih kegantung. Nah, tim yang mana kamu ini teman Pro 2? Karena kita bakal ngobrolin ini enggak, yang enggak cuma jadi fenomena unik di pagi hari ya, karena banyak banget serba-serbinya, tapi juga teman Pro 2 jadi kebiasaan yang ternyata punya pengaruh terhadap hari-hari kamu. Dan gak cuma kamu teman Pro 2, bagi beberapa orang besar ternyata ini juga punya pengaruh dalam hidupnya. Tapi kira-kira gimana obrolannya? Gabungan dulu teman Pro 2 ya di Instagramnya Pro 2 FM dan Pasar. Tinggal kamu voting tim menyiapkan seragam minimal H-1 atau hari A aja deh.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Teman terbaik.

Pagi-pagi barusan lewat es cendol, rasanya tiba-tiba pengen ini ya, ditemenin bakso, atau enggak ditemenin tipat santok, itu kayak dua makanan teramah di kantong. Tapi jaminan enaknya ada banget gitu teman Pro 2 ya. Ya maklum pagi-pagi tiba-tiba lapar gitu karena ada minuman, ada makanan lewat, aduh keroncongan. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu adalah orang yang sering tiba-tiba gak fokus pagi hari, coba deh kamu biasakan untuk sarapan. Siapa tahu ini adalah cara atau hal yang ternyata tubuh kamu itu udah ngasih tanda supaya kamu peka. Jadi gak cuma pasangan kamu suruh peka sama diri kamu teman Pro 2, tapi juga tubuh kamu nyuruh diri kamu sendiri untuk lebih peka. Tapi peka juga enggak buat nyiapin seragam lebih awal alias lebih ready. Karena kalau ngomongin seragam atau outfit teman Pro 2 itu ya biasanya macam-macam. Ada tim yang nyiapin di hari H, ada yang tim yang harus nyiapin di hari sebelumnya minimal gitu ya. Baju udah disetrika, digantung rapi, atau sepatu udah siap, tas juga udah beres. Tapi ada juga tim yang pagi-pagi berdiri depan lemari sambil ngelakuin investigasi. Dibalik-balik, dicium-cium, di... ya... kayaknya ini masih bersih deh. Yang artinya ada yang lupa buat nyuci gitu teman Pro 2. Tapi lucunya emang banyak sih orang yang aku punya standar sendiri soal baju yang masih dipakai, masih bisa dipakai sekali lagi gitu teman Pro 2. Waktu ini kan aku gak keringetan, waktu ini kan aku gak ini, waktu ini kan aku gak itu. Tapi kalau dari segi aroma mungkin tergantung ya teman Pro 2 ya. Tapi dari segi kuman, beuh, jangan nih teman Pro 2. Dan ada juga yang lihat berdasarkan noda atau berdasarkan feeling. Tapi teman Pro 2, soal persiapan pagi ini memang jadi momen yang bisa dikatakan mungkin dianggap sepele, padahal kalau emang situasinya lagi darurat ini penting banget teman Pro 2. Apalagi kalau biasanya udah serba terburu-buru gitu, udah gak sempat sarapan lah, udah rambut seadanya lah, terus baju bahkan ada yang belum disetrika. Aku bahkan pernah ngalamin ini pas zaman sekolah gitu teman Pro 2. Alias karena apa? Bukan karena orang tua aku gak nyiapin, bukan. Tapi karena aku sebagai anak yang gak inget kalau hari ini itu pakaiannya beda. Dan pada akhirnya apa teman Pro 2? Ya udah, pagi-pagi udah dongkol di rumah, berangkat sekolahnya gak mood, terus sampai di sekolah gak pede karena bajunya gak disetrika. Itu masih zaman sekolah ya. Kalau zaman kerja dianggap

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Bahagia itu kalau pagi-pagi gak panik nyari baju, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau baju udah ketemu ya syukur ya. Tapi kalau ternyata belum disetrika dan kamu berpikir, kayak tadi tuh aku bilang, kalau dunia kerja kan rasanya profesionalitas itu benar-benar yang utama ya teman Pro 2 ya. Ya udah deh, kamu harus persiapan dengan panik pagi-pagi. Belum lagi teman Pro 2 nyetrika sambil ngantuk. Ini aku yakin banget ada yang pernah ngalamin ya. Karena kenapa teman Pro 2? Karena awalnya niat banget gitu, harus nyetrika supaya lebih rapi, lebih profesional. Tapi beberapa menit kemudian kok mata makin berat, fokus mulai hilang, dan tiba-tiba muncul aroma yang bikin panik. Ayo, ada yang tahu aroma apa? Aroma puun teman Pro 2 ya, alias gosong. Yang mana teman Pro 2 ini akan menjadi hal yang paling disesali. Sesali apa? Karena lebih baik gak disetrika alias lecek-lecekan daripada gak bisa dipakai bajunya, iya kan? Apalagi kalau hari Kamis nih, mungkin beberapa di antara kamu pakainya kebaya, teman Pro 2. Kebaya ini kan kainnya beda-beda ya. Ada yang tipe kainnya itu tipis, teman Pro 2, dan ada tipe kainnya yang brokat. Dan ini nggak bisa disetrika dengan uap yang panas. Kalau uap kan aman ya. Setrika dengan suhu setrikaan yang panas gitu, teman Pro 2. Yang ada dia malah kainnya jadi gosong atau kebakar. Dan fakta menariknya teman Pro 2, kebanyakan kecelakaan kecil ketika menyetrika ini memang ketika terburu-buru dan juga kelelahan dan juga mengantuk, teman Pro 2. Jadi kalau kamu pernah bikin bekas kosong di kerah atau lengan baju, ya tenang, kamu gak sendirian ya. Karena teman Pro 2, memang ini dialami beberapa orang. Kalau aku syukur-syukur ya teman Pro 2, itu tuh bukan baju sih, tapi lebih ke selendang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kenyataannya emang baju gak ada, bingung nyarinya ya. Paniknya bukan main teman pro 2. Sebenarnya bajunya ada, cuman kitanya aja karena panik udah hilang arah gitu teman pro 2. Karena memang ya, pagi yang tenang biasa dimulai dari malam yang dipersiapkan. Ini tuh paten banget sih teman pro 2. Emang sederhana, tapi sering banget bikin pagi kerasa berantakan. Ya bukan karena paginya itu sendiri sih, tapi karena memang kitanya terlalu malas buat nyiapin sesuatu semalam sebelumnya teman pro 2. Tapi menariknya ya, banyak orang yang sukses punya kebiasaan nyiapin pakaian ataupun kebutuhan hari esok itu sebelum tidur, supaya keputusan yang harus diambil di pagi hari itu lebih sedikit teman pro 2. Jadi karena pagi-pagi adalah momen kita yang baru menyalakan segala fitur di dalam tubuh kita ya. Mata mulai menyala, telinga mulai mendengar, badan mulai bergerak dengan sesuai kendali gitu teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu memilih untuk melakukannya semua dalam satu waktu bersamaan, yang artinya tubuh kamu baru bangun tapi kamu harus melakukan semua, mungkin saja akan terjadi ketidakmaksimalan. Jadi kalau kamu sendiri teman pro 2, di antara banyak hal apa sih yang selalu kamu usahakan sebelum tidur itu udah beres jadi paginya lebih tenang? Kalau misalnya baju bukan jadi salah satu pilihan, semoga hal lain yang penting adalah jadi pilihan tepat kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.